0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
0: Halo sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Flavi, Baby Diapas, dan Ideal Popok Dewasa.
2: Flavi, popok pilihan ibu bijak.

Eva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: pagi.
1: Good morning.
2: Selamat.

Stasiun Observation 9.5 FM Iktu, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktu, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya. Iya, setelah sekian bulan kita kekeringan. Dan tadi malam sudah mulai turun hujan di kota Semarang ya sahabat ya. Dan bersyukur untuk berkat Tuhan ini, walaupun baru sekali, tapi ini adalah berkat yang luar biasa Tuhan turunkan. Tadi sepanjang jalan saya melihat tanaman bunga atau tanaman-tanaman lainnya, kayaknya semua bersinar, tersenyum, iya, bersyukur karena Tuhan sudah mengirimkan air hujan. Iya sahabat, tentu saja ini kita bersyukur karena tidak sesuai dengan prediksi ya, yang diprediksi di Semarang itu hujan baru turun di bulan Desember, tapi ini sudah di Oktober sudah mulai ada hujan walaupun sekali, tapi bersyukur. Dan kita akan tunggu hujan berikutnya, yang penting ya jangan sampai banjir gitu ya. Oke sahabat itu, bersyukur hari ini luar biasa Tuhan berikan berkat buat kita, dan kita bersama pada hari ini di acara Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Pagi hari ini kita akan bersama dengan seorang dokter ya, di acara Sehat Bersama. Tentu saja kita akan mendapatkan informasi-informasi penting melalui acara ini. Oke sahabat, silakan nanti Anda bisa bergabung di 8313611. Atau Anda bisa tuliskan WhatsApp di WhatsApp, yaitu di 081 745 0596 ya sahabat ya. Oke, kita bersyukur pagi hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Priyati Wijanarko, spesialis paru ya, yang akan mengajak kita untuk berbincang tentang tenang dikala flu menyerang. Kenapa? Karena hari-hari ini flu itu menyerang kepada siapa saja ya. Dan harus waspada, tetapi gak boleh gugup, gak boleh apa ya. Iya, gak boleh grogi atau apapun ya yang membuat kita jadi salah mengambil keputusan. Maka apa yang akan kita bincangkan nanti, kita akan tunggu nanti Dr. Priyati untuk bersama kita. Baik sahabat, kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 nanti, dan saya tunggu Anda untuk bergabung di pagi hari ini. Dan kita nikmati dulu puji-pujian yang penuh sukacita menyemarakkan pagi yang indah.

0: sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Flavi, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa.
1: Flavi, popok pilihan ibu bijak.
0: Sahabat, kesehatan bukan hanya tanggung jawab seseorang, tetapi kita semua punya andil dalam mewujudkannya. Jika aku sehat, kamu sehat, dan mereka sehat, maka kita akan sehat bersama. Stay tune di 96.5 FM, yuk sehat bersama.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
3: Oke, sahabat Iktus, masih bersama di Morning Blessing, Morning is Wonderful.

0: Blessing, saya Ani di sini menemani Anda. Pagi hari ini luar biasa ya, dalam Yuk Sehat Bersama dan dengan tema Jika Flu Menyerang, Tenang Jika Flu Menyerang ya. Oke, kita pagi hari ini bersama Dr. Priyati Wijanarko, spesialis paru. Halo, selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi Mbak Ani, selamat pagi sahabat Iktus semua yang dikasihi Tuhan Yesus.
0: Iya, mungkin dokter bisa kenalkan dong.
1: Oh iya.
0: Mengenalkan diri dulu.
1: Iya, saya sebetulnya sih penghuni lama Iktus. Mungkin 20-25 tahun lalu gitu, sudah nongkrong di Iktus. Tapi memang sudah lama tidak hadir di sini. Salam jumpa kembali, saya Priyadi Wijanarko, spesialis paru di Semarang.
0: Iya, reuni ini ya. Reuni lagi di Radio Iktus, iya. Oke dokter, pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa temanya adalah tenang jika flu menyerang. Nah, kayak apa sih sebenarnya, kan memang akhir-akhir ini atau saat-saat ini itu flu banyak sekali menyerang. Tidak dari anak kecil ya, tidak anak kecil saja, tetapi sampai ke orang dewasa bahkan lansia juga terkena semua. Nah, gimana sih apa yang dimaksud oleh dokter mungkin ya melalui tema ini, mungkin bisa disampaikan deh.
1: Ya Mbak Ani, memang kira-kira 10 bulan lalu lah ya, beritanya ramai tentang flu A, terus yang lebih lebih apa ya, lebih keras atau lebih ganas yang terus disebut dengan super flu. Tapi syukurlah bahwa ini tidak berkembang seperti halnya COVID ya. Jadi dulu istilahnya super flu ini karena dia sebenarnya influenza A ya. Tapi sifatnya atau mengenai manusia kok gejalanya lebih hebat gitu. Jadi flu itu secara garis besar kita bagi dalam flu A dan flu B. Nah, flu B ini biasanya penyebarannya dari manusia ke manusia. Mungkin itu yang kita kenal dengan flu biasa lah.
0: Oh, yang B itu yang biasa ya.
1: Ya kita mungkin sedikit pilek atau tenggorokan gak enak, tapi biasanya berapa hari sudah pulih kembali. Pasti kita dalam 1 tahun akan mengalami seperti itu. Nah, kalau yang flu A ini bisa dari manusia ke manusia, bahkan dari hewan ke manusia. Nah, ini jenis flu ini biasanya mutasinya cepat, sehingga akan nanti jenis varian baru. Dan yang dimaksud super flu itu yaitu flu A H3N2.
0: H3N2.
1: Iya, kan ada H1N1, ini variannya ya H3N2.
0: Iya, ini waktu COVID dulu ya dokter ya, ada kayak gitu ya, apa-apa.
1: Iya, betul. Nah, bedanya dengan flu, kalau flu A ini biasanya juga lebih berat ya keluhannya. Cuma yang hebat ini, yang super flu ini kok gejalanya sangat cepat, berat, bahkan di beberapa tempat dilaporkan sampai dirawat, bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, itu sempat jadi kewaspadaan. Apa jangan-jangan ini penyakit seperti COVID lagi nanti menjadi pandemi. Tapi bersyukurlah bahwa virus ini pun juga tidak berlangsung lama, dan juga kasusnya ada sampai sekarang pun ada, tapi bukan yang lonjakan yang luar biasa, tidak. Nah, super flu yang kita kenal super flu ini gejalanya sama aja kok. Biasanya ada demam, terus otot-otot sendi rasanya sakit
0: gitu ya.
1: Terus juga sakit kepala, badan rasanya letih, sakit tenggorokan, bahkan sampai batuk, tapi gejalanya lebih hebat daripada flu biasa.
0: Ya, tapi sebenarnya ya dok, gejala seperti itu pun kan sudah kita rasakan dari dulu gitu loh.
1: Iya, cuma karena kemarin yang 10 bulan lalu itu dilaporkan di berbagai negara, juga di Indonesia. Makanya terus dari pemerintah juga tetap kewaspadaan, jangan sampai kita kecolongan ya, seperti halnya terjadi pada COVID ya. Terjadi pandemi, terus akhirnya juga banyak memakan korban.
0: Iya. Kemudian bedanya lagi dengan yang flu apa tadi? Ini super flu. Terus gejalanya dengan yang influenza A.
1: Ya, kalau influenza B itu yang paling ringan lah ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau influenza ini sedikit lebih berat. Mungkin kalau kategorinya yang B ini ringan, kalau yang influenza A sedang, kalau yang berat ini masuk kategori
0: super
1: yang
0: flu tadi.
1: Perlu dicurigai super flu. Nah, cuma memang sekarang ini kan kita nggak seperti zaman COVID ya. Kalau orang flu dikit batuk, cek swab. Sekarang pun tetap ada pemeriksaannya untuk melihat apakah ini ada flu A, flu B, COVID itu ada swab sekaligus tiga itu yang kita periksa. Dan biayanya pun juga ya mau dibilang mahal juga enggak terlalu mahal, sekitar 250 ribu yang
0: 250.
1: Saya tahu. Dan nanti paling satu jam sudah ada hasilnya.
0: Oh gitu ya. Nah ini berarti kan masyarakat sebenarnya sudah bisa tahu lebih dini ya, kalau misalnya ini flu-nya apa, gejalanya seperti ini, itu jenisnya flu apa, itu harusnya sudah bisa tahu lebih dulu.
1: Ya, nah, yang penting kita jangan cemas gitu ya. Jadi kalau kita lagi kena flu, tetap ya kita harus cukup istirahat, kemudian cukup cairan, karena kalau kita demam, kurang cairan nanti bikin kondisi lagi drop lagi. Kemudian juga kalau memang kita ada demam, ada sakit-sakit, kita kasih obat penurun panas, penghilang rasa sakit. Kalau ada pilek ya obat pilek, batuk kasih obat batuk. Dan ya yang tidak kalah penting, yang sakit pakai masker, atau kita di dekat yang sakit lebih baik kita pakai masker, karena itu memproteksi buat yang sakit, yang tidak menularkan ke orang lain, buat orang lain supaya jangan mudah ketularan.
0: Iya, kayaknya sih kalau apa kesadaran masyarakat tentang masker ini sudah lebih baik sih.
1: Iya,
0: karena ya
1: COVID
0: mungkin
1: memberi pelajaran,
0: luar biasa, kebersihan, kemudian apa ya?
1: Ya pola hidup bersih lah ya, kita bersih, jadi kalau dari mana apa cuci tangan.
0: Iya.
1: Kemudian kalau pergi-pergi ke tempat umum pakai masker, saya pun masih sering kok ke tempat umum naik kendaraan umum pakai masker. Ya kita nggak tahu orang yang sama-sama naik di kendaraan itu ada yang batuk, ada yang sakit kan kita nggak ngerti juga.
0: Iya, apalagi kalau yang memang itu menular banget ya dok.
1: Nah, yang lebih hati-hati ya, flu ini baik itu flu biasa ataupun yang super flu, hati-hati kalau orang yang lansia atau orang yang punya penyakit kronik atau pada anak, pada ibu hamil atau orang yang dalam kondisi imunitas yang rendah. Misalnya orang yang dalam kemoterapi, kita tahu kan imunitasnya turun. Jadi bahkan di beberapa negara kalau orang kemoterapi sampai dimasukkan ruang isolasi supaya nggak kontak dengan banyak orang, supaya tidak mudah terinfeksi.
0: Oh gitu ya, jadi harus bisa antisipasi ya.
1: Iya.
0: Iya dok, kalau influenza yang sekarang ini sudah marak seperti itu, kayaknya memang tadi disampaikan harus tenang, tapi masyarakat biasanya yaitu masih khawatir, bener nggak ya kayaknya ada super flu, ada flu apa influenza A ini, yang bagaimana, apakah nanti saya bisa sembuh apa enggak, kadang kan seperti itu.
1: Sebetulnya kalau penyakit virus ya kita nggak obati pun akan sembuh sendiri sejauh daya tahan tubuh kita baik. Tapi yang bermasalah misalnya ya pada orang dengan imunitas yang menurun, artinya kemampuan tubuh kita untuk melawan virus kan rendah.
0: Iya.
1: Jadi virusnya berkembang, nanti kemasukan bakteri lain, akhirnya komplikasi penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan orang ini harus dirawat atau bahkan bisa menyebabkan kematian.
0: Iya, sahabat Iktus, ini ya info penting buat kita. Jadi sebenarnya kalau yang penyakit dari virus tadi itu, tubuh kita sudah punya
1: mekanisme ya, pertahanan.
0: Daya tahan sendiri ya. Jadi sebenarnya kita bisa untuk mengatasinya dengan cara tadi mungkin istirahat.
1: Iya.
0: Atau yang lainnya.
1: Nah, yang repot kalau misalnya yang ditakutkan dari super flu ini selain dari penyakitnya berat, mudah menular, tapi kalau terjadi kepanikan, Bu, coba bayangkan dulu waktu COVID. Zaman COVID ya, kita ngalami masker yang saya mungkin beli sebulan sebelumnya 30 ribu, satu pack bisa jadi 500 ribu waktu itu. Dan itu pun barangnya pun sulit dicari.
0: Iya, iya benar dokter. Itu pengalaman sih ya. Maka dari pengalaman itu sekarang dari apa kesehatan ya itu menyampaikan tidak usah panik.
1: Panik ya.
0: Karena panik ternyata membawa iya membawa sesuatu yang nggak baik juga buat kita. Nah, baik dokter, mungkin kita lanjut lagi ya nanti kita akan dengarkan lagu yang bisa menambah semangat untuk sahabat-sahabat Iktus. Dan sahabat Iktus, silakan Anda bisa gabung telepon di 8313611 atau bisa juga tuliskan melalui WhatsApp jika Anda punya pertanyaan tentang flu ya atau influenza yang saat ini mungkin Anda sedang terkena atau keluarga yang terkena, silakan. Mumpung ada dokter yang pagi hari ini, dokter Priyati, yang akan membantu sahabat-sahabat untuk mendapatkan informasi penting. Oke, kita kembali nanti setelah kita nikmati pujian datang.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Sahabat, kesehatan bukan hanya tanggung jawab seseorang, tetapi kita semua punya andil dalam mewujudkannya. Jika aku sehat, kamu sehat, dan mereka sehat, maka kita akan sehat bersama. Stay tune di 96.5 FM, yuk sehat bersama.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Ya, masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing bersama Dr. Prihati pagi hari ini. Ya dok, kita lanjut ya pagi ya, ini. Iya, kita akan mungkin memberikan informasi kepada sahabat Iktus tentang bagaimana sih kalau waktu flu, kemudian kita itu membeli obat atau mengobatinya dengan kita membeli di warung ya, yang obat umum begitu. Nah itu sampai kapan, terus bahaya apa tidak gitu dok ya? Okay.
1: Ya kalau kita kena flu batuk ya, nggak salah kok kita ngobati sendiri. Misalnya ya di iklan-iklan kan ada ya di TV ataupun di radio,
0: di internet,
1: obat-obat bebas yang bisa dibeli, silahkan saja. Badan kita demam, otot-otot kita sakit, beri misalnya dengan paracetamol, terus juga menghilangkan rasa sakit dan juga menurunkan demamnya. Kalau kita pilek ya bisa berikan misalnya ultraflu atau yang lain, silakan saja, nggak apa-apa. Dan kalau ada vitamin ya kita tambahkan itu. Terus dengan catatan kalau dalam 2 hari maksimal lah 3 hari tidak membaik, sebaiknya memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat. Karena kita tahu juga penyakit infeksi flu ini diberi, ada obat-obat antivirus yang bisa diberikan. Tapi kalau kita terlambat minumnya juga nanti gak manfaat. Obat flu ini paling dalam waktu, terutama hari pertama, kedua, sampai ketiga itu masih memberi hasil yang baik. Biasanya nanti minum 2 hari, 3 hari sudah ada perbaikan. Tapi kalau terlambat, apalagi sudah terjadi komplikasi misalnya infeksi sampai di parunya, biasanya harus pengobatan lebih complicated atau bahkan sampai dirawat nantinya.
0: Oh gitu ya, jadi jangan biarkan kalau misalnya sudah minum obat-obatan tetapi ternyata masih sakit atau malah enggak membaik gitu ya.
1: Ya tidak membaik, jadi segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Iya, 2 hari ya dok ya
1: batasnya. Ya 2 hari lah paling baik.
0: Iya. Oke, kalau sahabat-sahabat Iktus pada pagi hari ini mungkin lagi flu atau lagi batuk. Nah, sudah berapa lama minum obatnya? Nah, kalau misalnya dok, ini diteruskan minum obat itu dengan bergonta-ganti obat karena merasa kok ini gak cocok, terus aku cari obat yang lain, itu sampai seminggu lebih misalnya, itu gimana?
1: Nah, kalau kondisi atau daya tahan tubuh kita lagi baik, flu ini dalam waktu 5 hari maksimal seminggu akan hilang sendiri, sembuh sendiri.
0: Gitu ya.
1: Makanya penyakit ini sering disebut self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Cuma kalau dalam 2 hari, 3 hari kok makin berat, ya sebaiknya perlu minum obat. Khususnya nanti di apa, beri obat flu.
0: Iya.
1: Jadi ada beberapa sediaan yang mungkin kita sudah pernah dengar yang namanya Tamiflu.
0: Atau pokoknya yang cocok ya.
1: Iya, itu bisa nanti di, biasanya dengan resep dokter itu nanti bisa diberikan.
0: Iya, karena kadang-kadang itu kita itu merasa bahwa obat ini gak cocok, aku minum terus. Ini kalau diminum terus dengan durasi waktu yang panjang, kemudian juga jumlah obatnya atau jumlah obatnya itu banyak, itu berbahaya.
1: Ya, saya juga ketemu pasien-pasien kalau ada keluhan sudah langsung minum antibiotik. Bahkan mereka menyediakan sendiri di rumah atau membeli antibiotik lebih buat jaga-jaga. Sebetulnya antibiotik hanya dibutuhkan pada pasien yang terinfeksi bakteri, kuman. Tapi kalau virus tidak ada manfaat. Bahkan nanti kalau sering kita minum mungkin bisa mengganggu organ lain.
0: Oh begitu ya.
1: Jadi kita lebih hati-hati. Obat bebas silahkan ya, karena itu memang sudah dikategorikan yang aman. Tapi kalau sudah sampai antibiotik, sebaiknya harus dengan resep dokter.
0: Oh makanya ya dok ya, sekarang ini dibatasi ya pembelian.
1: Iya, karena apa? Nanti kalau kita apa-apa antibiotik nanti malah terjadi resisten obat, kumannya jadi resisten kebal. Karena kalau kita ngobati antibiotik ya kita berikan 5 sampai 7 hari harus tuntas. Nanti kan biasanya yang saya temui di masyarakat nanti minum antibiotik 2 hari 3 hari udah enakan stop gitu. Nah itu yang akan mengubah perangai dari bakteri tadi menjadi kebal terhadap obat, terhadap antibiotik. Nah kalau pegangan yang lebih mudah ya, mungkin gejalanya apakah ini bakteri, apakah ini karena virus, kadang juga hampir sama. Cuma kalau kita pilek, terus batuk, dahaknya sudah berubah warna, yang kalau virus biasanya masih bening saja atau sedikit putih, tapi kalau sudah menjadi keruh, kehijauan atau kekuningan, biasanya ada infeksi bakteri.
0: Oh begitu, ya udah. Kalau infeksi itu yang pakainya antibiotik ya, tapi kalau seperti yang tadi flu-nya masih bening itu tidak perlu sebenarnya ya. Iya. Ini rupanya dokter juga lagi diserang.
1: Ini namanya penyakit jabatan, Bu, karena mungkin 80-90% pasien saya datang dengan batuk. Jadi resiko ketularan ya. Iya. Lumayan.
0: Ya wajar itu berarti.
1: Penyakit jabatan katanya.
0: Iya. Iya, Dok. Pagi hari ini mungkin sahabat-sahabat itu juga lagi dengarkan, tapi biasanya mereka udah paham, udah mengikuti, yang penting nanti dijalani. Jadi kayaknya untuk tanya-tanya itu ya saya yang mewakili ini.
1: Ya, mungkin nanti juga ke depannya penyakit infeksi flu ini bisa dicegah.
0: Ya gimana, Dok?
1: Pencegahannya pertama masker ya, kalau apalagi kita ketemu orang yang batuk atau ke tempat keramaian pakai masker lebih aman. Yang kedua pola hidup bersih dan sehat. Jadi kalau habis pergi apa sebaiknya cuci tangan. Kemudian ada vaksin flu. Nah vaksin ini kalau untuk influenza ini diberikan setahun sekali karena pola dari virus flu ini tiap tahun akan ada mutasi, akan jenisnya juga bisa beda. Dan itu tidak perusahaan farmasi terus membuat ini, tidak, itu sudah diatur oleh WHO. Jadi pola yang ada di dunia apa dan nanti untuk strain dari virus apa yang bisa dibuat.
0: Jadi enggak nyetok itu aja gitu ya.
1: Enggak,
0: jadi
1: nanti ada tiap tahun biasanya umur vaksin itu juga pendek hanya setahun. Nanti polanya akan berubah lagi.
0: Iya, tapi Dok, itu biasanya kalau kita itu apa ikut atau vaksin itu tadi influenza. Nah, ketika habis vaksin tuh kayak COVID kemarin itu ya. Jadi kok malah flu-nya tambah. Jadi apa ya, menyerang atau gimana gitu loh.
1: Harusnya sih enggak, Bu, karena enggak. Dengan divaksin itu tubuh kita membentuk antibodi. Nah, kalau kita vaksin flu nanti antibodinya terhadap virus-virus yang berada di masyarakat saat itu. Jadi pembuatan virus apa vaksin ini tidak sembarangan. Oh, saya mau buat vaksin untuk virus ini, virus ini, enggak. Sudah ditentukan untuk flu influenza yang strain-nya yang mana atau jenisnya yang mana. Makanya karena mutasi virus ini kan terus berlangsung, setiap tahun enggak selalu sama vaksin itu.
0: Iya, tapi biasanya kami itu merasa gini loh, alah sudah vaksin juga sama aja kena gitu.
1: Ya, tapi dari penelitian memang dengan adanya vaksin bisa mengurangi risiko kita kena flu. Iya. Cuma ya memang sekali lagi, vaksin bukanlah segala-galanya, tapi kalau kita vaksin pun mungkin yang jumlah atau volume virusnya banyak, mungkin juga kita perangnya juga bisa kalah. Makanya kan ada ada beberapa kebiasaan hidup sehat ya, seperti masker, cuci tangan, itu kan tujuannya kalaupun virus itu masuk jangan sampai kebanyakan sehingga tubuh kita juga cukup kuat untuk melawan.
0: Iya, makanan bergizi juga ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Istirahat.
1: Istirahat yang cukup.
0: Kadang kalau orang sekarang itu istirahatnya karena yang kurang. Nah, itu biasanya nyekrol-nyekrol. Sosmed itu sampai enggak tidur, sampai tidurnya kurang. Itu mungkin juga yang rawan terkena.
1: Hebat itu, Bu. Bisa bikin candu.
0: Aha, makanya itu. Iya, sahabat-sahabat, yuk kalau kita memang main medsos juga dibatasi lah. Kalau sudah lelah, mata, tubuh lebih baik istirahat gitu ya dok ya.
1: Iya.
0: Ya sahabat, untuk berikutnya nanti kita sambung lagi bincang-bincang kita dengan dokter Priyati. Nah kita akan break dulu, kita dengarkan pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
4: Sahabat, kesehatan bukan hanya tanggung jawab seseorang, tetapi kita semua punya andil dalam mewujudkannya. Jika aku sehat, kamu sehat, dan mereka sehat, maka kita akan sehat bersama. Stay tune di 96.5 FM. Yuk,

0: Sahabat, kesehatan bukan hanya tanggung jawab seseorang, tetapi kita semua punya andil dalam mewujudkannya. Jika aku sehat, kamu sehat, dan mereka sehat, maka kita akan sehat bersama. Stay tune di 96.5 FM, yuk sehat bersama.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Kembali di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Di Yuk Sehat Bersama pagi ini masih bersama Dr. Priyati. Dokter, ini ada yang bertanya dari Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti menanyakan, selamat pagi Dr. Priyati dan Mbak Ani. Ya, selamat pagi Bu.
1: Pagi.
0: Saya mau nanya, apakah orang yang sudah divaksin influenza bisa kena flu lagi, Dok?
1: Ya. Ya, kalau kemungkinan kena masih ada tapi kecil. Karena pemberian vaksin ini kan sebetulnya untuk merangsang tubuh kita membentuk antibodi. Sehingga kalau kita kemasukan virus, tubuh kita sudah punya daya tahan untuk melawan. Nah, kalau perkara apakah mungkin, masih mungkin, karena dalam penelitian pun tidak 100% proteksi, tapi bisa menurunkan sampai 70%, 80% influensanya. Jadi pada pasien-pasien yang diberikan vaksin flu dibandingkan yang tidak, lebih banyak yang sehat atau tidak sakit yang diberikan vaksin.
0: Gitu ya Bu, jadi memang enggak langsung enggak sakit, langsung enggak kena flu, tapi jika kena itu ya risikonya lebih ringan daripada yang tidak vaksin gitu.
1: Nah, kalau kita sudah vaksin pun bukan berarti terus kita saya tidak melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Saya kalau ada orang batuk enggak usah pakai masker. Tidak seperti itu. Kita tetap proteksi, perlindungan tetap kita lakukan ya, karena itu kehidupan sehari-hari kita. Dan juga kalau kita memang, saya cocok dengan vitamin ini, silahkan dilanjutkan. Karena itu juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita.
0: Oh ya, ini dari Bu Yanti tadi menyampaikan, Dok. Ini dokter masih ingat saya enggak? Di tiap tahun saya check up paru sama Dokter Priyati yang pintar bikin puisi, ya Dok. Ini dulu saya pernah dikasih puisinya, bagus sekali loh. Iya. Nah, berarti nanti harus ada sebaris kata atau beberapa baris kata puisi dong.
1: Wah, sudah tidak diasah lagi Bu.
0: Oh. Iya Dok ya. Oke, terima kasih Bu Yanti sudah bergabung pagi ini. Mudah-mudahan jadi berkat nih apa yang disampaikan Dokter Priyati.
1: Ya, sehat selalu Bu Yanti.
0: Iya, Dok. Ada yang mengatakan kalau kita hujan-hujanan kita kena air hujan, kemudian bisa flu. Ini benar atau hanya sugesti atau gimana, Dok?
1: Saya juga melihat satu fenomena yang menurut saya sih jadi tanda tanya buat saya Bu ya. Gitu. Karena kenapa anak-anak sekarang kena hujan saja kok jadi batuk pilek gitu loh. Padahal kecilan saya kalau hujan adalah saatnya main sepak bola di jalan gitu.
0: Iya, malah seneng.
1: Sampai tangan keriput, sampai menggigil baru saya selesai.
0: Enggak masalah.
1: Nah. Jadi mungkin juga saya melihat ya kita perlu hidup higienis bersih, tapi juga jangan terlalu higienis. Karena
0: gitu
1: gini,
0: ya.
1: Tubuh kita pun juga perlu sparring partner. Kita kontak dengan virus, kita kontak dengan bakteri, sehingga tubuh kita pun juga terus meningkatkan atau membentuk perlawanan dengan memproduksi antibody. Sampai ada satu pertanyaan yang menarik, apakah penyakit autoimun sekarang ini karena kita hidup terlalu bersih? Ya terlalu higienis, karena kita tahu penyakit autoimun kan sebetulnya lebih banyak di negara maju. Karena sudah penyakit-penyakit infeksi sudah jauh berkurang, akhirnya imunitas kita tidak biasa untuk bertarung, latihan, kena badan sendiri. Ada pemikiran juga seperti itu. Tapi saya melihat sendiri, pasien-pasien saya juga kena hujan sedikit malah batuk pilek. Kalau saya sama anak saya dulu kalau hujan saya suruh main hujan gak apa-apa.
0: Biar
1: cucu saya pun ke hujan ya. saya kenain air hujan. Ayo mandi hujan gak apa-apa walaupun kadang-kadang bapak ibunya gak boleh.
0: Lagi, ini saya yang menarik ini kayaknya tadi dokter sampaikan bahwa ini apa terlalu higienis ya. Karena terlalu itu kan memang enggak bagus ya. Yeah. Walaupun itu positif ya, tapi ternyata juga enggak bagus. Tadi kan jadinya di dalam tubuhnya enggak pernah belajar untuk perang.
1: Iya.
0: Iya, mungkin seperti itu ya, Dok.
1: Saya melihat ada kemungkinan ke arah sana. Jadi kalau sampai iklan di TV kan kalau sabun Lifebuoy ya, kotor itu gak usah takut gitu dengan kotor. Yang penting kita bermain kotor, setelah itu kan kita cuci, ada proteksi, cuci tangan, mandi. Misalnya kita main hujan pun silakan, tapi selesai mandi hujan, kita mungkin ya mandi bersih-bersih, syukur-syukur kita habis capek mandi hujan, makan jadi bertambah banyak, hatinya senang, kan hati gembira obat, Bu.
0: Iya, betul, hati yang gembira adalah obat. Makanya kayak saya, kalau saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang kena autoimun tadi. Ya, mungkin prosesnya juga seperti itu ya, Dok ya.
1: Iya, karena kita tidak dilatih untuk terus berperang tubuh kita.
0: Ya, ibu-ibu ini perhatian sekali. Jadi silakan ibu-ibu untuk bisa ngecek sendiri atau introspeksi selama ini apa yang diberikan pada anak-anak, apakah terlalu di apa ya? Terlalu dipagari itu apa namanya sih?
1: Proteksi
0: banget ya, sehingga anak-anak jadinya terlalu apa ya, takut mau makan yang gini nggak boleh, mau apa kebersihannya juga seperti ini dan lain-lain ya, sehingga akhirnya malah jadi sakit ini, mudah kena sakit ya, terlalu higienis malah jadi mudah kena sakit.
1: Iya.
0: Ya, oke, ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil saat ini ya, mungkin kita sebatas sewajarnya aja lah untuk menjaga kesehatan. Kalau bukan yang apa ya spesifik ya, tapi kalau yang sudah memang kena penyakit tertentu kan memang harus lebih perhatian. Oke, Dok, mungkin ada yang disampaikan lagi, Dokter?
1: Ya, jadi penyakit flu tidak usah ditakuti. Karena kita pun juga kalau setahun sekali, dua kali kena ringan-ringan sih itu hal yang wajar. Ya. Tapi kalau kita melakukan pola hidup bersih, sehat ya, tapi enggak usah overprotektif, saya yakin kita juga enggak mudah kena sakit kok. Tubuh kita tuh istimewa.
0: Iya.
1: Sampai ada istilah makanan jatuh, oh belum 5 menit. Nah itu kan yang ya kalau tempatnya kotor ya kita jangan. Tapi kalau mungkin di dalam rumah ya anak kecil kan jatuh langsung makan ya biar aja udah.
0: Iya. Iya, Dok, ini ada yang nanya lagi.
1: Iya.
0: Ini dari Ibu Kristiani. Dokter mau nanya cara mencegah influenza bagaimana? Saya itu sudah sering minum air hangat kok tetap batuk lah ini.
1: Ya, Ibu, tadi kita sudah singgung bagaimana mencegah influenza. Jadi kalau di rumah ada yang sedang flu, sebaiknya pakai masker, terlebih yang sakit supaya tidak menularkan. Kalau yang sakit kadang-kala juga susah dibilangin, ya kita yang pakai masker. Itu yang pertama. Kedua ya tadi ya, pola hidup bersih dan sehat. Ya, makan yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup, apalagi kalau makan makanan yang bergizi, cuci tangan, terus jangan lupa yang terakhir kita vaksin ya. Jadi vaksin sendiri untuk meningkatkan antibodi di dalam badan kita, sehingga kalau kemasukan virus, tubuh kita sudah cukup kuat untuk mematikan virusnya.

0: yang kita buat suasana tidak stres dan bersyukur, hasilnya baik semua.
1: Iya. Oke, Ibu Kristiani, ini yang disampaikan dokter ya jawabannya. Harapan kita apa yang disampaikan dokter ini akan memberikan pemahaman lebih tentang bagaimana mengatasi atau mencegah kita terkena influenza. Oke dok, kita coba untuk dengarkan pujian lagi nih, biar masih tetap semangat nih sahabat-sahabat Iktus ya. Kita akan dengarkan satu pujian dulu sebelum nanti kita di sesi terakhir dengan dokter Priyadi.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya, masih bersama Dr. Prihati. Ya dok, kalau tadi sudah menyampaikan tentang gejala influenza, kemudian cara mengatasi, kemudian pencegahannya ini yang melalui vaksin. Nah, seberapa signifikannya ketika seseorang sudah vaksin influenza dengan penularan influenza ini. Kemudian ya, mungkin berapa harga dari vaksin ini sekarang terjangkau enggak dengan masyarakat yang sekarang ini lagi ekonomi sulit seperti ini ya.
3: Ya. Kalau kita bicara pencegahan ya, kita lihat apa? Baca satu ayat, saya lupa dari mana. Hati gembira adalah obat. Percayalah kalau kita hati gembira, sukacita, penuh syukur, enggak mudah sakit.
2: Amin. Ya.
3: Yang kedua, vaksin. Tadi kalau bicara vaksin, vaksin itu bervariasi. Yang saya tahu sih harga sekitar 200 sampai 400-an ribu sekali pemberian, dan biasanya setahun sekali diulang.
2: Setahun ya.
3: Dan mungkin kalau nanti sahabat Iktus mau, ya bisa kita kolektif. Nanti bisa kontak Iktus, nanti saya bisa komunikasi dengan Bu Ani. Nanti saya cari info gimana bisa dapat harga yang paling bagus, paling ringan buat gitu sahabat ya. Iktus semua.
2: Ya. Tadi kalau sekarang ini, kalau menurut dokter, apakah masyarakat Indonesia ini sudah sadar untuk vaksin apa gimana?
3: Kalau vaksin pada dewasa sudah lumayan banyak ya Bu ya. Tapi yang lebih banyak diberikan pada anak-anak, karena biasanya sudah dimasukkan dalam program vaksin pada anak-anak oleh dokter anaknya, kapan harus vaksin ini, vaksin A, vaksin B, vaksin C, salah satunya termasuk vaksin flu yang diberikan, sudah ada jadwalnya. Justru pada anak-anak ini yang saya lihat cakupannya lebih besar ketimbang orang dewasa.
2: Nah, gitu ya, jadi sudah menjangkau semuanya sebenarnya ya, dari betul, anak sampai dewasa. Cuman mungkin karena masih anak-anak, sehingga orang tua itu lebih ke anaknya aja lah yang dapat vaksin begitu ya. Karena
3: ya, Bu,
2: tadi juga ada program sudah seperti itu.
3: Apalagi di era sekarang banyak orang tua yang bekerja ya. Jadi memang ada apa ya? Kalau anaknya sakit, orang tuanya kan sudah pagi sampai sore, apalagi dua-dua kerja. Iya. Begitu anaknya sakit, punya rasa bersalah gitu. Jadi langsung dibawa ke spesialis. Tapi kalau beliaunya sakit, orang tuanya paling beli Ultraflu atau Bodrex di warung gitu. Jadi ya memang ada berapa, saya amati untuk anak akan mereka lebih punya apa ya, perhatian yang lebih ketimbang dirinya. Begitulah orang tua sekarang ini, khususnya orang tua yang mereka semua bekerja gitu.
2: Iya. Oke dok, mungkin untuk yang terakhir silakan dokter menyampaikan pesan untuk sahabat Iktus tentang influenza ini.
3: Ya, pesan saya satu, jangan cemas. Walaupun di berita belakangan ini pun katanya meningkat lagi, cukup banyak, tapi tidak usah cemas. Dan kasus yang ditemukan pun juga sebenarnya bukan hal yang berat gitu ya. Tapi kalau kan sekarang ini sudah banyak orang informasinya lebih melek informasi begitu flu. Dok, saya minta dicek apakah ini flu A atau flu B. Ya, itu bisa langsung kita periksakan. Kalau itu diperiksakan lebih baik, karena paling setengah jam sampai satu jam sudah ada hasil. Kalau memang virus positif, kita selain memberi obat-obat gejala, kita bisa tambahkan obat untuk virusnya, antivirusnya. Sehingga kalaupun sakit jangan berkepanjangan, atau jangan jadi tambah berat. Karena obat antivirus ini sangat bermanfaat kalau dalam 1-2 hari begitu ketahuan atau kita beri obat, memberi efek kesembuhan yang jauh lebih baik ketimbang kita sudah 1 minggu baru diobati.
2: Iya. Oke, terima kasih dokter pagi hari ini sudah bersama sahabat-sahabat Iktus, dan kiranya apa yang sudah disampaikan tadi akan jadi berkat bagi sahabat Iktus.
3: Ya, selamat pagi Bu Ani, selamat pagi sahabat Iktus semuanya. Mm-hmm. Selamat bekerja, selamat berkarya, Tuhan berkati.
2: Oke, terima kasih dok, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. ...96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Semangat pagi. Senang banget begitu sampai di Mogas. Loh kok beda nih rasanya ya. Ternyata semalam diguyur oleh hujan. Wah, adem gitu ya. Seperti ruangan ini adem banget. Apalagi sudah hadir di studio bersama dengan Ibu Ani Wijaya yang akan membagikan di Inspiration of Education dalam Together Forever. Semangat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Mbak Eri.
0: Bertemu lagi pagi hari ini ya.
1: Senang sekali bisa ketemu Mbak Eri.
0: Biasanya jarak jauh tapi ini jarak jauh tapi dekat di hati. Nah ini kali sekarang benar-benar ada di depan saya, ada di sebelah saya, ada di samping saya ya. Senang sekali karena Inspiration of Education dalam Together Forever ini siap menemani sahabat semuanya dari pukul 9 atau saat ini hingga pukul 10 nanti. Begitu ya Ibu ya?
1: Siap.
0: Wow. Nah kita akan buka lewat pujian Here I Am to Worship, membuka perjumpaan kita. Nanti Bu Ani akan membagikan topik yang tentunya ini bisa memberikan informasi, pengalaman buat kita semuanya, para sahabat Iktus yang saat ini membangun rumah tangga, membangun bersama dengan pasangan masing-masing. Tapi yang muda pun bisa dengerin Iktusnya di Together Forever ini ya. Baik, kita nikmati dulu satu pujian untuk Anda.

0: Sudah kita nikmati pagi yang cerah, benar-benar indah ya, dan seger banget pagi hari ini ya. Begitu Ibu ya?
1: Iya, betul.
0: Bener ya, masuk begitu masuk Mugas gitu, oh enggak juga sih sebetulnya masuk, ya bener sih masuk ya, sekitar Mugas.
1: Iya kan naik gitu kan, naik ke puncak gunung.
0: Betul sekali ya, oke sama sekalian Together Forever. Hari ini Bu Ani akan berbagi topik. Ya, kita tanyain aja ya. Topiknya apa Bu untuk hari ini?
1: Ya, ini khususnya bulan Oktober, Mbak.
0: Oke.
1: Eri, itu tentang pertumbuhan bersama gitu. Yeah. Nah, karena kita kan punya dua kali pertemuan. Nah, hari ini di Kamis kedua. Kamis kedua itu kita membahas bertumbuh bersama atau berjalan sendiri. Nah ini dalam konteksnya sebagai suami istri tentunya. Nah kalau ada pendengar radio Iktus yang masih single itu juga bisa untuk refleksi diri kan. Apakah aku itu bertumbuh bersama keluargaku, dengan sahabatku, teman-temanku, atau aku tuh berjalan sendiri gitu. Kemudian nanti Kamis keempat temanya, subtemanya adalah ketika hidup berubah. Jadi tema besarnya bulan Oktober ada pertumbuhan bersama. Kamis kedua ini kita ngomongin soal bertumbuh bersama atau berjalan sendiri. Dan nanti Kamis yang keempat kita membahas tentang ketika hidup ini berubah. Nah teman-teman para sahabat Iktus bisa juga boleh bertanya.
0: Iya.
1: Sudah memikirkan, oh ya nanti kalau Kamis keempat kira-kira saya mau tanya ini nih, gitu juga boleh.
0: Iya.
1: Kira-kira itu.
0: Iya, kita simak dulu untuk subtema di pagi hari ini, tapi tema besarnya pertumbuhan bersama. Dalam arti ini pertumbuhan bersama itu dalam arti apa Ibu?
1: Nah ini menarik nih pertanyaan bahwa ini bertumbuh bersama itu maksudnya apakah
0: apa?
1: Maksudnya ya kan apakah aku ini bertumbuh gitu kan. Bisa jadi kan pertanyaannya begitu ya. Tapi ini konteksnya bukan hanya tentang aku bertumbuh, tapi dengan siapa aku ini bertumbuh. Kemana sih kami sebagai suami istri sedang berjalan? Apakah kami suami istri masih mau belajar satu sama lain gitu. Nah kalau yang single, pertumbuhan bersama itu bisa terjadi dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun juga dalam relasi dengan Tuhan. Jadi pertumbuhan bersama itu banyak ragamnya. Nah kalau yang menikah, pertumbuhan bersama berarti menyadari bahwa kami itu dua orang loh, bukan satu orang. Dua orang yang menikah. Nah apakah kita sebagai dua orang ini bertumbuh dengan bertumbuh dengan mungkin kecepatan, kebutuhan, cara yang berbeda satu sama lain, tapi masih tetap bersama-sama gitu, mengupayakannya secara bersama-sama. Nah kira-kira seperti itu.
0: Ya, jadi bertumbuh bersama atau berjalan sendiri. Ini artinya dalam pasangan suami istri begitu ya. Tapi juga ada untuk yang single. Pertumbuhan bersama itu kalau single dengan keluarga, masih dengan orang tua misalnya, dengan lingkungan sekitar juga.
1: Betul.
0: Nah di sini bertumbuh, aku bertumbuh kemana? Nah untuk pasangan suami istri kan sudah mungkin ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan mungkin juga ada yang
1: puluhan tahun
0: ya. Apakah aku bertumbuh kemana? Nah itu yang menjadi pertanyaan, bertumbuh kemana Bu?
1: Nah kadangkala orang ngomongin soal bertumbuh itu kan ngomonginnya perkembangan diri ya.
0: Lah, oh untuk diri sendiri?
1: Biasanya kan gitu karena orang mikirnya pasti lah kalau pertumbuhan ya pertumbuhan diri sendiri gitu, tidak berpikir bahwa pertumbuhan itu bersama dengan orang lain. Padahal manusia itu memang diciptakan tidak untuk hidup sendirian. Tidak baik manusia itu jika seorang diri saja. Itu kata Kejadian loh. Jadi kita bertumbuhnya itu bertumbuh dengan banyak relasi. Ada orang yang mungkin ngajarin kita, ada yang negur kita, ada yang menemani kita, ada yang justru membuat kita makin belajar mengenal diri kita sendiri. Nah, menariknya pertumbuhan bersama itu tidak selalu berarti kita tumbuh dengan cara yang sama. Jadi bukan berarti kalau saya menikah berarti pertumbuhan saya dengan suami saya itu caranya sama. Tidak. Karena apa? Suami bisa juga sedang berada di dalam musim kehidupan yang berbeda dengan saya sebagai istri. Anak-anak juga bertumbuh dan berubah, orang tua menua, pekerjaan juga bisa berubah, kondisi ekonomi juga berubah, pelayanan juga berubah. Jadi kita tidak harus selalu sama supaya kita bisa bertumbuh bersama. Dan kalau kita mikirnya, wah selalu sama nih, kita akan kecewa, Mbak Eri. Nah, karena itu bertumbuh bersama itu artinya bukan berarti selalu sama langkahnya, caranya sama, bukan. Tetapi kita tetap punya kemauan, nah ini yang penting. Tetap punya kemauan untuk saling memahami arah perjalanan masing-masing. Jadi pertanyaannya Mbak Eri mau mengarah kemana? Nah ini masing-masing. Masing-masing dalam pernikahan itu, dalam keluarga itu, dalam suami istri tersebut, bagaimana keluarga itu, suami istri itu punya kemauan untuk saling memahami arah perjalanan masing-masing. Intinya bertumbuh bersama bukan berarti harus selalu bersama.
0: Di sini artinya bersama itu misalnya kalau aku punya ide yang misalnya A gitu ya, bukan berarti pasangan saya harus mengikuti saya A gitu kan, enggak kan?
1: Betul.
0: Tapi artinya yuk kita bersama-sama
1: saling tahu lah,
0: saling tahu ya,
1: paham,
0: saling
1: memahami,
0: memahami, saling memahami. Oh, ternyata ayah punya ide yang si A, punya ide A, kemudian si anak-anak mempunyai ide si B. Mungkin bisa juga saling memahami dan bisa artinya bisa sejalan, gitu ya. Bukan artinya harus kalau ayah punya ide demikian semuanya harus ngikut. Kemauan untuk saling memahami
1: arah perjalanan
0: masing-masing. Aku bertumbuh kemana? Artinya kemauan itu saling memahami arah perjalanan masing-masing. Saling memahami baik itu pasangan dengan istri, istri dengan suami ya Bu ya. Baik, kita lanjut lagi Bu.
1: Ya, nah itu berarti baik kita itu yang menikah atau single, bisa, maksudnya bisa, kita itu bisa jalan bersama tapi tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan diri kita sendiri. Karena setiap orang itu menurut saya loh ya, hukumnya wajib sih untuk kita terus bertumbuh. Jadi bukan hanya anak-anak aja yang bertumbuh dengan sekolah kayak begitu. Enggak, kita pun yang sudah STW atau orang bilang, ah sudah bau tanah kok mau bertumbuh kayak loh. Kita tetap perlu bertumbuh gitu. Karena itu tanggung jawab kita sendiri di ujung akhir hidup kita. Kita sudah mengalami pertumbuhan apa? Kalau kita dalam konteks ini sebagai suami istri, bagaimana masing-masing itu punya, aku bilang tugas perutusannya dalam kehidupannya kan. Nah itu yang perlu ditanggungjawabi supaya terus makin bertumbuh. Nah kita sebagai pasangan ya, kita sama-sama nih, yuk kita berjalan bersama untuk memahami, memahami arah perjalanan yang Tuhan taruh di hatimu itu seperti apa. Ayo, mana yang aku bisa support, dukung, bantu, yuk kita lakukan. Jadi intinya gini Mbak Eri, jadi jangan sampai ini misalnya suami istri ngomong gini, ah aku sih mah gak bisa bertumbuh karena pasanganku tuh gak support aku, gak dukung aku. Aku enggak maju karena ya enggak ada yang nemeni sih gitu. Nah padahal ya itu sebetulnya kita bisa upayakan, kita tuh tahulah kapan kita berjalan bersama dengan orang lain, itu pasangan, keluarga, sahabat, tahu kapan kita itu jalan sendiri dan tahu kepada siapa kita harus kembali. Contoh, pada ujung akhirnya kita tahu bahwa kita akan menghadapi kematian itu kan sendiri. Nah, ya mau enggak mau kita sendiri. Kalau misalnya pernah saya operasi gitu kan, mau enggak mau kan saya harus sendiri. Enggak mungkin kan ada orang lain ya. Orang lainnya dokter lah, tapi itu kan dihadapinya sendiri gitu. Nah, tapi kita bisa melakukannya bersama-sama. Misalnya, oh aku punya ide seperti ini, mau buat ini. Katakanlah mau ulang tahun ini, ya kan 12 tahun. Anugerah Rayon Kembangan Family Center mau ulang tahun. Okay. Nah, saya ngomong tuh sama Pak Tim. Oh ya, aku bantu duitnya ya. Aku cari duitnya misalnya. Nah, itu kan tahu kapan berjalan bersama.
0: Bersama, betul.
1: Tapi ada yang dimana memang mau gak mau itu saya yang harus hadapi sendiri. Dan saya juga tahu kepada siapa saya itu kembali pulangnya itu kepada siapa dan itu sendiri kan. Ya. Ya, seperti itu.
0: Oke, jadi ini contoh real begitu ya yang bisa sahabat simak. Nah, ini juga menjadi pembelajaran buat para pasangan yang baru membangun satu rumah tangga tadi, satu tahun, dua tahun dan selanjutnya. Kita memberikan apresiasi kepada sahabat-sahabat itu yang sudah memasuki usia emas. Mereka berarti bisa dikatakan hidup bertumbuh bersama ya Bu. Begitu ya.
1: Nah, pertanyaannya adalah bukan durasi waktu.
0: Oh, oke.
1: Memang bersama. Yang faktanya mereka bersama 50 tahun katakanlah begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu masing-masing nih suami istri bertumbuh enggak?
0: Oke ya.
1: Kalau maksudnya, oh saya bertumbuh. Misalnya yang suami ya mengatakan gitu, aku bertumbuh, aku banyak belajar gini gitu. Lah si istri bertumbuh apa? Wong aku di rumah aja gitu. Nah, itu artinya
0: tidak ya, sejalan ya Bu.
1: Ya,
0: tidak untuk saling
1: tidak
0: memahami.
1: Tidak ada pertumbuhan bersama.
0: Oke, okay. Tadi belum tentu 50 tahun perjalanan sebagai suami istri belum tentu itu bisa dikatakan bertumbuh bersama. Yes. Kalau pasangan misalnya mengatakan bahwa untuk si suami misalnya saya tumbuh bersama tapi ternyata pasangan tidak.
1: Ngapain aku ya paling cuman hidup itu rutin masak lah ke pasar lah kayak begitu-begitu. Kecuali misalnya ya misalnya ini oh iya saya sudah mungkin sudah pensiun ya. Ini yang suaminya ya, tapi saya belajar tuh dari YouTube tentang misalnya hidup yang berkesadaran gitu. Terus istrinya ngomong, oh iya aku suka tuh kita ngobrol bareng, ngomongin, mendiskusikan dari YouTube itu tentang hidup berkesadaran, bagaimana kita selalu sadar dalam hidup ini. Kan namanya orang sudah STW ya, kan kalau enggak sadar itu repot. Contoh misalnya kalau jalan aja. Kita enggak sadar bahwa saya tuh sedang jalan. Perlu hati-hati. Kan bisa jatuh kan. Bisa apa itu kedelir bahasa Jawanya gitu. Nah seperti itulah contohnya. Tapi kalau ini masing-masing suami istri bisa bilang begitu. Ini kan berarti saling ada diskusi, saling memahami. Okay. Bahwa ini walaupun tidak lagi bekerja sang suami, tapi dia terus upgrade dirinya untuk belajar melalui YouTube. Dan YouTube-nya itu di-share ke istrinya misalnya. Walaupun tidak harus barengan nonton ya. Tapi di-share, aku baru mendengarkan ini loh, ini bagus. Nah istrinya juga ketika dapat itu enggak aku gak suka, aku senangnya dracin, drakor gitu. Enggak, juga nonton, lihat terus, oh ya kamu dapat apa? Pah tadi, nah, kalau kamu apa? Nah itu bertumbuh bersama.
0: Gitu. Jadi ada apa ya balasan atau timbal balik yang diberikan oleh istri, ini pasangan suami istri yang tadi contohnya yang suami melihat dari YouTube tentang kesadaran. Ya betul ya, tentang kesadaran.
1: Hidup berkesadaran.
0: Kemudian dibagikan dengan istri dan istrinya, oh ternyata aku juga perlu untuk mengupgrade diri, mengupgrade diri bersama dengan suami. Nah itu bisa dikatakan bahwa itu saling memahami arah perjalanan masing-masing.
1: Yes. Wes. Ya itu baik. Secara sederhana.
0: Sederhananya ya, biar bisa diterima ya. Baik, Bu, kita akan jeda dulu. Yes. Nanti kita akan sambung lagi, masih di Together Forever bersama dengan Ibu Ani Wijaya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Oke, kembali lagi bersama Ibu Ani dalam Together Forever ya. Kita lanjut lagi ya, bertumbuh bersama atau berjalan sendiri. Nah sekarang Bu, pertanyaannya ini ya, bagaimana kita tahu bahwa kita itu sedang tumbuh bersama bukan sekedar berdampingan selama misalnya 25 tahun, 50 tahun gitu Bu.
4: Iya, ya ini pertanyaan penting ya, karena sebagai caranya, cara untuk kita test case atau menolong diri kita sendiri untuk kita tahu bahwa saya itu sebetulnya sedang bertumbuh bersama atau aku cuman sekedar hidup berdampingan bersama pasanganku gitu. Ada pertanyaan refleksi yang teman-teman para sahabat itu bisa mencoba mempertanyakan, apakah keberadaan saya ini membuat pasangan saya atau dan diri saya semakin hidup atau enggak. Jadi kalau kita merasa bahwa saya sendiri merasa bahwa hidup saya itu makin hidup dan pasangan saya merasakan juga begitu, hidupnya rasanya itu semakin hidup dalam kehidupan pernikahan ini, jadi bersemangat gitu loh, bergairah, bukan semakin sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Bukan juga semakin sesuai dengan keinginan kita, tidak, karena hidup itu seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita semakin hidup, semakin bergairah, semakin bersemangat gitu loh. Semakin kalau dibilang dalam hal spiritual, gitu, rasanya tuh semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal diri sendiri. Hubungan kita itu semakin dewasa, semakin mampu mengasihi, baik mengasihi diri sendiri maupun mengasihi pasangan kita. Semakin bertanggung jawab, semakin mampu memberi ruang buat pasangan untuk juga makin bertumbuh, karena pertumbuhan itu, pertumbuhan bersama maksudnya, bukan berarti saya membentuk kamu pasanganku menjadi seperti yang aku mau suami tuh yang kayak gini dan aku akan membentuk kamu seperti yang aku mau tuh kayak begini, bukan, itu bukan pertumbuhan bersama, itu egois. Nah caranya berarti saya menyadari diri sendiri bahwa aku tuh mau bertumbuh dan aku juga mau memberi ruang bagi pasanganku untuk bertumbuh. Jadi kata kuncinya, kalimat kuncinya adalah aku mau bertumbuh dan aku juga mau memberi ruang bagi pasanganku untuk bertumbuh. Jadi kalau masing-masing bertumbuh itu kan menjadikan hidup lebih hidup, itu iklannya rokok ya kayaknya.
3: Iya. Oke, jadi bukan karena aku ingin tumbuh sendiri, tapi ini pasangan mau bertumbuh, memberi ruang untuk bertumbuh bersama dengan pasangan. Artinya pasangan yang mungkin ini bisa dikatakan mungkin yang istri pasangannya itu bukan orang yang
5: suka belajar.
3: Suka belajar misalnya, tapi dengan pasangan yang aduh pokoknya istriku, pasanganku harus bisa semangat dan bergairah untuk membangun pasangan tersebut, membangun rumah tangga. Jadi ada timbal balik yang diberikan, kemudian pasangan juga menerima apa yang diberikan oleh pasangan, begitu Ibu?
5: Ya, jadi intinya motivasi dasarnya itu bukan mau mengubah.
3: Ya, mengubah sekali lagi bukan pasangan. Mengubah ya.
5: Ya, bukan mengubah pasangan untuk menjadi seperti yang kita mau, yang saya mau, bukan. Tapi bagaimana kita itu, saya itu bertumbuh, pasangan juga punya ruang untuk bertumbuh. Jadi dia bertumbuh, saya bertumbuh, dan ada momen di mana kita berdua saling memahami pertumbuhan masing-masing.
3: Oh, ada momen pertumbuhan bersama,
5: saling memahami. Saling memahami itu sebagai pertumbuhan bersama. Ya. Intinya saling memahami. Karena kan bisa jadi suami tidak suka resep masakan, tapi istrinya karena dia di dapur, dia itu nggak cuman masak kok cuman gini-gini aja. Dia belajar, dia lihat YouTube, nyoba resep baru, ya nggak apa-apa. Dan itu bukan berarti suami harus tahu nih resep masakannya ini kayak apa, enggak sih. Tapi ada ruang untuk saling memahami. Oh, kamu suka ya hal itu yang suka masak, mencoba resep-resep baru itu membuatmu lebih hidup. Dan aku juga senang karena aku jadi menikmati masakan-masakan yang baru.
3: Iya. Nah,
5: itu kan saling memahami.
3: Iya, iya, iya.
5: Gitu.
3: Oke. Bagaimana sahabat itu? Ya, contoh yang benar-benar bisa kita lakukan sebetulnya ya Bu ya. Tidak hanya didengar saja, tapi kalau saat ini sahabat itu mungkin kok saya belum begitu, tapi dengan contoh yang sederhana ini bisa sahabat praktekkan begitu ya Bu ya.
5: Intinya memang dipraktekkan. Kalau enggak ya enggak, aduh boro-boro ya sudahlah, memang istriku senang masak cukup lah. Kalau sudah gitu ya enggak, maksudnya kita mau bertumbuh nih untuk memahami, oh istriku kayak apa, oh suamiku kayak apa. Nah itu dari situ kita bisa saling memahami. Tapi kalau ya sudahlah, apalagi kalau usia pernikahan sudah lama ya, gitu kan 25, 30, 40, 50 gitu, ya sudah, wong memang kayak gitu dari sononya, ya sudah. Lah kalau begitu ya berhenti bertumbuh.
3: Iya betul, kadang-kadang ya semoga aja tidak banyak, tidak ada ya Bu ya, tidak ada yang seperti itu ya sebagai anak-anak Tuhan. Pokoknya kita bersama-sama untuk saling memahami. Baik, kita akan jeda lagi sahabat semuanya. Yang mau bertanya boleh silahkan bisa WhatsApp di 081745059. Mungkin mau ditambahkan lagi tentang pertanyaan yang disampaikan tadi Bu? Akan ditambahkan lagi bagaimana kita tahu ya bahwa kita sedang tumbuh bersama, bukan sekedar berdampingan selama 50 tahun.
5: Ya, kalau ini tadi kan berkenaan dengan bahwa pertanyaannya kan apakah kehadiran saya itu membuat pasanganku dan kita sendiri semakin hidup. Tadi pertanyaannya kan itu untuk kita tahu. Nah sekarang kapan kita perlu berjalan bersama dan kapan kita mungkin perlu berjalan sendiri. Kalau misalnya ini contoh ya, kalau misalnya sebagai istri mengatakan, yang kerja kan suami, terus istri mengatakan aku harus mandiri, aku tidak harus menerima pertolongan dari suamiku misalnya. Nah itu artinya kan sebetulnya saya punya maksudnya gini, barangkali saya terluka sehingga saya mengatakannya itu saya harus mandiri, saya tidak butuh pertolonganmu. Nah itu menunjukkan bahwa kita tidak berjalan bersama-sama. dan saya mau berjalan sendiri gitu. Nah, kalau kita punya pikiran gitu, punya perasaan begitu, itu tanda bahwa kita tidak berjalan bersama-sama. Karena itu perlu kedewasaan untuk membedakan. Perlu kedewasaan untuk membedakan kapan aku tuh butuh pasanganku, kapan aku memang harus bertanggung jawab pada diriku sendiri. Jadi kan kadang begini ya, ada orang bukan hanya soal mandiri tapi terlalu bergantung juga enggak oke. Maksudnya misalnya kan harus harus segala sesuatunya ngikut suami gitu ya. Tidak mengambil, tidak berani mengambil keputusan, sendiri. Lebih ke contohnya itu begitu. Boleh pergi ngintil suami atau istri kemana-mana, tapi yang penting bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau enggak bisa ambil keputusan sendiri, mesti tanya, baik kepada suami atau istri. Itu menunjukkan bahwa kita bergantung dan kita tidak bertumbuh. Nah, tapi ini kan kita mau bahwa kita bisa tahu nih kapan yang menjadi tanggung jawab saya akan lakukan itu. Kapan saya memang ya terkoneksi. Nah, bahasanya itu bahasa yang dipakai itu terkoneksi. Terkoneksi tapi tidak bergantung. Jadi koneksi, ada koneksi dengan pasangan, tapi tidak bergantung pada pasangan. Jadi saat mana perlu mandiri, mengambil keputusan sendiri, ya bisa. Saat mana bisa terkoneksi, ngobrol, saling memperlengkapi, saling memahami satu sama lain, juga bisa.
3: Jadi ada waktu, mandiri, artinya mandiri tapi ada juga waktu untuk terkoneksi.
5: Atau dibilang tuh gini, dekat tapi tidak kehilangan diri. Ya kan? Dekat, terkoneksi itu kan dekat, tapi tidak kehilangan diri. Kalau bergantung apa-apa yang mutusin pasangan kita, kita kan jadi kehilangan diri. Kita enggak tahu apa yang kita inginkan. Nah, itu enggak juga. Lah, kalau mandiri, mandiri tapi tidak mengisolasi diri. Bisa maksudnya melakukannya sendiri, tapi tidak mengisolasi bahwa aku nutup diri, enggak mau, aku enggak butuh kamu. Nah, kalau sudah mikir, wah aku wong wedok, iso dewe, enggak butuh wong lanang. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak mengalami pertumbuhan, bersama.
3: Tapi bagaimana kalau misalnya itu terjadi bahwa tadi seperti contoh tadi yang diberikan, saya bisa sendiri gitu, tanpa

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
0: Rumah makan Apung dan...

dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Ya, sahabat sekalian, di sesi yang terakhir nih ya, bertumbuh bersama atau berjalan sendiri. Kita sudah, Bu Ani sudah membagikan panjang lebar. Nah, sekarang biasanya Bu Ani itu kan ada akronimnya. Ini sebagai refleksi begitu ya, Bu ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Ya, di sini saya mau pakai akronim tumbuh.
0: Oh,
1: jadi nanti karena temanya pertumbuhan bersama dan nanti Kamis keempat, sahabat itu semoga masih ingat akronim tumbuh. Nah, ya. Yang pertama T, terima bahwa setiap orang itu punya musimnya masing-masing. Jadi T-nya itu terima. Kemudian U, usahakan mengenal bukan menghakimi. Usahakan yang U-nya. M, mau belajar dari satu sama lain. B, beri ruang untuk bertumbuh. U, ubah respon ketika keadaan berubah. H, hidupkan kasih dalam keseharian. Jadi T, terima. U, usahakan. M, mau belajar. B, beri ruang untuk bertumbuh. Nah, ini bagian yang kita bicarakan di hari ini. Nah, nanti Kamis kedua kita akan bersama membahas yang sebetulnya membahas yang U, ubah respon ketika keadaan berubah, dan H, hidupkan kasih dalam keseharian. Nah, pada kesempatan momen ini saya ingin teman-teman mencoba bagi yang single nih, bagi yang single pilih satu orang yang berarti dalam perjalanan hidupmu dan coba hubungi dia, terus katakan terima kasih ya sudah menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhanku. Tidak perlu minta apa-apa, hanya mengapresiasi, memberikan kata terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan pertumbuhanku. Nah, bagi yang menikah, ini bukan ngomongin soal masalah ya, tapi bertanyalah kepada pasangan, entah mau WA, entah nanti kalau sudah berduaan, coba tanyakan kepada pasanganmu. Menurutmu kita ini sedang bertumbuh dalam hal apa saja ya sebagai pasangan? Misalnya gitu, menurutmu kita itu sedang bertumbuh dalam hal apa saja sebagai pasangan? Mungkin secara spiritual, mungkin secara emosional, secara seksual, secara rekreasional, apapun itu silakan, gak usah dikomentari, dengarkan aja menurut pasangan gimana. Jadi supaya kita tahu dan kita bisa melihat sesungguhnya kita ini cuman hidup berdampingan atau kita saling menumbuhkan satu sama lain. Oke, itu saya tutup sekalian.
0: Oke, silakan Ibu ya.
1: Jadi mungkin hari ini kita tidak sedang membutuhkan orang lain atau pasangan kita yang berjalan dengan langkah dan cara yang sama. Gak mungkin langkahnya sama, caranya yang sama gitu, gak mungkin. Kan tiap orang kalau berjalan aja bisa kakinya melangkahnya besar atau apa, langkahnya pendek. Itu pendek atau panjang, kan beda-beda. Tapi yang penting kita itu membutuhkan orang yang bersedia berjalan bersama kita. Mungkin itu sahabat kita, mungkin itu pasangan kita, harus ya, mestinya kalau pasangan, sambil kita itu memberi ruang bagi diri kita untuk menjadi diri kita yang sesungguhnya. Karena penting untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Karena bertumbuh bersama itu tidak berarti bahwa kita berada, harus selalu berada di tempat yang sama. Bertumbuh bersama berarti tetap bersedia, belajar, berjalan, dan saling memberi ruang untuk saling memahami dan saling menumbuhkan. Dan coba tanyakan pada diri kita, dengan siapa sih aku sedang bertumbuh? Paling tidak saya merasakan dengan Mbak Eri, saya bertumbuh karena mau tidak mau nyiapin siaran di Kamis kedua dan keempat. Terima kasih ya Mbak Eri.
0: Oke, sama-sama Ibu.
1: Dan pertanyaan selanjutnya adalah, tadi dengan siapa aku sedang bertumbuh? Pertanyaan keduanya adalah, apakah kehadiranku membuat orang lain semakin hidup dan bertumbuh? Apakah kehadiranku membuat orang lain semakin hidup dan bertumbuh? Sampai jumpa di Together Forever Kamis keempat.
0: Baik, terima kasih Ibu untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga saja sahabat itu juga menyimak dan melakukannya ya, yang mungkin saat ini aku belum bisa bertumbuh bersama dengan pasangan, tapi terlibat pembelajaran ini bisa bersama-sama belajar. Begitu ya Bu ya?
1: Yes.
0: Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kita ketemu lagi besok di Kamis keempat tanggal 22 Oktober. Oke, selamat pagi. Tuhan berkati.
1: Bye-bye.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sendirian, itu adalah judul autobiografi Laksamana William Byrd. Itulah kisah hidupnya, sementara penjelajah terkenal ini menceritakan pengalamannya di sebuah pondok kecil di Antartika dekat Kutub Selatan. Byrd bercerita bagaimana keterisolasian tidak melihat manusia lainnya hari demi hari itu mulai mempengaruhi pikirannya dan emosinya. Sementara ia melewatkan musim dingin yang panjang itu sendirian, terpisah dari teman-teman dan orang-orang yang ia kasihi. Bahkan terpisah dari hewan-hewan bersahabat yang sedianya sudah bisa memberikan semacam kebersamaan atau penghiburan. Sendirian. Tidak seorang pun akan menyangkalnya, tetapi seseorang tidak perlu melewatkan malam panjang di sebuah pondok kecil dekat kutub untuk mengetahui seperti apa rasanya terisolasi dan kesepian itu. Saya merenungkan seorang ibu muda beranak 4 yang menulis surat untuk menyampaikan bagaimana mereka telah pindah dari kota yang satu ke kota yang lain ketika suaminya dijanjikan suatu pekerjaan baru. Ia sedang hamil 8 bulan di sebuah kota tanpa teman atau sanak saudara ketika suaminya menghilang, meninggalkan memo bahwa ia tidak lagi mencintainya dan bahwa ia harus berupaya hidup sendiri dengan sebaik-baiknya. Mungkinkah ada orang yang merasa lebih sendirian dan lebih kecewa daripada wanita ini? Banyak wanita sekarang ini tahu apa artinya merasa sendirian dan hidup sendirian. Selain ketidaksetiaan, kematian membuat banyak wanita diliputi kesepian. 3 dari 4 wanita hidup lebih lama daripada suami mereka. Rata-rata 7 tahun. Walaupun usia rata-rata janda-janda di seluruh dunia adalah 56 tahun, 1 dari setiap 6 wanita berusia 21 tahun ke atas hidup menjanda. Kata janda itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kosong. Kesepian adalah kekosongan. Logika akan menetapkan bahwa individu-individu lajang akan bergumul dengan kesepian. Tetapi bagaimana dengan mereka yang merupakan bagian dari suatu kelompok? Apakah mereka kebal? Sekarang ini ada lagi satu kelompok yang memerangi keterisolasian dan depresi karena kesepian. Suatu kelompok yang tampaknya seharusnya tidak ada, namun nyatanya ada. Yaitu banyaknya muda-mudi berusia antara 15 sampai 24 tahun yang merasa terpisah dan terasing dari keluarga mereka dan masyarakat pada umumnya. Bertahun-tahun yang lalu, Gertrude Stead menyebut mereka generasi tanpa tujuan. Sekarang ini mereka telah menjadi armada besar siswa dan calon bunuh diri yang bersinggungan dengan banyak individu, namun memiliki kehidupan yang kosong. Tanpa hubungan-hubungan yang mengokohkan mereka pada realita. Menyadari masalahnya adalah satu hal. Mengetahui cara mengobati situasinya adalah hal yang lain lagi. Optimisme saya yang bersyarat bukanlah berakar dari iman yang tak terkekang terhadap angan-angan. Melainkan dari kepastian bahwa hidup sendirian bukanlah harus berarti saudara kesepian. Selama periode-periode kesepian itulah iman kita ditantang. Selama periode-periode kesepian itu jugalah kita bisa menemukan tangan Allah yang membimbing dan belajar bahwa hadirat Kristus adalah suatu realita, bukan sekedar salah satu aspek teologi. Apakah Allah nyata? Bisakah saya mengalami hadirat Yesus Kristus yang sesungguhnya dengan cara yang sedemikian rupa sehingga saya bisa menjalin persekutuan yang aktif dengannya? Bisakah saya belajar bahwa Kristus bukanlah sekedar realita historis, melainkan sungguh seorang sahabat yang lebih karib daripada saudara? Kalau jawabannya positif, maka hidup sendirian tidaklah perlu sama dengan kesepian. Sahabat, karena firman Allah itu benar ketika ia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Saya bisa yakin akan penyertaannya dalam pengertian yang rohani, namun sangat nyata. Matius mencatat perkataan Yesus yang diucapkan persis sebelum ia kembali ke surga. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Janjinya membawakan keyakinan bahwa Allah peduli dan tidak akan pernah membiarkan saudara terasing dari hadirat-Nya. Menemukan kebenaran itu akan berarti saudara tidak akan pernah sepenuhnya sendirian lagi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah, Kamis 8 Oktober 2026. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih cerah namun mulai ada potensi diguyur hujan ringan. Di kota Semarang cuaca diperkirakan dominan cerah serta mulai ada potensi hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 81%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Sementara kondisi yang sama diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca di wilayah ini dominan cerah namun juga mulai ada potensi hujan ringan dengan suhu 24 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan 43 hingga 87%. Angin bertiup dari timur laut ke utara menuju barat daya dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Bergeser ke wilayah sekitar Gunung Merapi mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Suhu diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 55 hingga 96%. Adapun angin bertiup dominan dari timur laut dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Sementara itu wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari. Suhu di udara di kawasan ini berada pada rentang 24 sampai 37 derajat Celcius dengan kelembapan 45 sampai 93%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju selatan berkecepatan 3 hingga 11 km per jam. Lalu untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan 52 hingga 99%. Serta angin dominan bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 16 km per jam. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.880, jual Rp17.900. Dolar Singapura beli Rp13.955 dan jual Rp13.992. Euro Eropa beli Rp20.007 dan jual Rp20.071. Dolar Australia beli Rp12.424 dan jual Rp12.477. Dolar Kanada beli Rp12.527 dan jual Rp12.559. Pound Sterling Inggris beli Rp23.598 dan jual Rp23.671. Dolar Hong Kong beli Rp2.278 dan jual Rp2.281. Yen Jepang beli Rp112.97 dan jual Rp113.25. Rial Saudi beli Rp4.761 dan jual Rp4.768. Yuan China beli Rp2.660 dan jual Rp2.677.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya, Wali Kota Agustina Wilujeng Semarang Great Event 2026 Gerakan Ekonomi Kota. UMKM dan hotel bakal panen selama sebulan penuh. Semarang Great Event 2026 resmi digelar untuk kerek ekonomi kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong penyelenggaraan Semarang Great Event atau SGE 2026 menjadi penggerak aktivitas ekonomi kota selama sebulan penuh. Dibuka di Mall 23 Semarang pada Minggu 4 Oktober, SGE tahun ini dikembangkan dari Semarang Great Sale menjadi festival kota yang mengintegrasi sektor ekonomi, pariwisata, budaya, olahraga hingga ekonomi kreatif guna membuka peluang bagi UMKM, perhotelan, kuliner, dan pusat perbelanjaan. Informasi berikutnya masih dari suaramerdeka.com. Dari Batang kami sampaikan, siswa SMPN 2 Kandeman sambut positif uji coba MBG Prasmanan. MBG dengan sistem prasmanan mendapat respon positif dari siswa SMP Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang. Konsep tersebut masih dalam tahap uji coba yang diterapkan secara terbatas pada dua kelas di sekolah tersebut. Menu MBG disajikan dalam kondisi hangat sehingga siswa mengaku lebih menikmati makanan yang diberikan. Uji coba sistem prasmanan dilakukan selama beberapa pekan untuk melihat efektivitas penyajian sekaligus mengetahui tanggapan para penerima manfaat. Salah satu siswa kelas 9, Putri, mengaku lebih menyukai sistem prasmanan karena makanan dapat disantap dengan kondisi hangat dan siswa memiliki kesempatan menambah porsi. Menurut Putri, menu MBK yang disajikan pada Rabu 7 Oktober 2026 terdiri dari ayam, tempe, sayur, dan pisang. Ia bahkan menambah lauk ayam dan tempe karena menyukai menu yang disediakan. Putri berharap sistem prasmanan dapat diterapkan secara berkelanjutan dengan porsi lauk yang lebih banyak sehingga siswa dapat mengambil tambahan sesuai kebutuhan. Pelaksana tugas Kepala SMPN 2 Kandeman Adam Malik mengatakan pihak sekolah menyambut baik pelaksanaan uji coba tersebut. Menurut Adam, sistem prasmanan membuat siswa dapat mengambil makanan sesuai porsinya sehingga potensi makanan tersisa dan terbuang dapat ditekan.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
4: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
3: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
4: Pastinya. Fluffy, lembut, dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
3: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
4: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
3: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
5: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
6: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
7: Informasi selanjutnya masih di Info Jelang Siang. Festival Literasi Jepara 2026 dibuka, masyarakat diajak ubah pengetahuan jadi karya. Festival Literasi Jepara 2026 resmi dibuka mengusung tema Literasi Menyala, Jepara Punya Cerita. Festival tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi ajang membaca dan berkumpulnya komunitas, akan tetapi mampu mendorong masyarakat mengubah pengetahuan menjadi karya dan tindakan nyata. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jepara Ali Hidayat mengatakan setiap elemen masyarakat memiliki cerita yang layak diketahui dan diwariskan. Mulai dari cerita keluarga, desa, pendidikan, tradisi, karya, perjuangan hingga perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Menurutnya sebuah cerita tidak akan menjadi pengetahuan jika hanya disimpan. Cerita perlu ditulis, dibagikan, dibaca, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, menemukan gagasan, menghasilkan karya, dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan. Demikian menurut Ali saat membuka Festival Literasi Jepara 2026 Rabu 7 Oktober 2026. Ia menilai masyarakat yang literal bukan sekedar masyarakat yang gemar membaca. Lebih dari itu, masyarakat harus mampu membaca keadaan dan peluang, kemudian mengubah pengetahuan yang dimiliki menjadi tindakan. Kembali ke Semarang, kami sampaikan program gentengisasi di Jawa Tengah siapkan 1,1 juta genteng buka pasar baru bagi IKM lokal. Program gentengisasi di Jawa Tengah mulai dimatangkan dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping genteng. Gubernur Jateng Ahmad Lufi mengatakan program genteng Jawa Tengah sedianya diluncurkan akhir November 2026. Menurutnya dengan adanya program gentengisasi maka membuka pasar baru bagi industri kecil dan menengah atau IKM, genteng lokal sekaligus menggerakkan rantai ekonomi dari produksi, angkutan hingga toko bangunan. Ahmad Lufi meminta kebutuhan genteng pada tahap awal di disesuaikan dengan kemampuan produksi industri lokal. Dalam pembahasan muncul opsi pemenuhan sekitar 600 ribu keping terlebih dahulu, sedangkan kebutuhan berikutnya dipenuhi secara bertahap. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini dan selamat berkarya.
8: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
9: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
8: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Jumpa kita di Happy Family untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026, yang akan menemani sahabat hingga pukul 11.30 menit dengan berbagi info sehat seputar kesehatan mental. Kita akan bagikan info mengenai katarsis pelepasan emosi dengan kegiatan positif ya, yang akan ditunjuk oleh Dr. Nur Fajria Afiatunisa. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami. Inilah beberapa lagu yang hadir membuka perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Kencangkan ku. Lebih kencang suara Bapak Ibu.

Sobat Iktus, hari ini kita akan bagikan mengenai katarsis ya. Pelepasan emosi dengan kegiatan positif. Senang, sedih, marah, dan kecewa itu merupakan emosi dasar yang sahabat hadapi setiap harinya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai ekspektasi misalnya, kita mungkin merasa kecewa hingga stres. Saat kita melepaskan berbagai emosi tersebut, itulah yang disebut katarsis. Apa itu katarsis secara kebahasaan? Istilah katarsis itu berasal dari bahasa Yunani katarsis, K-A-T-H-A-R-S-I-S yang berarti pemurnian atau pembersihan. Istilah ini banyak digunakan dalam dunia literasi. Contohnya tokoh utama di dalam novel kerap kali mengalami katarsis emosional yang mengarah pada perubahan positif dalam kehidupan. Proses ini melibatkan komponen emosional yaitu perasaan kuat yang tokoh alami. Bagaimana ia mengekspresikannya dan mengambil pelajaran dari proses tersebut. Sederhananya katarsis dalam bahasa katarsis ya, ini adalah proses pelepasan emosi. Dalam teori psikoanalitik maksudnya, pelepasan emosi berkaitan dengan kebutuhan seseorang untuk meredakan konflik yang sedang dihadapinya. Sebagai contoh nih, kita sahabat Iktus mengalami stres karena bertengkar dengan pasangan sehingga timbullah perasaan frustasi dan ketegangan. Daripada melampiaskan emosi dengan cara yang tidak tepat ya, akan lebih baik jika sahabat melepaskannya dengan cara sehat. Misalnya berolahraga atau liburan untuk mengurangi stres. Nah, cara menerapkan katarsis dalam kehidupan sehari-hari, tujuan katarsis dalam kehidupan kita adalah membantu seseorang untuk memperoleh rasa damai dan ketenangan, serta membantunya melewati peristiwa buruk dan menyedihkan. Biasanya ini hadir saat kita stres akibat putus dengan pasangan misalnya, atau mengidap penyakit kronis, maupun kehilangan orang yang disayangi. Nah, ini ada beberapa contoh katarsis dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sudah sahabat lakukan.

Yang pertama mungkin Anda lakukan adalah curhat ya dengan orang-orang terdekat saat Anda mungkin mengalami tekanan atau stres gitu ya. Saat merasa stres dan frustasi, kebanyakan dari kita mungkin pernah mencurahkan segala isi hati dengan sahabat, pasangan maupun keluarga. Nah, selain membuat hati lebih lega, curhat yang membantu kita memandang masalah dari sudut pandang yang berbeda, bahkan bisa saja kita menemukan solusi ya dari masalah tersebut saat kita tuh curhat dengan orang-orang yang ada di dekat kita yang kita percaya. Yang kedua, mungkin juga bisa melakukan konseling psikologi. Jika sesi curhat tidak menyelesaikan masalah, jangan ragu untuk meminta bantuan psikolog. Sesi konseling psikolog ini sebenarnya mempunyai konsep yang tidak berbeda jauh dengan mengobrol dengan orang terdekat kita. Namun psikolog itu kan memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menggali akar masalah Anda. Mereka juga memiliki keahlian untuk mengajari kita cara menghadapi masalah. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda perlu ke psikolog, ya lakukan itu. Nah, itu katarsis ya, cara pemurnian tadi ya bila menghadapi persoalan. Yang ketiga adalah mungkin sahabat bisa mendengarkan musik kesukaan ya. Kadang-kala orang yang baru suntuk gitu ya, dengerin musik kesukaan. Saat merasa sedih, stres atau kesal, apa yang sahabat lakukan? Menangis atau membanting barang-barang saat marah? Nah, mulai sekarang cobalah untuk mendengarkan musik kesukaan Anda. Banyak musik dari berbagai genre yang mampu membantu sahabat mengekspresikan emosi serta membuat hati kita menjadi lebih lega. Sebuah studi yang dimuat dalam sebuah jurnal tahun 2015 itu menyebutkan bahwa mendengarkan musik itu, musik sedih ya, bisa membangkitkan emosi positif seperti katarsis dan empati tadi. Jadi sahabat yang sedih ya coba dengerin musik. Kemudian melakukan aktivitas seni. Nah, contoh lain dari katarsis adalah menyanyikan lagu misalnya. Dan melakukan berbagai aktivitas seni seperti sahabat yang suka melukis ya, melukis, menggambar, mewarnai atau membuat kolase. Nah, penerapan konsep seni untuk orang yang mengalami masalah kejiwaan umum disebut sebagai terapi seni. Bahkan terapi ini terbukti efektif loh untuk mengatasi stres pada pengidap kanker. Nanti kita akan bagikan lagi apa saja yang harus kita lakukan ya. Katarsis apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk Anda bisa mengatasi pelepasan emosi dan kegiatan positif yang bisa membuat Anda mereda saat Anda mengalami tekanan emosi tersebut. Damai Itu Indah, sebuah lagu dari Ruth Kawai, hadir kembali untuk kita simak bersama.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

tentang katarsis tadi ya, pelepasan emosi dengan kegiatan positif. Karena dalam setiap kehidupan, setiap harinya, rasa senang, sedih, marah, dan kecewa itu merupakan emosi dasar yang kita sering hadapi apabila kita mendapat sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Dan tentunya dengan melampiaskannya dengan hal-hal baik itu lebih baik ya. Kita bisa curhat mungkin dengan orang terdekat, konseling psikolog, mendengarkan musik kesukaan, melakukan aktivitas seni, olahraga. Nah, ini juga bisa kita lakukan katarsis melalui kegiatan fisik seperti olahraga. Nah, manfaat olahraga untuk suasana hati ialah meningkatkan hormon endorfin yang membuat kita bahagia. Nah, jika sahabat bosan dengan jogging atau yoga, cobalah olahraga yang buat Anda berteriak untuk melepaskan emosi seperti bulu tangkis, tenis, atau apalah ya. Kemudian membersihkan rumah. Nah, sama halnya dengan olahraga kan, bersih-bersih rumah juga merupakan pilihan aktivitas fisik yang membantu melepaskan hormon bahagia seperti endorfin, dopamin, dan serotonin. Nah, sahabat bisa meluapkan rasa kecewa, sedih, dan marah dengan bersemangat saat membersihkan perabot rumah Anda, tapi jangan dibanting ya. Nah, hal ini tentu membantu membuat perasaan kita tuh lebih lega. Atau menghabiskan waktu di alam ya, melakukan katarsis dengan cara menghabiskan waktu di alam bebas dapat memberikan ketenangan, menyembuhkan beban emosional dan memperbaharui energi dalam tubuh kita. Sebuah studi pada Frontiers in Psychology tahun 2019 menyebutkan bahwa menghabiskan 20-30 menit di alam, misalnya untuk berjalan kaki di taman atau trekking, itu ternyata dapat menurunkan kadar hormon stres. Nah, sahabat, infonya perkembangan katarsis dalam dunia psikologi. Katarsis itu dalam teknik terapeutik untuk mengatasi histeria. Histeria itu merupakan kondisi emosional berlebihan yang bisa membuat seseorang mengalami halusinasi, kehilangan sensasi, kecemasan, dan perilaku yang sangat emosional. Sebelumnya, para ahli menganggap histeria sebagai gangguan mental yang panduannya ditulis dalam DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Akan tetapi, pada tahun 80-an, histeria dihapus dari DSM dan masuk ke dalam kategori gejala gangguan dissociative disorder. Nah, terapi katarsis saat ini terbukti efektif untuk membantu mengatasi gejala gangguan kecemasan. Selama terapi, pasien akan berada di bawah hipnosis. Terapis ini akan meminta pasien mengekspresikan perasaan terpendam tersebut. Nah, dengan begitu pasien dapat mengalami kelegaan dari perasaan yang membebaninya. Pada orang yang mengalami gangguan kecemasan, terapi ini dapat membantu pasien untuk belajar melepaskan diri dari cemas yang berlebihan, ya. Seperti itu. Nah, sahabat, apa yang bisa kami bagikan di pagi hari ini semoga bermanfaat, bahwa katarsis itu adalah pelepasan emosi yang terpendam, misalnya emosi ada rasa sedih, marah, dan kecewa. Proses ini bisa terjadi melalui berbagai aktivitas, termasuk curhat, mendengarkan musik, menghabiskan waktu di alam bebas, hingga konseling dengan psikolog. Nah, dalam perkembangannya, katarsis diterapkan dalam terapi psikologi guna membantu mengatasi penyakit mental seperti gangguan disosiatif dan gangguan kecemasan. Bagaimana, sahabat? Apa yang sudah sahabat lakukan katarsis ya? Yang sahabat lakukan selama ini sebagai pelepasan emosi kita dengan hal-hal positif ya. Oke, semoga kita semuanya bisa mengelola emosi kita sehingga kita tetap hidup sehat baik secara fisik dan mental. Ya, sahabat, kembali kita akan dihibur dengan beberapa lagu berikut ini. Kali ini ada Jericho Vocal Group dengan Disciples ya, dengan Jalan Hidup Orang Benar.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita jalan acara firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pastor WMP Paul Wan. Selamat mendengarkan.
1: ...96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Shalom sahabat-sahabat Iktus yang sangat diberkati Tuhan. Puji syukur dan puji Tuhan atas segala kemurahan dan segala kebaikan Tuhan, sehingga setiap kita pada siang hari ini boleh kembali bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman-Nya pada siang hari ini. Dan saya Pastor Wempi selalu berharap sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada, kita semua mengalami keadaan yang baik, ya. Kita semua mengalami keadaan yang tenang dan damai. Meskipun keadaan di sekitar kita itu nggak baik-baik saja, tetapi saudara pastikan, saudara harus tidak memiliki jarak antara kita dengan Tuhan. Pastikan kita itu dekat dengan Tuhan. Dan kalau bisa sangat dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu akan mengalami keadaan yang baik. Meskipun keadaan di sekitar kita nggak baik, tapi hati kita itu akan baik, saudara. Meskipun keadaan kita itu penuh gejolak di sekitar kita, tapi ketika kita memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan, maka yang menjadi damai sejahteranya Tuhan, itu akan Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia, di sekitar kita yang tidak baik-baik saja. Baik sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita boleh berdoa dulu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, ya. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala syukur kami selalu naikkan ke dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu, ke dalam kasih-Mu, dan ke dalam penyertaan-Mu. Engkau Tuhan yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau yang sekali-kali selalu ada untuk kami. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, Engkau selalu menyertai kami. Bahkan di masa-masa yang orang berkata kurang baik, justru di situ kami merasakan baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, hamba-Mu mohon dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap sahabat-sahabat Iktus yang mereka hari ini bisa menangkap siaran ini, dan mereka stay tune untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Nah mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Ya sahabat-sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, kita semua itu pasti punya yang namanya masalah. Setiap orang itu pasti punya masalah, dan masalah itu tidak pandang bulu. Dan masalah itu datang, dia tidak pandang profesi, apapun profesi kita. Masalah itu enggak selalu datang kepada orang yang susah. Masalah itu enggak selalu datang kepada orang miskin. Tapi masalah itu bisa datang kepada siapapun. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau orang biasa, masalah itu bisa selalu bisa ada. Nah, saudara, untuk menyelesaikan sebuah masalah, niat aja nggak cukup. Ya, untuk menyelesaikan masalah, niat saja nggak cukup. Bahkan untuk menyelesaikan masalah, tekad saja nggak cukup. Apalagi masalah kita itu besar. Apalagi masalah kita itu cukup pelik. Apalagi masalah kita itu cukup dalam. Sehingga kita menganggap bahwa kita udah nggak mampu. Sehingga kita menganggap kekuatan kita tuh udah gak bisa selesaikan masalah ini. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap masalah-masalah yang kita anggap masalah ini berat? Apa yang akan kita kerjakan? Mari sama-sama coba kita lihat, saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-7, ayat 22 dan ayat 23. Kitab Roma pasal yang ke-7, ayat 22 dan ayat 23. Sahabat-sahabat Iktus, kalau saudara di sekitar Anda ada Alkitab ataupun handphone Anda itu ada Alkitabnya, mari sama-sama kita buka sekali lagi di Roma pasal yang ke-7 ayat 22 dan ayat 23. Saya bacakan untuk kita semua, ya. Roma 7:22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum-hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, cuma ada tiga yang paling bisa mempengaruhi orang lain. Cuma ada tiga hal yang bisa mempengaruhi orang lain, yaitu apa? Yaitu perkataan,
yaitu pendengaran. Yang terakhir adalah perbuatan. Sedangkan yang bisa mempengaruhi kita, yaitu cuma dua. Yang paling bisa mempengaruhi kita cuma dua, yaitu apa? Lewat mata dan lewat telinga. Ya, yaitu apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, itu semua paling bisa mempengaruhi kita. Yang bisa mengisi jiwa kita itu hanyalah dua, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena mata dan telinga itu merupakan jendela. Nah, ya. Mata dan telinga itu merupakan jendela masuknya apa saja ke dalam jiwa kita. Baik itu negatif ataupun positif, ya. Sekali lagi, jendela dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam tubuh kita, yaitu mata dan telinga, ya. Karena dua hal itu bisa masuk apa saja ke dalam jiwa kita, mau itu negatif maupun itu positif. Nah, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, iblis atau setan tidak bisa mempengaruhi kita. Iblis atau setan tidak bisa mempengaruhi kita. Bagaimana iblis itu bisa mempengaruhi kita? Begitu dekat aja langsung sudah kita usir kok, saudara. Ya. Begitu iblis dekat dengan kita, kita sudah usir. Atau mungkin sudah kita tengking dalam nama Yesus. Tapi dia paling bisa pakai yang lain untuk mempengaruhi kita. Nah, ya. Dia bisa pakai yang lain. Dia enggak akan secara langsung untuk mempengaruhi kita. Dia pakai cara lain. Dia akan pakai cara lain, dia pakai hal yang lain untuk mempengaruhi kita. Yaitu apa yang paling sering dipakai oleh iblis atau setan? Yaitu kecewa. Yang kedua, khawatir. Yang ketiga, kegagalan. Ya, ada peperangan dalam diri kita yang akan berkecamuk di sepanjang hidup kita antara siapa kita dahulu dengan siapa kita sekarang dalam Yesus. Bahkan Paulus, seorang misionaris yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan dan penulis dari sebagian besar kitab dalam Perjanjian Baru, juga pernah mengalami peperangan batin yang sama. Sahabat-sahabat Iktus, saya mau sampaikan pada hari ini, dalam diri kita itu selalu ada peperangan. Peperangan apa, Pak? Peperangan di dalam diri kita yang berkecamuk, yaitu apa, saudara? Antara siapa kita yang dahulu dengan siapa kita yang sekarang di dalam Yesus. Kamu yang dulu dan kamu yang sekarang sudah ada di dalam Yesus, itu selalu mereka berperang dalam diri kita. Untuk memperebutkan siapa yang paling menang, itu mereka yang akan dominan dalam hidup kita. Karena apa saya berani berkata seperti gini, seorang Paulus, seorang misionaris yang paling berpengaruh di dalam sejarah kekristenan, dan beliau ini juga penulis dari sebagian besar Alkitab dalam Perjanjian Baru, Paulus juga mengalami peperangan batin yang sama. Paulus kan punya masa lalu yang kurang baik. Dia bakar gereja, dia aniaya anak-anak Tuhan, dan banyak sekali yang dia lakukan yang menyakiti hati Tuhan, saudara. Paulus pun pernah mengalami, makanya dia tulis Roma 7 ayat 22 dan 23. Coba saya ulangi lagi ya, Roma 7 ayat 22 dan 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Paulus itu dia suka akan hukum Allah. Artinya dia suka firman Tuhan, saudara. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku. Artinya apa? Manusia lamanya Paulus itu juga berjuang. Nah, berjuang di dalam anggota-anggota tubuh Paulus. Sehingga Paulus bisa melihat ada hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa di dalam anggota-anggota tubuhku. Sahabat-sahabat Iktus. Mungkin ada banyak di antara kita yang sedang mengalami peperangan antara masalah lalu kamu dengan masa lalu, dengan masamu sekarang ketika kamu sudah hidup baru, setelah kamu sudah jadi orang yang bertobat di dalam Tuhan. Tapi ada satu yang saya kurang begitu suka mengatakan ini kepada kita. Tetapi saudara akan selalu mengalami pertempuran ini. Dengar baik-baik. Saudara akan selalu mengalami pertempuran ini. Artinya apa? Siapa yang paling berpengaruh? Kita tidak akan pernah bisa menghentikannya, saudara. Siapa yang paling berpengaruh, kita enggak akan pernah bisa menghentikannya. Saudara enggak bisa hanya

Jadi orang percaya. Namun jujur saya mau kasih tahu, sifat lama saya itu kadang-kadang suka muncul. Waktu dia muncul itu berarti apa? Berarti sifat manusia lama saya itu masih punya pengaruh. Nah, ya enggak? Sifat lama saya itu masih punya pengaruh. Sifat lama saya itu menginginkan saya untuk menjadi seorang yang sombong, arogan, penuh nafsu, orang yang egois, suka memperdaya, dan terkadang begitu dosa. Gampang emosi, gampang bertengkar, mudah tersinggung. Nah, itu adalah sifat manusia lama saya, saudara. Saudara memiliki sifat lama yang sama, yang selalu berusaha mengendalikan Anda. Nah, sifat lama kita itu, saudara, akan selalu ada. Akan selalu ada dan berusaha mengendalikan kita. Itu sebabnya saudara harus dekat dengan Tuhan. Supaya masa lalu Anda itu kehilangan kuasa. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara izinkan Tuhan berkuasa, maka masa lalu Anda gak akan punya kuasa dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah apa? Apa yang akan kita lakukan ketika sifat lama kita muncul? Ya gak? Apa yang kita lakukan ketika tiba-tiba sifat lama kita itu muncul? Saya katakan di awal tadi, tekad keras itu gak cukup untuk menyelesaikan masalah. Tekad keras gak akan bisa menyelesaikan masalah. Tekad keras itu gak terlalu cukup untuk menyelesaikan masalah. Hanya gara-gara kita ingin berubah dan mengerahkan segala upaya untuk mewujudkan perubahan tersebut, bukan berarti saudara dan saya akan melakukan perubahan. Itu mungkin berhasil, tapi sementara. Tetapi saudara dan saya akan kelelahan dan akan menghentikan upaya tersebut, saudara. Dalam perjalanan kehidupan rohani saya, saudara dan saya harus memilih untuk mengikuti sifat baru Anda. Nah, waktu saudara bertobat, yang gak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti akan ada sifat-sifat baru. Nah, sifat-sifat baru yang baik, yang positif, itu datang dari mana? Bukan dari masa lalu. Sifat-sifat baru yang sifatnya positif, itu selalu datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya memilih untuk mengikuti. Artinya apa? Saudara dan saya tidak mengikuti sifat lama kita. Ketika saudara dan saya memilih untuk mengikuti sifat-sifat baru kita, itu berarti saudara dan saya memilih untuk gak mau mengikuti sifat lama kita. Misalnya, jika saudara dan saya tergoda dengan nafsu, tapi saudara itu segera melepaskan diri dan dari godaan tersebut, maka saudara akan membuat diri saudara yang lama itu kelaparan, saudara. Ngerti enggak? Kalau sifat lama kita itu muncul dan kita enggak ikuti, saudara, kita enggak tergoda, kita enggak terpengaruh. Nah, kalau kita tidak tergoda dan tidak terpengaruh, itu manusia lama kita akan kelaparan, saudara. Lah, kelaparan kalau enggak terus-terusan dikasih makan, lama-lama apa? Mati, saudara. Jadi ketika saudara dan saya tergoda untuk menjadi besar kepala, ya kalau tiba-tiba saudara kepengen menjadi besar kepala, ingatlah ketergantungan kita pada Tuhan, saudara. Jangan dituruti keinginanmu untuk jadi besar kepala. Jangan terus diikuti. Ketika dia gak diikuti, dia akan kelaparan. Manusia lama kita itu akan kelaparan. Dan ingatlah ketergantungan kita pada Tuhan. Disitulah sifat lama kita akan tidak langgeng dan mereka mulai dying. Saudara dan saya harus membuat pilihan hari ini, harus membuat pilihan. Berapa kali? 100 kali sehari. Untuk apa? Gunanya untuk apa? Untuk mengesampingkan sifat lama kita, saudara. Untuk mengesampingkan sifat lama kita supaya sifat lama kita itu jangan dominan lagi. Sifat lama kita itu jangan kembali beraksi dalam hidup kita. Kalau sifat lama itu kamu tiba-tiba kepengen besar kepala, kamu kepengen sombong, kamu kepengen dipuji, kamu ingin selalu orang bergantung kepada Anda, kamu selalu menganggap dirimu itu penting, dan itu kamu terus, dan itu kamu turuti, itu berarti kamu kasih makan. Kasih makan siapa, Pak? Kasih makan manusia lamamu, saudara. Lah kalau manusia lamamu itu kita sering-sering kasih makan, ya dia akan menjadi gemuk, saudara. Dia akan memiliki kekuatan, saudara. Karena orang yang dikasih makan adalah orang yang punya kekuatan. Orang yang lapar itu enggak punya kekuatan, saudara. Nah kalau dia itu enggak kita turuti, Anda merasa diri Anda penting, Anda merasa harus orang itu harus bergantung pada Anda, Anda menganggap bahwa kalau enggak ada aku enggak bisa, dan Anda itu merasa enggak butuh orang lain, Anda merasa sombong,
Dan kalau seperti itu terus

tapi kamu gak menuruti, kamu lebih memilih merendahkan diri, menyerahkan semua kepada Tuhan, ya manusia lamamu akan kelaparan, saudara. Karena dalam setiap jalan kita, ada selalu Tuhan yang menyertai kita. Kita gak akan pernah dibiarkan jauh, saudara. Kita gak akan pernah dibiarkan jauh. Karena apa? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kita itu lemah. Tuhan tahu kita itu rapuh. Rapuh dalam mengikuti kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu suka menggenapi rencananya dalam hidup kita. Tuhan dalam menggenapi rencananya, Tuhan butuh saudara dan saya. Lah peran saudara adalah apa? Minta bantuan, minta tuntunan Roh Kudus, supaya saudara gak terpengaruh lagi. Saudara gak melihat ke belakang lagi. Saudara gak menuruti manusia lama kita. Karena jarak kita dengan Tuhan itu sangat dekat, saudara. Jarak kita dengan Tuhan itu sangat dekat, bahkan sedekat itu, saudara. Dan itu sebabnya sahabat-sahabat itu yang diberkati Tuhan. Pertanyaannya adalah apa? Siapa yang kita biarkan mempengaruhi hidup kita? Siapa yang kamu biarkan mempengaruhi hidup kita? Nah ini hebatnya sebuah pengaruh. Ya, the power of influence. Pengaruh itu memiliki kekuatan. Di mana kekuatannya? Pertanyaannya adalah apa? Siapa yang kita biarkan mempengaruhi hidup kita? Dan ini hebatnya sebuah pengaruh. Hidupmu, hidup saudara dan saya akan berubah total kalau kita membiarkan orang-orang baik dan orang-orang benar mempengaruhi hidup kita. Sahabat-sahabat itu yang diberkati Tuhan, hidup saudara dan saya akan berubah total kalau saudara dan saya membiarkan orang-orang baik dan orang-orang benar di sekitarmu mempengaruhi hidup kamu. Sebaliknya, hidup kita akan berubah total dan menjadi gatot. Saudara tahu gatot? Gatot itu gagal total. Hidup kita akan menjadi berubah total dan gagal total menuju masa depan yang suram kalau kita membiarkan orang-orang yang salah, orang-orang yang ruwet, orang-orang yang toksik mempengaruhi hidup kita, saudara. Itu makanya Rasul Paulus bilang, janganlah kamu sesat. Luar biasa tuh, janganlah kamu sesat. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Itu sebabnya pengaruh itu sangat kuat. Ya, yang mau kamu jadikan pengaruh siapa? Orang-orang benar, orang-orang baik di sekitarmu, atau orang-orang ruwet, orang-orang salah, orang-orang toksik yang akan mempengaruhi di sekitar kita? Gak mungkin kan kita hidup sendiri, saudara, di hutan. Ini kita tinggal di kota, saudara, di kota besar. Saudara punya komunitas, baik di gereja, di kampung, di rumah tangga, di pekerjaan, di kuliah, di kantor, di kampus. Kita semua punya namanya komunitas. Kita semua punya namanya relationship. Dari itu semua ada dua golongan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama orang-orang benar dan orang-orang baik. Yang kedua adalah orang-orang ruwet, orang-orang salah, orang-orang toksik. Nah, siapa yang saudara izinkan untuk mempengaruhi hidup kita, saudara? Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Nah, sahabat-sahabat itu, makanya sekarang pinter-pinter pilih teman, saudara. Bijak pilih teman, saudara. Hati-hati kalau saudara punya teman, dia itu diem saja ketika kamu berbuat salah. Itu bahaya loh, saudara. Kalau ada teman ya, dia tahu kamu berbuat dosa, kamu berbuat salah, dia diam, itu berbahaya, saudara. Orang-orang kayak gini berbahaya. Lebih baik kamu punya teman ketika kamu berbuat salah, kamu berbuat dosa, dia berhenti, dia berani menegur kamu, dia berani menunjukkan hal yang benar sama kamu, walaupun resikonya dia akan kamu benci. Lah orang-orang seperti gini yang harus kamu pelihara. Orang-orang seperti gini yang harus kamu rawat. Karena orang-orang seperti inilah yang mendewasakan kita, saudara. Ngerti maksud saya? Kalau kamu dosa, kamu berbuat salah, kamu pacaran, kemudian sebelum menikah pacarmu sudah hamil duluan, kemudian teman kamu bilang seperti gini, udahlah gak apa-apa. Namanya zaman sekarang tuh orang seperti itu udah biasa.
Itu bahaya kalau orang yang membiarkan kamu berbuat salah, orang-orang yang membiarkan kamu berbuat salah dan berbuat dosa tanpa memberikan solusi untuk menjadi baik, orang itu berbahaya. Tapi kalau ada teman-temanmu, ketika kamu berbuat salah, dia kamu berbuat dosa, dia berani menegur kamu dengan tujuan kamu menjadi baik, kamu menjadi benar, dengan resiko waktu dia menegur kamu, kamu akan benci dia. Tapi dia tetap lakukan itu. Karena apa? Orang-orang seperti ini yang benar-benar cinta dan sayang sama kamu. Pengaruh tidak bicara mengenai kedekatan secara fisik. Nah, ya. Pengaruh tidak bicara mengenai kedekatan secara fisik. Bukan berarti yang setiap hari ketemu sama kamu adalah orang adalah memiliki pengaruh, saudara. Belum tentu, saudara. Tetapi bukan yang dekat secara fisik yang punya pengaruh. Tetapi kedekatan hati dan pikiran. Nah ini bahaya. Orang yang punya kedekatan hati dan pikiran dengan kita, saudara. Meskipun dia jauh, tapi hati dan pikirannya itu dekat dengan kita. Sebab perkataan siapa yang kita izinkan masuk dalam hati dan pikiran kita, itulah yang akan menuntun kita menuju masa depan. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Siapa yang mempengaruhi usia kita? Sebab perkataan siapa yang kita izinkan masuk dalam hati dan pikiran kita, itulah yang akan menuntun kita menuju masa depan. Entah itu perkataan Tuhan atau perkataan orang lain. Sebab saudara, saya mau kasih tahu, the battle ground is your heart and your mind, saudara. Peperangan itu bukan ada di luar kita. Peperangan itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Ya, ayat ini enggak bilang dengan kewaspadaan, tapi ayat ini berkata apa? Dengan segala kewaspadaan. Jadi kehidupan kita ditentukan pandai atau tidaknya kita menjaga hati kita. Kalau saya kasih perumpamaan, kalau bahasa saya, gembok hatimu tuh berlapis-lapis. Atau kasih password berlapis-lapis. Karena sadarilah, siapapun yang kita izinkan masuk mempengaruhi hidup kita, hati kita akan pegang kendali akan masa depan kita. Baik masa depan, bisnis, pelayanan, relationship, bahkan masa depan keluarga. Rumah tangga rusak dipengaruhi teman-teman yang notabene bukan orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar. Makanya rumah tanggamu yang sudah berumah tangga, pilihlah teman yang benar. Cari teman, ikut komsel, ya, ikut komsel, ikut cell group. Supaya di situ saudara dibangun. Di gerejamu, gereja apa saja, kalau ada komsel, ada family altar, ada cell group, ikuti itu semua. Karena itu akan membuat saudara memiliki teman-teman yang baik dan teman-teman yang benar. Ya, sekali lagi sahabat Iktus, mungkin masalahmu itu bukan karena kamu gak punya apa-apa. Masalahmu bukan karena kamu gak punya kerjaan. Mungkin masalahmu bukan karena ekonomi. Mungkin masalahmu bukan karena keuangan. Masalahnya karena apa? Kamu menuruti yang salah dalam hidup kamu untuk menjadi pengaruh dalam hidup kamu. Ya, sekali lagi, jadikan Tuhan pengaruh dalam hidup kita. Karena Tuhan itu sedekat itu dengan kita. Dia sangat dekat, bahkan dia tuh sehembusan nafas kita. Dia itu sangat berarti, dia akan menuntun Anda untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya pengaruh dalam hidup kita untuk membawa pengaruh yang besar, yang positif, dan membangun. Tuhan Yesus memberkati.

Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Hamba-Mu berdoa untuk setiap sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan, tuntun mereka. Mungkin mereka mengalami peperangan, mungkin mereka mengalami keraguan dalam hidup mereka, mungkin mereka sedang ada di dalam persimpangan jalan. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Jangan sampai anak-anak-Mu salah memilih. Jangan sampai anak-anak-Mu salah dalam menentukan langkah. Biarlah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita untuk menjadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang terutama dalam hidup kami. Amin.

The Station Lost Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Masih kami temani sahabat di suasana siang hari ini. Dan saatnya saya akan hantarkan sahabat untuk menikmati istirahat siang bersama keluarga atau bersama rekan-rekan kerja. Dan serangkaian lagu hadir dan beberapa info di info etalase akan hadir juga menemani sahabat Iktus.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Suatu malam saya bermimpi ada begitu banyak orang di berbagai belahan bumi ini sedang mengalami aniaya karena iman mereka kepada Kristus. Ada satu kejadian, saya melihat ada seorang wanita ditendang, dipukul karena membawa Alkitab. Sambil mendekat Alkitab itu, tangannya terangkat ke atas dan berkata, "Tuhan, bawa hatiku pergi bersamamu. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku daripada kasihmu." Setelah itu, saya terbangun. Di hati saya muncul kata-kata, "Bawa hatiku pergi bersamamu Tuhan. Cinta ini menjadi milikmu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasihmu."

Menemani sahabat di suasana siang hari ini sambil bersantap siang, beberapa info akan kami hadirkan ke ruangan Anda di kesempatan siang hari ini. Kembali kami sampaikan undangan dari GBI Gereja Mada di acara Persekutuan Doa Immanuel hari ini 8 Oktober ya, Kamis pukul 6 sore yang akan dilayani Pastor Yosua Abraham, bertempat di GBI Gereja Mada, Jalan Gereja Mada nomor 7886 Semarang, di Persekutuan Doa Immanuel Kamis hari ini 8 Oktober pukul 6 sore, bertempat di GBI Gereja Mada, Jalan Gereja Mada nomor 7886 Semarang.

Dan hadirilah persekutuan doa ruang aman Gereja Kristen Indonesia atau GKI Peterongan Semarang hari ini Kamis 8 Oktober pukul 18.30 yang akan dilayani Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang dengan tema Setelah Aku Berjanji. Hadirilah persekutuan doa ruang aman Setelah Aku Berjanji bersama Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto hari ini Kamis 8 Oktober pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Ada janji yang mudah diucapkan tapi baru terasa berat ketika hidup berubah. Setelah kata iya terucap, bagaimana kita menjalani konsekuensinya ketika keadaan, kemampuan atau bahkan hati kita tidak lagi bersama. Yuk hadir di ruang aman Setelah Aku Berjanji. Jangan lupa ya, hari ini Kamis 8 Oktober pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan bersama Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. Mari datang dan berefleksi bersama. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi berkenaan acara-acara gereja atau mungkin juga informasi seputar publikasi usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan, karyawati dan lain sebagainya, silakan Anda bisa bergabung di info etalase dan informasi yang lainnya. Hubungi kami di 0248 412508 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081745 0596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak?
4: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.
6: Pak. Lah wong isih ya mene kok wis mapan to, Pak?
7: Arep ngopo to, Bu? Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
6: Alah, yo jagong-jagong dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
7: Wah lah, paling rak yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
6: Iki beda, Pak. Mrene to. Kadang kinasih sampun ngantos kesupen, saben malam Minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9 dalu, lelangan ing ratri ing Radio Itu 96.5 FM. Panjenengan sami saged mundut tembang mudoroso soho kekintunan salam. Lelang ning ratri. Pak. Lah radione aja digowo to, aku melu ngrungokke.

istirahat siangnya. Semoga Anda bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga Anda bisa memaksimalkan waktu istirahat, memulihkan tenaga dan konsentrasi Anda saat Anda harus kembali bertugas di siang hari ini. Buat sahabat yang masih berkutat di meja tugas, tinggalkan sejenak meja tugas Anda untuk membuat diri Anda fresh kembali dengan menggunakan istirahat siang. Sahabat, kembali kami sampaikan informasi berikutnya dari Gereja Stadion Semarang. Dunia kerja terus berubah, target semakin tinggi, persaingan semakin ketat, teknologi berkembang begitu cepat, dan keputusan yang harus kita ambil tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Nah, di tengah ketidakpastian seperti itu, kita bergumul bagaimana kita dapat menghidupi iman Kristiani kita, bagaimana iman Kristen kita membentuk cara bekerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan menjalani tanggung jawab profesional. Temukan jawaban hanya di Stadion Profesional Forum, yang dimana kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja bersama Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE, Direktur Utama PT Indosmen Tunggal Prakarsa TBK. Beliau adalah Best CFO 2006 dan Best CEO tahun 2016 hingga 2020 dan 2025. Jangan lupa besok hari Jumat pukul 9 Oktober pukul 6 sore diawali dengan makan siang bertempat di Ruang Kana, lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp30.000. Untuk info dan pendaftaran, hubungi Evangelis Ongki 0898-0332-005. Jangan lupa ya untuk hadir di Stadion Profesional Forum, dan kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki panjang di dunia kerja. Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE, Direktur Utama PT Indosmen Tunggal Perkasa. Hari Jumat 9 Oktober pukul 6 sore diawali dengan makan malam bertempat di Ruang Kana, lantai 3 Gereja Stadion dengan kontribusi Rp30.000. Silakan untuk info dan pendaftaran hubungi Evangelis Ongki.

Key 0898-0332-005. Dan informasi berikutnya, satu undangan untuk para orang tua bahwa kita anak-anak yang tangguh tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Yuk hadir dalam Stadion Family Talk di mana kita akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dengan keluarga agar anak bertumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Insinyur Christian Kartawi Jaya dan Evangelis Anne Kartawijaya PhD. Hari Minggu 11 Oktober pukul 5 sore bertempat di ruang kanan lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp25.000. Untuk info dan pendaftaran hubungi Ibu Lisa 0812-3285-0076. Ikuti Talk Show Family di mana kita bisa ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga bersama Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE dan Evangelis Anne Kartawijaya hari Minggu 11 Oktober pukul 5 sore bertempat di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang dengan kontribusi Rp25.000. Untuk info dan pendaftaran hubungi Ibu Lisa 0812-3285-0076. Saya ulangi 0812-3285-0076. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak pasangan, keluarga, dan teman-teman lainnya untuk hadir bersama. Tuhan memberkati.

Info selanjutnya, dijual gudang yang ada di Jalan Barito cocok untuk ekspansi bisnis, pusat distribusi logistik maupun penyimpanan barang dengan lokasi yang sangat strategis dan aksesibilitas tinggi. Spesifikasinya, lokasi ada di Jalan Barito, Semarang, harga 3,5 M nego, luas tanah 300 meter persegi, luas bangunan dengan lebar 300 meter, legalitas SHM, fasilitas satu kamar mandi, keunggulan akses logistik sangat mudah, dan jalan lebar. Jadikan properti ini sebagai aset terbaik untuk menunjang kelancaran operasional bisnis Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa melihat di sosial media iktusfm.biz ya, di Facebook, Instagram, dan TikTok. Atau Anda bisa hubungi WhatsApp 0812-8059-5878. Silakan hubungi WhatsApp 0812-8059-5878.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Jam siji awan ngerongongke Iktus. Ah,
6: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
5: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
7: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
6: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
5: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Bersinergi itu berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Little Time Tong Fang Fala Sekuang. Ya tentu saja Sing Ji Se ya di hari Kamis ya. Itian to Santian jam 1 sampai jam 3. Dan buat sahabat itu saya informasikan kembali bahwa program Happy Oriental Time ada di hari Kamis dan hari Sabtu ya, Sing Ji Se, Sing Ji Liu, Itian to Santian. Baik buat sahabat itu yang luar biasa di siang hari ini, sebelum kita berbincang-bincang dan salam-salam, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir, sebuah lagu Chen Chi Chen Ai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Baik, itu masih di program Happy Rental Time Tokoh Wales Sekuang ya. Tadi Ragil putarkan lagu Cen Cing Cen Ai ya. Dimana saya putarkan tentang lagu cinta ya. Cinta yang luar biasa dan cinta yang benar-benar indah sekali ya. Dimana lagu-lagu Mandarin itu tentang cinta itu begitu puitis sekali ya. Oke, sahabat itu luar biasa semuanya ya. Senang banget dia ya, Ragil menemani sahabat itu ya dari jam 1 sampai jam 3 sore ya tentu saja. Karena kasih Tuhan kita dipertemukan di ruang yang luar biasa Happy Oriental Time Tong Pang Wal Sekuang. Dan sekali lagi saya informakan buat sahabat itu ya, dimana kalaupun sahabat itu senang mendengarkan lagu-lagu Mandarin, bisa di hari Kamis dan hari Sabtu ya, jamnya sama 1 sampai jam 3 ya, Itian to Santian, senang banget. Buat sahabat itu yang ingin on air boleh, silahkan tak ten hua tau link also Pak San Yo San Liu Yau Yau ya, jadi 0248313611 ataupun mau SMS ya. Oke, boleh di 081 745 0596 ya, link Pak Yal Ci Seu Lingu Ciuliu ya, silakan buat sahabat itu sih ya. Ya, senang banget kalau Putra Agil bisa menemani sahabat itu, dan sahabat itu juga bisa salam-salam satu dengan yang lainnya. Karena ruang ini memang diperuntukkan buat kita semuanya untuk happy-happy dan sukacita dan saling support ya. Baik, saya juga akan menyapa buat Pak Gatot, apa kabar Pak Catur dan Bapak Lim Yudi Setiawan, hai. Buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat, apa kabarnya? Buat Ibu Mitre Vena Tabumika dan juga buat Bapak Ibu Sri Yuda, halo, halo, halo. Buat Ibu Justina dan sahabat Natalia Happy. Juga buat sahabat Yuvika Devi Santoso, apa kabar? Buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk, hai. Buat Ibu Ruth dan juga buat Bapak Lastyo di Tegal Sari, ya. Ya Pak Lastani luar biasa ya, kalau siang seperti ini pasti di tempat warung Tegan ya, warung yang menyenangkan di mana memberikan kesehatan buat diri sendiri dan juga orang lain ya, warung Tegan. Juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trenggali, halo apa kabar? Buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden dan Ibu Sukma, juga keluarga Legowo. Dan juga sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila dan juga buat Ibu Sri Halingningsih di Tanah Mas. Sahabat itu bercerita tentang cinta itu pasti indah sekali ya, apalagi cinta dari Tuhan Yesus buat kita semuanya ya, tidak pernah akan berhenti dan terus ada terus ya, dan kasih Tuhan itu memang luar biasa. Jadi buat sahabat itu jangan pernah menjauh dari Tuhan ya, karena Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Yang menjauh rugi sendiri ya. Kenapa rugi ya? Karena tidak mendapatkan kasih dan tidak mendapatkan sukacita ya kalau pergi dari menjauh dari Tuhan Yesus ya. Jadi mendekatlah dan tetap bersemangat ya di dalam melakukan kehidupan ini. Setiap hari metien taukal ya, caoan ya. Ya, berdoa di pagi hari itu luar biasa. Awalilah doa dengan satu harapan di mana kehidupan itu akan baik-baik saja dan akan menyenangkan. Ya, sahabat itu sih ya. Ya, dengan begitu sehari berjalan dengan senantiasa sukacita terus ya. Jadi jangan pernah berpikir yang buruk-buruk, berpikirlah yang positif ya. Masalah setiap orang pasti ada, tetapi kalau mendekat pada Tuhan, masalah akan cepat terselesaikan, ya kan? Bahkan hasilnya lebih bagus daripada apa yang kita rencanakan. Wow, keren ya, Tuhan kita keren. Ya Tuhan memberkati setiap orang yang mendekat padanya. Siapapun yang mendekat akan diberkati. Ya, jadi Tuhan tidak pilih-pilih ya. Yang mendekat diberkati dan diberikan sukacita. Oke. Dan Pak Lastyo Suratin, makasih sudah masuk ya chatnya ya. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Thank you, xie. Lastyo ikutan gabung di Happy Oriental Time. minta lagu, minta diputerin ya, lagu Xiao Wei. Xiao Wei, oke, saya carikan Xiao Wei ya. Dan juga salamnya buat Ibu Suparman dan Ibu Linardi di Genuk Perbalan. Buat Burini, hai Burini. Dan juga buat Ibu Kristiani, hai. Ibu Eni, halo-halo di Jalan Bada, Ibu Emi ya. Dan juga Bapak Silas, apa kabar Pak Silas? Senang banget ya. Tambah laris ya jahitannya ya. Juga buat Bapak Agus ya, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Suparmin, Pak Yaya Pangge, dan Mas Nur Salim di Jepara. Apa kabar di Jepara? Wow, keren ya. Juga buat Mbak Suminah di Cindi Dalam dan Mas Satrio di Warung Degan. Wow, enak seger banget kalau ini ya. Di Warung Degan ini paling enak ini ya. Apalagi dikasih apa namanya? Dikasih yang merah-merah itu. Apa itu merah-merah? Sirup dong ya. Ya juga buat, oke, ini ada telepon masuk ya. Weni ho, halo. Shalom. Ya. Halo, ya suaranya kecil sekali.
1: Iya, kurang banter.
0: Hah?
1: Kurang banter.
0: Kurang kenceng ya? Ini kok pelan sekali, kenapa ini ya?
1: Halo.
0: Ya.
1: Shalom.
0: Ya, shalom. Dari?
1: Dari
0: Kodanya. Oh, Kodanya Longbun ya, oke.
1: Kalau kurang-kurang kenceng.
0: Ya, kurang kenceng suaranya, padahal udah saat saya ujung sampai pol ini.
1: Kalau.
0: Ya, tapi saya dengar suaranya sih.
1: Aku dengar tapi lirik.
0: Mm-mm. Iya.
1: Dengar ya suaranya.
0: Saya dengar.
1: Oh iya dengar tapi pelan.
0: Hah?
1: Pelan.
0: Oh telat nggak apa-apa.
1: Pelan-pelan suaranya nggak tanjer.
0: Iya.
1: Sekuat lagi. Singkong besi.
0: Apa?
1: Singkong besi.
0: Oh hitung tesin.
1: Ertiman dari singkong besi.
0: Iya iya. Hitung tesin ya.
1: Ya.

0: banyak jam lah terakhir.
1: Yesusufuni, zaijian. Baik, sebab itu sudah luar biasa di siang hari ini ya. Saya lanjutin ya tadi dari Pak Lastio ya. Buat Ibu Christine, Mbak Putri, Adik Friska, Cidebora, dan kru Radio Itus ya. Dan juga pendengar setia Radio Itus dimanapun berada. Makasih ya Pak Lastio, udah saya siapin tuh lagunya tadi ya. Showy ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, luar biasa ya, senang kalau bisa Ragil menghadirkan lagu permintaan dari sahabat-sahabatku semuanya ya. Karena bisa memberikan sukacita. Showy ya, luar biasa ya, showy. Showy ini luar biasa di mana menggambarkan tentang kebahagiaan ya seorang yang menyenangkan ya, jadi mana dia selalu ceria, dia selalu nampak bahagia karena diberkati oleh Tuhan ya kan sahabat itu. Ya, Showy jadi menggambarkan tentang sukacita yang tidak pernah akan berhenti, dan dia kayaknya kalau saya lihat membayangkan itu mereka akan tertawa terus memberikan satu senyuman yang tidak pernah akan habis-habisnya. Baik, semuanya sangat luar biasa, sebuah lagu Showy ya. Oke, dan juga lagu Itung Tesin. Saya mau tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Belum, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik, so itu masih di program Happy Riddle Time to Kawal Sekuang ya. Baik, di siang hari ini ada chat dari Koh Daniel Hongbun ya. Shalom Uan Mas Ragil Pamungkas, Ciyayu 900 juta request. 900 juta kali ya. Dan requestnya singkong dan keju versi Mandarin. Benho untuk Pak Agus, kapan abonnya diambil? Ya, dan juga untuk Pak Lastio, Oma Kian Nio, Oma Hana, Ibu Wijayanti, Maria, Ibu Pendeta Herling ya, Herlin. Dan juga semua sahabat itu selamat mendengarkan. Yesu Cufuni, Cai Cien, dari Master Daniel Ongbun, makasih ya. Lagunya Singkong dan Keju, oke. Ini lagunya enak banget ini ya. Singkong dan keju. Ini coba saya cari lagi ya kok. Singkong dan keju. Saya pernah dengar sih, saya cari kok belum keluar ya buat sahabat yang minta ya. Oke. Baik, bersama itu yang luar biasa di siang hari ini, senang banget ya kalau bisa ya menghadirkan lagu-lagu kesayangan dari sahabat-sahabat semuanya. Tentu saja sukacita banget kalau Ragil bisa menghadirkan ya, karena ada satu kesenangan tersendiri ya kalaupun bisa menghadirkan lagu-lagu buat sahabatku semuanya ya. Baik nih Pak Daniel Hongbun, ini saya cari kok gak ketemu ya singkong dan keju. Oke, sahabatku semuanya, senang banget di siang hari ini ya. Nanti saya cari lagi deh. Baik, sahabat-sahabatku semuanya yang luar biasa. Saya juga sekali lagi juga menyapa sahabat semuanya. Buat Ibu Esti Cahyaningsih, apa kabar? Buat Bapak Bobby Hartono, buat sahabat Agung Wibowo, buat Ibu Yanti Katarina dan juga Ibu Wijayanti di Raden Patah. Hai. Buat sahabat Ruda Mayanti dan sahabat Cindy Febrina. Juga buat Ibu Tin Indrayani di Plewan dan Ibu Sri Sukirman. Dan juga Ibu Lani, Ibu Helen Wenor di Gubuk Porodadi. Ya. Juga buat Pak Miyono, hai apa kabar? Dan juga Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo, juga buat Ibu Yusa Titik Kusumawati dan Ibu Debora Budi Agung, juga Ibu Erni Kristian dan sahabat Susanti. Baik, semuanya itu sih ya, luar biasa di siang hari ini. Kembali saya hadirkan lagu, tadi ada yang minta. Oke, Xiaowei ya tadi ya. Oke, tadi kayaknya sudah saya putar ya Xiaowei ya. Oke, sahabatku ya, luar biasa, senang banget kalaupun bisa menghadirkan lagu ya. Saya cek kembali buat sahabatku ya. Senang banget buat sahabat-sahabat semuanya. Oh, Xiaowei udah saya putar tadi ya. Yang minta Xiaowei supaya sukacita terus ya sepanjang hari. Dan kasih Tuhan itu luar biasa. Tadi juga ada yang minta lagu Itung Tesin ya. Oke sahabatku ya, sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu, Sing Me Iron. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Baik, coba itu masih di program Happy Oriental Time untuk Kapal Sekuang ya. Baik, ini dari Master Daniel Hongbun ya. Tadi kalau lagunya Singkong dan Keju juga ada, diganti Madu dan Racun. Oke, saya siapin Madu dan Racun ya buat Daniel Hongbun dan juga seluruh sahabat itu yang mendengarkan di sore hari ini. Tentu saja suka cita buat kita semuanya ya, bisa menghadirkan lagu buat sahabat-sahabat itu yang luar biasa. Baik, kembali saya sapa buat Ibu Imelda Karuniawati, apa kabar? Buat sahabat Inawati, buat Ibu Susanto, Ibu Novia, Novita Devi Sugito ya. Dan juga Ibu Megawati, apa kabar? Bapak Nyuwitono, hai. Buat Ibu Andi Suyanto Endar dan Ibu Marfuah, halo. Juga buat Bapak Suparmin, Bapak Ibu Asiken Sujati, dan Ibu Edi, apa kabar? Buat Ibu Arianti dan Bapak Timotius Jumari, apa kabarnya? Suka cita terus ya. Buat Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar? Ya, dan juga buat Bapak Sharon Prasastyo. Dan juga sahabat Wira Prasetyo dan sahabat Mika Handoko, halo. Buat Ibu Soh Tan Siang Luan dan Bapak Tan Halanta Putra, apa kabar? Buat sahabat Ruth Intan Sari dan Lili Budi Santoso, halo. Buat Ibu Hari Nugroho dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabarnya? Buat Ibu Kusbandiah di Banyumane, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Budi Astono, Oma Charlie dan Ibu Suparman, hai. Buat Ibu Chong Kwe Sin dan sahabat Li Ling Juniati. Juga buat Dr. Hadi Kurniawan dan Ibu Farida Widodo, hai. Ya, senang banget ya bisa menyapa sahabat itu semuanya. Baik, soal itu saat ini juga lagi putarkan lagu Changfu ya. Ya, lagu ini menyenangkan sekali ya kalau kita dengarkan, nyantai, indah, dan romantis ya. Supaya kita semuanya bisa punya cinta sampai kapanpun juga ya. Dan dalam keluarga bisa saling mengasihi, saling mencintai, dan saling melengkapi. Kehidupan terindah itu dimana kalau bisa saling melengkapi ya. Ya, tadi malam saya juga mendengarkan khotbah ya, di mana saya WL dan pendeta cerita tentang kehidupan. Saya senang sekali ya kalau mendengarkan khotbah tentang kehidupan, di mana menggambarkan orang tua jangan pernah merasa tidak berguna. Tetapi orang tua itu sangat-sangat berguna karena Tuhan sudah memberikan usia umur panjang itu karena kasih Tuhan. Tidak semua orang diberi umur panjang ya. Dan saya teringat luar biasa karena apapun yang terjadi itu Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang mengizinkan terjadi ya. Tapi di usia tua kenapa diberikan ya? Usia lanjut ya, jangan tua, usia lanjut diberikan karena Tuhan mengasihi, ada pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan buat orang tadi ya, usia lanjut. Kebanyakan orang usia lanjut kan memberikan doa ya, doa buat anak, cucu, menantu, dan juga buat Indonesia, didoakan semuanya supaya ada damai sejahtera. Ya, yang sering-sering saya dengar begitu ya. Dan itu luar biasa di mana dengan berdoa berarti kita bisa berbicara dengan Tuhan dan tubuh kita aktif ya, supaya satu enggak pikun ya karena berdoa berbicara dengan Tuhan. Yang kedua juga harus banyak gerak supaya tubuhnya itu lentur dan bisa beraktivitas seperti anak-anak muda ya. Jangan pernah merasa tua terus gak mau gerak ya, jangan sahabatku ya, karena kalau gak gerak nanti justru malah digerakkan susah ya. Kalau udah susah
yang rugi diri kita sendiri. Karena saya banyak melihat orang yang usia sampai 90 masih kelihatan energik, bahkan saya lihat dengan anaknya pun malah kelihatan lebih muda orang tuanya. Karena orang tuanya selalu bersyukur dan juga gerak ya, bergerak dan berdoa pada Tuhan. Baik, sampai itu sih ya, ini tadi permintaan dari Ko Daniel Hongbun, Madu dan Racun, saya putarkan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time Tongkoval Sekuang ya. Dan di sore hari ini udah ada chat dari Bu Marfuah Telogosari. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang penuh semangat. Ya, mat bertugas. Oke, makasih ya dan melayani. Sehat selalu, terima kasih. Salam dan sapaannya. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa ya Bu Marfuah ini, baik hati ya Bu. Salam ya Bu buat saudara-saudara yang ada di Telogosari Bu ya. Supaya semua juga bisa bergabung di radio itu sih ya, biar menjadi satu komunitas yang luar biasa untuk saling support dan saling membahagiakan satu dengan yang lain. Baik, terima kasih, dan saya juga akan sapa kembali buat sahabat Oh Koin dan juga Bapak Kianto, buat Bapak Edi dan sahabat Yuvika Devi, juga untuk Ibu Suprianto dan keluarga Gideon Mujianto di Biba, apa kabar? Bapak Gunawan Wijaya, Ibu Esterwati Adi Widya, halo. Bapak Nugroho Budi Cahyo dan Bapak Daniel Kusminarso. Juga Bapak Bambang Priambodo, apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua dan sukacita. Juga buat sahabat Trisianawati Wit dan juga Ibu Anna Pinastika, halo. Buat sahabat Firdos Puji dan sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani. Hai, senang banget ya sahabat-sahabatku yang luar biasa. Ya tadi sebuah lagu Cing Malaike ya. Dan senang banget ya tentu saja di sore hari ini itu luar biasa buat kita semuanya. Ya tadi Pak Daniel Hongbun lagu Madu dan Racun dan saya putar ya Pak ya. Semoga semuanya sukacita dan semoga semuanya bahagia. Dan Rachel juga siapkan lagu cinta kembali, yaitu sebuah lagu I Ching ya, di mana cinta itu luar biasa dan cinta itu dimiliki oleh setiap orang ya. Setiap orang pasti punya cinta. Cinta pada orang tua, kepada saudara dan juga pada teman, ini luar biasa ya. Karena Tuhan mengajarkan tentang kasih yang luar biasa. Di mana kasih itu tulus, kalau kasih itu tulus membuat suasana indah dan penuh dengan satu kebahagiaan. Ya seperti kemarin ya Ragi cerita tentang khotbah yang kemarin saya dengar ya, di mana orang tua itu sangat bermanfaat dalam kehidupan ini dan Tuhan itu sudah memberikan umur yang luar biasa ini karena kasih Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan ya. Dan kita bersyukur ya untuk orang tua yang sudah diberkati Tuhan. Tetap berbahagia terus ya, jangan pernah mengeluh ya, walaupun kadang-kadang tubuh terasa agak gak enak ya. Tetapi sahabat-sahabat ya, kalaupun tubuh terasa capek, terasa mungkin ya sakit begitu ya, kalau kita ikuti terus semakin dalam sakitnya. Tapi kalau kita bersuka cita, kita berbahagia, tidak terasa ya, tidak terasa, yang ada adalah bahagia. Tubuh memang harus digerakkan sahabat itu sih ya, dimana saya ingat nih ya, seperti kendaraan ya, kendaraan itu kalau didiamkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya pasti nanti didorong susah ya, karena pada karatan. Sama dalam tubuh ya, kalau tubuh gak digerakkan mungkin tidur-tiduran terus ya, gak mau gerak olahraga, itu lama-lama nanti digerakkan susah sahabat ya. Digerakkan susah, aduh rasanya males tubuhnya kalau digerakkan ya. Jadi buat sahabat-sahabat itu sih ya, ya dikasih kesehatan oleh Tuhan, lakukanlah, gerak terus ya. Sampai kapanpun juga harus gerak. Bahkan Rachel juga pernah mendengar ya dari teman yang olahraga pagi. Dia mengatakan jalan pagi itu meningkatkan imun lho Pak, dia bilang begitu. Saya bersyukur pada Tuhan ya, karena dengan jalan pagi kita menghirup udara yang begitu segar ya, dan juga fisik menjadi lebih enak, lebih indah ya, lebih apa ya, lebih terasa nyaman begitu ya. Apalagi kalau mau bersepeda itu juga bagus banget ya, di mana udara yang dihirup itu banyak sekali dan segar.
Sahabat itu sih ya bersyukur tadi malam hujan ya. Ya biasanya kan panas tapi tadi malam tuh hujan deras lagi ya. Sehingga debu-debu yang kemarin itu ada pada turun ke bawah dan luar biasa. Saya juga diberitahu teman bahwa di daerah Pontianak sana juga hujan kemarinnya, bukan hari tadi malam, kemarinnya hujan. Berarti Tuhan itu baik ya, di mana seluruh Indonesia dikasih hujan ya, supaya kemarin yang apa gambutnya pada kebakar supaya mereka reda dan tidak terjadi kebakaran lagi ya.

Baik, sampai itu ya, selamat sore semuanya, sampai itu. Dan di sore hari ini Rakil juga berpamitan buat sahabat Titus ya. Tentu saja saya doakan semuanya sahabat Titus sehat, bahagia dan rezekinya tambah lancar. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao, ciao. Yesus cufuri.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novan Moloti Lambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Penyesalan yang Tulus, yang didasarkan pada Mazmur 106 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 19-23. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 106 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Sahabat pendengar, ada ungkapan bahwa penyesalan selalu muncul belakangan. Kata penyesalan berarti perasaan menyesal, yaitu tidak senang hati karena telah melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan kesalahan atau dosa, baik melalui perbuatan maupun perkataan. Penyesalan yang tulus merupakan pintu bagi pertobatan sejati. Tanpa disertai penyesalan yang tulus, yang mungkin terjadi bukanlah pertobatan, melainkan tomat. Artinya, tobat kumat. Tobat kumat. Sahabat, jika kita membaca keseluruhan Mazmur 106, kita akan menemukan bagaimana kecenderungan tomat terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Pemazmur mengungkapkan penyesalan yang mendalam dengan mengatakan, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Pengakuan ini bukan hanya penyesalan atas dosa dan kesalahan diri sendiri, melainkan juga atas dosa dan kesalahan seluruh umat dari masa ke masa. Istilah berbuat dosa dalam bahasa aslinya secara harfiah berarti meleset dari sasaran atau menyimpang dari arah atau tujuan yang seharusnya. Bukankah hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Kita berdosa karena tidak menjalani hidup sesuai dengan arah dan tujuan yang Tuhan tetapkan. Mengapa kita dapat berulang kali melakukan dosa yang serupa? Mengapa kita kerap menyimpang dari arah hidup yang seharusnya? Jangan-jangan karena penyesalan yang kita lakukan belum merupakan penyesalan yang sesungguhnya tulus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, tolong kami agar kami mau dan mampu mempraktikkan penyesalan yang tulus demi pertobatan sejati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Rustig en sufficiënt. 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus, di mana pun Anda berada, bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Sahabat Iktus kembali 96.5 FM lewat Simfoni Kasih. Sore hari ini hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Baik sahabat Iktus, menemani Anda di saat Anda melakukan aktivitas sore ini, tentu Anda merasa senang dan bersuka cita serta bersyukur karena pekerjaan yang Anda selesaikan dari pagi sore ini tentunya hampir kelar, dan kiranya apa yang sudah Anda lakukan di tengah-tengah kesibukan Anda benar-benar membuahkan hasil yang menyenangkan. Baik sahabat Iktus, sekiranya saja menemani Anda di suasana kesibukan Anda sore ini, Wali Simfoni Kasih hadir dengan serangkaian gedung-gedung indah yang saya harapkan kiranya benar-benar bisa membangkitkan semangat Anda. Bagi Anda yang mungkin sudah mulai merasa letih, lesu karena sejak pagi Anda ya bergelut dengan pekerjaan yang cukup rumit, tetapi menjelang sore puji Tuhan pasti semuanya ya bisa Anda kerjakan dengan baik, kegiatan hari ini lancar dan tidak ada hambatan apapun. Dan sahabat Iktus, oke, buat Anda yang mungkin hari ini belum berhasil atau mungkin ada kegagalan yang masih Anda temui di hari ini, sahabat Iktus jangan patah semangat. Oke, besok masih ada hari esok, dan tentu saja besok akan lebih baik. Sebab itu hari ini Anda harus tetap bersemangat. Baik sahabat Iktus, inilah pujian yang pertama hadir menemani Anda. 1000 kali kau angkat aku, dan kami rangkaikan dengan pujian berikutnya. Segera hadir dan sekaligus membuka perjumpaan kita di Simfoni Kasih. Dari studio WWI yang temani Anda mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Baik, sahabat itu. Oke, dua kidung pujian sudah hadir menemani sahabat Iktus membuka perjumpaan kita di Simponi Kasih untuk edisi sore hari ini. Baik, sahabat Iktus, ya kita semua tentu pernah mendengar satu cerita di mana ada seorang lumpuh yang ada di dekat kolam Bethesda, dan pada saat itu Tuhan turun tangan. Sahabat itu kehadiran Tuhan Yesus di dekat kolam Bethesda pada hari Sabat tersebut menjadi berkat tersendiri bagi orang lumpuh itu karena dia disembuhkan dari kelumpuhannya. Bagi orang Yahudi, perbuatan Yesus adalah pelanggaran karena dilakukan pada hari Sabat. Tetapi bagi orang yang disembuhkan, perbuatan Tuhan Yesus adalah perbuatan mulia. Sahabat Iktus, di setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Dan dalam keadaan apapun juga, mari kita ingat ada anugerah Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Percayalah, jangan ragu dan pesimis, anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kita yang mengharapkan mujizat-Nya. Sahabat Iktus, kembali dua kidung indah hadir selalu tepat waktu dirangkai dengan setia bersamamu dari LOJ Worship.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Tentu saja, sahabat semuanya, untuk setiap pekerjaan yang Anda lakukan di hari ini, semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Sahabat Iktus, memang kita memerlukan energi untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Jika kita terfokus pada masalah-masalah kecil, banyak perkara besar yang jauh lebih penting akan terabaikan. Bukannya meremehkan masalah-masalah kecil itu, tetapi biarlah kita perlu sedikit lebih rileks dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Baik sahabat Iktus, berikut masih ada beberapa pujian yang hadir menemani Anda. Berikut ini ada Sari Simorangkir yang akan bahkan pujian Tuhan memelihara. Mari kita dengarkan, kita renungkan setiap syair dalam pujian ini. Bagaimana Tuhan selalu ya melakukan perbuatan baik buat setiap kehidupan kita.

baik terus. Waktu terus melaju dengan cepat. Sambillah kita di penghujung perjumpaan kita di Simfoni Kasih untuk edisi hari ini. Baik sahabat Iktus, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan segera kita akan jelang menuju pukul 16.00. Setelah itu Wiwi segera mundiri dari ruang sisi Anda. Baik sahabat Iktus, selamat sore, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
5: kami bisa.
6: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat kecil Iktus, kita akan dengarkan sebuah dongeng dengan judul Pangeran dan Teratai Kumala yang kakak ambilkan dari majalah Bobo. Selamat mendengarkan.

0: raja dan permaisuri rupanya meminta putra mereka untuk segera menikah.
1: Iya, Bunda, aku belum menemukan gadis yang menarik hatiku.

0: Anakku, putri-putri bangsawan di negeri ini cantik-cantik dan berbudi pekerti baik. Desah Permaisuri Ling sedikit kesal.
1: Kecantikan dapat diciptakan, budi pekerti dapat dipelajari. Tapi ketulusan hati tidak semua orang memilikinya, Bunda.
0: Jawab Pangeran Jinhan lembut. Raja Xianglong menengahi dengan nada tidak berdaya.
2: Sudahlah, Jinhan. Kami tidak akan pernah memaksamu lagi untuk segera menikah.
0: Demikianlah Raja menengahi perdebatan Bunda dan Pangeran. Beberapa hari kemudian, Raja Xianglong jatuh sakit. Berpuluh tabib didatangkan dari penjuru negeri, namun tak satu pun mampu menyembuhkannya.

0: keesokan harinya, Raja Siang Long lalu membuat sayembara yang diumumkan ke penjuru negeri. Demi bakti kepada orang tuanya, bahkan Pangeran Jin Han bersedia menikah dengan gadis yang memiliki teratai Kumala, gadis manapun yang mampu menyembuhkan penyakit ayahnya itu. Sejak diumumkan sayembara itu, puluhan bahkan ratusan gadis yang memiliki perhiasan teratai Kumala berduyun-duyun datang ke istana. Sementara itu di sebuah dusun yang sepi, seorang kakek beserta cucu perempuannya yang cantik tampak asik meramu obat-obatan sambil bercakap-cakap.
1: Lian, apakah kamu tidak tertarik untuk ikuti sayembara Raja Siang Long? Kalau kamu berhasil menyembuhkan raja, kau akan menjadi permaisuri Pangeran Jin Han yang tampan dan bijaksana itu, cucuku. Kalau menurut kakek, sebenarnya Raja Siang Long itu tidak sakit. Ia hanya terlalu cemas memikirkan Pangeran Siang Han yang baru menikah. Kecemasannya itu membuat tubuhnya menjadi lemah. Yang diperlukan raja hanyalah menantu cantik sepertimu dan semangkuk bubur lezat buatanmu, cucuku yang cantik.

0: kelezatan bubur buatan cucunya itu. Giolan pun tertawa.
1: Kakek, sudahlah jangan terus menggodaku. Aku menyerah. Besok aku akan pergi ke ibu kota dan berusaha semampuku menolong Raja Xianlong.
0: Giolan berjanji kepada kakeknya.
2: Untuk keselamatanmu, sebaiknya kau menyamar menjadi tabib pria, Giolan. Wajahmu yang cantik itu bisa mendatangkan masalah buatmu. Apalagi perjalanan ke ibu kota cukup jauh dan berbahaya.
0: Kata sang kakek menasihati cucunya. Giolan akhirnya berhasil tiba di ibu kota dengan menyamar sebagai tabib pria. Tanpa membuang waktu, ia bergegas ke istana menghadap Pangeran Qin Han. Pangeran Qin Han mengamati tabib muda di hadapannya dengan seksama. Ia merasa penampilan tabib itu sedikit ganjil.
3: Tuan Tabib, apakah kau tahu bahwa ayahku hanya mampu disembuhkan oleh gadis yang memiliki terate kumala?
0: Kata pangeran menjelaskan.
1: Pangeran, hamba memiliki terate kumala, tetapi hamba seorang pria. Apakah pangeran akan menjadikan hamba permaisuri?
0: Tanya Giolan sedikit geli.
1: Dan apakah benar terate kumala itu mampu menyembuhkan penyakit Raja Xianlong?
3: Tentu saja aku tidak akan menjadikanmu permaisuri. Karena kau seorang pria, aku akan mengangkatmu sebagai saudara jika kau berhasil menyembuhkan ayahku. Lagi pula, benar katamu, dari semua gadis yang mengaku memiliki terate kumala, tidak ada satupun yang mampu menyembuhkan penyakit ayahku.
0: Kata Pangeran Qin Han.
1: Kalau begitu, izinkan hamba mencoba mengobati penyakit raja, Pangeran.
3: Baiklah.
0: Pangeran Qin Han memberikan kesempatan. Seperti yang dianjurkan oleh kakeknya, Yolian memberikan Raja Xianlong bubur lezat buatannya. Juga ditambahi ramuan obat-obatan untuk memulihkan tenaganya. Berkat perawatan Yolian yang penuh kesabaran dan kasih sayang, kesehatan Raja Xianlong kembali membaik. Giolan juga menyarankan agar pangeran segera mencari permaisuri, agar kedua orang tuanya tidak cemas memikirkan sang pangeran yang terus-menerus tidak segera menikah. Mendengar nasihat Giolan, sang pangeran tersenyum dan berkata,
3: aku sudah menemukan calon permaisuriku, Tuan Tabib. Dan terate kumala ternyata terbukti mampu menyembuhkan penyakit ayahku.
0: Kening Giolan berkenyit mendengar perkataan Pangeran Qin Han yang penuh teka-teki.
1: Apa maksud pangeran?
0: Tanyanya gelisah.
3: Ya, seperti janjiku, aku akan menikahi gadis pemilik terate kumala yang mampu menyembuhkan penyakit ayahku. Bukankah Giolan berarti terate kumala? Terate kumala yang sempurna.
0: Jawab Pangeran Qin Han. Pangeran lalu mengeluarkan sebuah medali kecil berbentuk bunga teratai yang terbuat dari batu giok. Di batu itu ada ukiran nama Giolan.
3: Nah, kau menjatuhkannya saat mengeluarkan ramuan obat dari tasmu. Dan wajahmu itu terlalu manis dan lembut untuk seorang pria.
0: Goda Pangeran Qin Han. Giolan tertunduk malu setelah tahu penyamarannya telah terbongkar.

Mordekai Gyotlan. Mereka berdua memerintah dengan adil dan bijaksana. Nah, sahabat kecil Iktus, itulah sebuah dongeng dengan judul Pangeran dan Teratai Kumala. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Tuhan memberkati.

Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi Halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Halo Youth, senang bisa berjumpa dalam acara Youth for Christ. Hari ini saya akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Samuel Akihari. Renungan kita kali ini berjudul Tuhan Memulihkan. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya setiap firman yang Engkau sampaikan pada kami, sungguh-sungguh dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Youth, yang akan menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah Yesaya pasal 54 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya, aku meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu lazuardi. Youth, pernahkah Youth mengamati induk dan anak ayam saat menjelang malam? Saat malam tiba, induk ayam mengumpulkan anak-anaknya dalam naungan sayapnya. Sesekali suara anak ayam terdengar, tetapi bukan suara riuh karena ditinggalkan induknya, melainkan suara bergumam tenang dan nyaman bersama sang induk. Saat berada dalam pembuangan, umat Israel seperti anak ayam yang kehilangan induk, gaduh, tidak teratur, terancam, serta tanpa pemimpin dan penjaga. Namun melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan janji yang penuh harapan. Meskipun umat Israel merasa terluka, terabaikan, atau bahkan tertinggal, Tuhan berjanji untuk memulihkan, memberikan perlindungan, dan memberkati mereka dengan cara yang luar biasa. Tuhan akan memulihkan dan membangun Israel kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Tuhan berjanji untuk meneguhkan fondasi dan tembok perlindungan umat-Nya dengan bahan-bahan yang sangat berharga. Di ayat 11-12 dituliskan, ini adalah gambaran dari keamanan, stabilitas, dan perlindungan yang sempurna. Youth, sama seperti Israel, mungkin saat ini kamu sedang berada dalam masa-masa sulit, kehilangan harapan, terancam, mengalami ketidakstabilan, dan sebagainya. Dalam situasi yang tidak menentu semacam ini, keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali, memulihkan, dan berproses bersama kita adalah hal yang sangat penting. Hal ini dapat menguatkan dasar iman kita, sehingga kita tidak goyah dan terus melangkah dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berdiri teguh di atas fondasi yang kuat, yakni iman kita kepada Kristus. Jangan biarkan dunia atau tekanan hidup menggoyahkan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan membimbing kita melalui setiap musim kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kiranya setiap penyertaan yang Engkau hadirkan dalam hidup kami memampukan kami untuk merasakan pemulihan, dan kami terus mendasarkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Bimbing kami di tengah mengalami berbagai dinamika dan perasaan di tengah kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Shalom, hai, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Senang banget ya kali ini ketemu bareng Febrian di program acara Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, senang banget ya Febrian di sini nemenin Zoomer semuanya di hari Kamis 8 Oktober 2026. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia dan sukses terus ya untuk hari ini dan seterusnya untuk sahabat Iktus. Nah, Zoomer semua, di sore ini kita bakal muterin 100% lagu mancanegara ya, yang bakal bikin sore hari Zoomer semua makin seru tentunya ya. Untuk ada yang mau request untuk gabung, boleh banget langsung aja gabung di WhatsApp 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Oke, sambil nunggu Zoomer semua untuk bergabung di sore hari ini, kita back to song. Ada satu lagu dari Yes Worship dengan judul Praise Forever, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
0: sama orang-orang muda, dahsyat men!

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomer semua yang sudah sudah gabung di WhatsApp Radio Iktus ya. Dan di segmen kedua seperti biasa kali ini kita bakal ngasih informasi dulu ya tentang traffic terkini di Kota Semarang ya. Langsung dipantau terus nih di situs pantausmar.semarangkota.go.id. Oke, untuk Zoomers, kali ini kita bakal mulai dulu di area Jerakah Ngalian ya, tepatnya di area barat Kota Semarang. Dapat diinformasikan kepada Zoomers semua di jam 17.27 waktu Indonesia bagian barat, dari arah timur atau pintu masuk atau pintu exit tol Krapia ini menuju ke arah Jerakah, ini terpantau padat merayap, didominasi oleh kendaraan besar ya, seperti truk atau bus. Dan dari arah barat, dari arah Kendal menuju ke arah pintu masuk tol Jerakah ataupun ke arah Kota Semarang ya, ini juga terpantau agak sedikit tersendat ya. Jadi jaga jarak dan hati-hati terus serta stay safe ya bagi Zoomer semua di sore hari ini. Oke, sayangnya kita beralih ke tengah Kota Semarang ya, dari pantauan area Tugu Muda. Dari arah timur, tepatnya di Jalan Pandanaran menuju ke arah Jalan Dr. Sutomo atau ke Jalan MGR Sugiyo Pranoto terpantau padat merayap ya. Sedangkan dari arah barat, tepatnya di Jalan MGR Sugiyo Pranoto menuju ke Jalan Imam Bonjol maupun ke arah Pandanaran terpantau ramai lancar. Oke, Zoomer, saatnya kita beralih ke sebelah timur ya Kota Semarang. Dapat diinformasikan kepada Zoomer semuanya, dari CCTV di Tol Gayam Sari ini terpantau agak sedikit padat merayap ya. Sedangkan dari arah Meranggen, dari arah timur ya, menuju ke Jalan Fatmawati maupun ke arteri Soekarno-Hatta dan juga mengarah Kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih ke ruas tengah Kota Semarang ya. Dapat diinformasikan kepada Zoomers dan sahabat Iktus di sore hari ini, ruas di Jalan Jatinggaleh dari arah Jalan Dr. Wahidin menuju ke Jalan Tuku Umar menuju ke arah Gombel ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Banyumanik menuju ke arah Kota Semarang melalui flyover Jatinggaleh ini terpantau juga ramai lancar ya. Sedangkan dari jalan tol terpantau juga dari jalan tol Krapia menuju ke jalan tol Gayam Sari maupun ke arah Tembalang ini terpantau ramai lancar juga nih. Oke, Zoomers, saatnya kita beralih ke ujung selatan ya di Kota Semarang, tepatnya di daerah Banyumanik nih. Dari Zoomers yang untuk mengarah ke Ungaran, dari Jalan Setiabudi menuju ke pintu masuk tol Serondol ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan menuju ke Jalan Setiabudi mengarah ke Kota Semarang ya, terpantau juga ramai lancar. Oke, itu dia Zoomers ya, info terkini tentang traffic Kota Semarang yang langsung dipantau dari situs pantausmar.semarangkota.go.id. Untuk Zoomers semuanya, stay safe ya, hati-hati, jaga jarak ya. Jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman, hati-hati terus di jalan, stay safe karena keluarga menanti di rumah. Boleh banget ya untuk Zoomers atau Sobat Ikus yang pengen berbagi sharing info terkini ya, info update boleh langsung bisa gabung ya di WhatsApp di 081745-0596. Alright, kita back to song. Satu lagu dari Maroon 5, Girls Like You, spesial untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Saya Adon, dengerin terus Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda. Dahsyat, men!
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Alright, thank you banget untuk Zoomer semua yang masih stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Satu lagu dari Tame Impala featuring Jenny dengan judul Dracula sudah dimunculin ya untuk sahabat itu semua. Thank you banget yang sudah request di nomor WhatsApp 081745-0596. Thank you banget ya untuk Mbak DP di Kuala Mas. Halo, selamat malam, selamat sore. Ini selamat sore dong kak ya, bukan selamat malam. Ini mungkin typo ya. Halo, selamat sore nih Kak DP di Kuala Mas. Katanya mau request dong lagunya Adele yang apa aja, spesial untuk Zoomer semuanya dan untuk Kak Brian. Sehat selalu ya, tolong diputerin ya, please, please banget. Oke, untuk Kak DP di Kuala Mas, thank you banget sudah bergabung. Lagu Adele yang

Apa, ayo, yang mana? Yang Skyfall atau yang Easy on Me atau Rolling in the Deep atau Set Fire to the Rain? Nah, mending Set Fire to the Rain. Ini kan soalnya mulai musim penghujan ya. Oke, thank you banget untuk KDP. Ada juga Mas Bagus di Gayam Sari. Halo, selamat sore Mas Bagus. Gimana kabarnya? Thank you banget sudah gabung. Untuk request lagu Save Your Tears dari The Weeknd. Salamnya untuk teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis USM dan juga untuk Zoomer semuanya. Dan Kak Brian, semangat siarannya ya. Thank you. Sama-sama ya Kak Bagus di Gayam Sari yang sudah bergabung. Ternyata kita satu alma mater ya Kak ya. Kita sama-sama dari USM. Thank you banget untuk Kak Bagus yang sudah bergabung. Ada Yudita di Semarang Tengah. Halo, selamat sore. Untuk requestnya lagu Tompi bisa gak? Aduh, mohon maaf nih ya Kak. Mohon maaf nih ya Kak ya. Untuk hari Kamis itu kita muterinnya lagu mancanegara ya. Tapi kalau lagu Tompi itu Indo ya. Kalau Tompi itu bisa diputerin hari Rabu atau enggak Sabtu besok Jumat bisa ya. Boleh kalau mau diganti, mau request lagu lagi boleh ya Kak Yunita. Thank you banget sudah bergabung. Ada Jonathan Dingalian. Halo, selamat sore. Request lagu dari Coldplay, My Universe. Buat aku aja yang lagi bikin tugas nih Kak, persiapan. Oke, okay. Ditunggu aja ya untuk Kak Jonathan Dingalian yang sudah request lagu Coldplay. Next di bawahnya ada Nindita. Nindita ini ada di Pucang Gading, katanya request lagu Bebe Rexha featuring Florida yang judulnya Mean to Be, atau enggak request yang Happier. Salamnya untuk Kak Brian aja, semangat untuk siaran di sore ini. Thank you banget untuk Kak Nindita yang sudah bergabung ya. Nah, Zoomer semuanya, sore makin rame ya, makin seru dong pastinya. Untuk Anda semua yang lagi dengerin Zoomer semua, untuk gabung boleh banget Anda langsung request ya di WhatsApp Radio Ictus. Anda langsung gabung aja di 081745-0596. Kita back to song ya. Sudah saya siapin satu lagu dari The Weeknd dengan judul Save Your Tears, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda di program acara kesayangan kita Zoom, zona orang-orang muda dahsyat men.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobo lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk sumber saya yang masih stay tune di zona orang-orang muda Dahsyat Man. Oke Kak, saat ini kita bakal update info terkini ya untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus di sore hari ini. Febrian baca dari kompas.com ya untuk sore hari ini tentang berita bullying maut SD di Pemalang, KPAI harus dicegah dan tidak ada ampun ya. Oke Zoomer dan sahabat Iktus, Komisi Perlindungan Anak atau KPAI meminta aparat penegak hukum mengungkap secara terang tentang penyebab meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban perundungan. Komisioner KPAI, Diah Puspitarini mengatakan telah berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen serta sejumlah pihak di Pemalang terkait pengusutan kasus tersebut. Korban berinisial M, usia 7 tahun, merupakan siswa kelas 2 SD Negeri 01 Kebodalem, Pemalang. Ia meninggal pada Kamis 1 Oktober 2006 dini hari ya, dugaannya karena korban adalah adik kelas yang notabene korban perundungan, bermula ketika korban dimintai uang oleh siswa lain pada tanggal 11 September silam. Aparat saat ini sedang mengusut dan mencoba untuk membuat kasus terang benderang ya. Setelah kejadian tersebut, korban masih berangkat sekolah seperti biasa, namun M dibawa ke RSUD M Asyari Pemalang pada tanggal 28 September 2026 usai mengeluhkan sakit dan mual di tubuh korban. Korban dinyatakan meninggal pada 1 Oktober 2026 dan jenazah korban kemudian masih berada di RSUD M Asyari untuk kepentingan otopsi dalam proses penyelidikan oleh kepolisian. KPAI meminta aparat penegak hukum tetap memproses kasus tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk terhadap anak yang diduga sebagai pelaku. Meski terduga pelaku belum mencapai usia 12 tahun, ia menilai penanganannya tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAI juga meminta sekolah bersama Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di lingkungan sekolah. Dia juga menilai sekolah memiliki tanggung jawab untuk perlindungan anak mengingat dugaan perundungan terjadi di lingkungan pendidikan. Itu dia Zoomers ya, informasi dari kompas.com tentang bullying maut di SD Pemalang ya. Semoga menambah insight dan juga inspirasi untuk Zoomers semuanya. Serta untuk Zoomers ya, ya mulai dari sekarang kita stop ya bullying, stop perundungan ya. Kita harus saling menghargai sob, kita harus saling membantu, saling care, peduli ya dengan sesama, jangan justru sebaliknya. Ini bullying itu memang sejak dulu seperti penyakit kronis gitu ya, ada aja dari dulu, bahkan waktu saya masih sekolah itu ada begitu ya, dan gak tahu kenapa kok zaman sekarang lebih ngeri gitu ya. Jadi untuk Zoomer semuanya, mau mengingatkan ya untuk Zoomers dan juga generasi muda, yuk kita saling care ya, saling bantu, saling peduli. Stop bullying dari sekarang. Alright, untuk Zoomers semua yang masih bergabung di zona orang-orang muda ya, Anda langsung gabung aja di 081 745 0596. Anda bisa langsung gabung. Thank you banget untuk Eric ya, Eric di Pelamongan, katanya mau request lagu My Happier dari Mas Mero featuring Bastille. Salamnya untuk Kak Brian aja yang siaran di sore ini. Semoga apa nih? Semoga SKSO. Aduh, kok disingkat. Semoga sukses ya. Thank you banget loh disingkat-singkatnya. Thank you banget ya yang sudah bergabung. Ada juga Rini. Rini ini di Banyumanik nih. Katanya mau request lagu Bebe Rexha featuring Florida Mean to Be. Salamnya untuk Kak Brian aja deh. Okay, thank you banget untuk Kak Rini. Next ada siapa nih? Sebentar kok belum ada namanya ya di Zoomer semua. Mungkin coba saya cek dulu ya. Yang belakangnya 6422. Request lagu Coldplay yang apa aja. Salamnya untuk Zoomer semua dan sehat selalu untuk penyiarnya. Oke, terima kasih untuk 6422 yang sudah request ya.
Untuk lagu Coldplay sudah saya siapin, jadi stay tune aja ya. Oke, next ada Kak Brigita, katanya nih di Ciliwung Raya, request lagu dari The Weeknd featuring Daft Punk ya, dengan judul I Feel It Coming. Oke, tadi sudah saya puterin ya The Weeknd itu dengan judul apa tadi? Saya cek dulu. Oh, saya sudah puterin yang judulnya Save Your Tears ya. Thank you banget untuk Kak Brigita yang sudah gabung. Kalau mau request lagu boleh banget ya, masih dibuka kesempatan, langsung aja WhatsApp di 081745-0596. Ada Mas Bram di Banyumanik ya, selamat sore, request dong Kak.

lagunya John Mayer yang New Like, spesial untuk Zoomer semuanya dan untuk Kak Brian, semangat siarannya. Thank you banget untuk Kak Bram ya di Banyumanik. Lagu John Mayer dengan judul New Light. Oke, saya siapin dulu ya. Nah, untuk Zoomer semua yang mau gabung untuk request, boleh banget ya. Langsung aja gabung di nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Jangan lupa juga Anda bisa langsung telepon juga kalau Anda punya telepon mau berbicara, langsung mau sharing, boleh banget langsung gabung di nomor telepon studio di 024-8313-611. Kita back to song, sudah banyak ya tadi yang sudah request lagu Coldplay. Oke, kali ini Febrian siapin langsung ya dengan judul My Universe, Coldplay featuring BTS, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Ih, lihat deh. Kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
2: Aku ambil ya.
1: Tapi kan itu bukan sampah kita.
2: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
1: Iya ya, jadi bersih.
2: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
1: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
3: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
4: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomers yang sudah bergabung ya dari jam 5 sampai jam setengah 7 ini. Sudah 1 jam 30 menit saya menemani Anda di program acara Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men ya, thank you banget ya, yang sudah request dan kirim-kirim salam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer. Tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu ya di Zona Orang-Orang Muda tiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Jangan lewatkan juga, setelah ini ada Firman Untuk Ada dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Dan ada siaran langsung live streaming Jalan Pulih ya dari GKMI ARK. Thank you banget sudah stay tune. Sampai ketemu lagi ya di Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Jadilah terang dan garam dunia ya Sumersia. Hidup harus jadi berkat. Oke, akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: FM, Ictus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puncak dari kedewasaan rohani orang percaya adalah ketika ia menanggalkan diri sendiri dan mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Menanggalkan diri sendiri dan mengenakan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita menanggalkan manusia lama, menanggalkan pakaian lama. Pakaian lama kita itu, saudaraku, adalah pakaian yang kita kenakan sejak kecil dan telah dicemari oleh warna dunia sekitar kita. Itu yang harus ditanggalkan. Dan ini mutlak. Ini mutlak. Sebab Tuhan Yesus menebus kita, 1 Petrus pasal 1 ayat 18, agar kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Jadi dari kecil kita memiliki cara berpikir, ya, gaya hidup yang kita serap dari lingkungan kita, kita serap dari dunia sekitar kita, kita serap dari pakaian diri kita. Nah, sekarang kita diambil oleh Tuhan Yesus sebagai umat pilihan. Bapa di surga mengambil kita. Kasih karunia dong, betul. Tetapi kasih karunia ini menempatkan kita kepada keadaan yang sulit. Mengapa? Sebab seperti anak gembel, anak kolong yang diambil Ratu Inggris menjadi anggota keluarga istana. Dia harus belajar bagaimana cara hidup bangsawan Inggris. Cara jalannya, pakaiannya, waktu dia duduk makan. Ya, wah, itu harus semua dilatihkan supaya ia pantas menjadi anak Ratu Elizabeth. Inilah Elizabeth Ratu Inggris, bukan? Bukan Elizabeth yang jual otak-otak di pinggir yang samping rumah loh. Elizabeth Ratu Inggris. Kalau diambil anak oleh Elizabeth yang jual gado-gado depan rumah, ya, enggak usah belajar pakai cara jalan bangsawan Inggris, enggak perlu. Tapi juga harus ketahui kalau seorang anak kolong pinggir jalan yang liar diambil Ibu Elizabeth yang jual gado-gado depan rumah kita. Iya, dia harus hidup pantas sebagai anak Ibu Elizabeth itu. Walaupun bukan bangsawan. Tapi yang pantaslah hidup sebagai orang baik-baik, bukan anak kolong. Kita ini setelah jadi anak Tuhan, bukan anak kolong dunia. Harus bermartabat sebagai anak Allah dengan gaya hidup anak Allah, saudaraku. Ini yang sulit, saudaraku. Jadi kekristenan itu bukan hanya membuat kita menjadi baik. Kalau cuma menjadi baik, enggak usah jadi orang Kristen. Banyak orang non-Kristen sangat baik bahkan. Tetapi kalau sudah menjadi orang Kristen, jadi orang percaya, saudara dan saya harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, but take up the weapon, Jesus Christ. Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Dipakai seperti baju. Iya. Iya. Dialah baju kita. Jadi kalau dulu ya saudara, di sekolah teologi, di pergaulan saya sering mendengar dan saya pun ikut ngomong ya. Tuhan di surga itu melihat kita, dia tidak melihat keadaan kita yang bobot rusak. Dia lihat darah Yesus yang membungkus kita sehingga murka Allah diteduhkan, sehingga kemarahan Allah dikecilkan. Kenapa? Karena darah Yesus telah menyucikan kita. Darah Yesus membungkus kita. Dulu begitu kita bicara. Allah tidak melihat kita yang rusak bobrok ini. Tapi darah Tuhan yang membungkus.
Kalau hanya begitu konyol dan bodoh, saudaraku. Saya setuju bahwa darah Tuhan Yesus membungkus kita, menebus kita. Tetapi yang berikutnya, kita harus mengenakan pribadi Kristus. Sehingga Bapa di sorga menemukan pribadi anaknya di dalam diri kita. Sehingga Bapa di sorga tidak lagi menemukan kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu saudaraku. Jangan hanya bicara darah Yesus membungkus, sehingga murka Allah diredakan dengan darah yang ditumpahkan. Itu benar, bukan salah. Tetapi jangan hanya begitu. Setelah darah Tuhan menyucikan kita, membungkus kita, kitanya harus berubah. Kitanya harus berubah. Bagaimana Bapa di surga tidak menemukan diri kita lagi, tapi menemukan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Wah, itulah puncak dari hidup kekristenan. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Ini. Sehingga Bapa di surga menemukan pribadi anaknya dalam diri kita. Nah, pertukaran pakaian ini dari manusia lama kita, kita mengenakan manusia baru yang dikatakan oleh 1 Petrus 1:18, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita dikeluarkan dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita dimasukkan cara hidup yang baru. Seperti Ratu Elizabeth ambil anak olong gembel pinggir jalan menjadi anaknya. Ya, harus anak itu harus mau menanggalkan cara hidupnya yang lama, lalu mengenakan cara hidup yang baru. Dan proses mengenakan cara hidup yang baru ini disebut sebagai proses menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya membunuh, mematikan semua unsur-unsur kemanusiaan di dalam diri kita. Ini yang gak gampang, saudaraku. Dulu kita sengaja kan ingin menonjol dan berkata, kamu kenal aku enggak? Aku pendeta. Kamu kenal aku enggak? Aku hamba Tuhan yang diurapi. Kamu kenal aku enggak? Aku hamba Tuhan yang gerejanya besar, jemaatnya banyak. Kamu kenal aku enggak? Aku hamba Tuhan yang VIP. VIP untuk Tuhan. Anda tidak punya nomor handphonenya Tuhan, aku punya. Tuh, orang-orang begitu itu loh. Kita menjadi orang yang sombong walaupun kelihatannya rendah hati. Sebagai rohaniwan kita tunduk, ayo apa kabar. Tapi hati kita mengatakan, aku hebat. Ini konyol, tetapi itu yang kita lakukan. Kita masih punya cita-cita, waduh kalau aku punya rumah pribadi dengan luas sekian. Aduh, kalau saya punya ini, punya itu. Tetapi begitu saudara ditebus, saudara Tuhan Yesus Kristus, saudara harus mulai menanggalkan semua keinginan-keinginan daging kita yang tidak pantas, keinginan jiwa kita yang keliru. Kita mulai memandang Tuhan Yesus Kristus dan berkata, Tuhan, aku mau mengenakan hidup-Mu. Matikan Erastus, Tuhan.

biar Engkau yang hidup di dalam aku. Dari muda saya sudah mengerti hal ini, saudaraku, prakteknya yang selalu gagal. Rasanya kita gak pernah nyampe. Tetapi ternyata setelah pengertian-pengertian kita makin lengkap mengenai kebenaran, wah, kita makin tahu bagaimana kita berubah. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, langkah-langkah ini yang saudara harus miliki. Yang pertama, jangan memiliki tujuan hidup selain menjadi seperti Tuhan Yesus. The reason I live is to be like Him. The reason I live is to be like Him. Menjadi seperti Kristus. The reason I live is to be like Christ. Aduh saudara, apa artinya kita jadi orang kaya, terhormat, berpendidikan tinggi, kalau akhirnya waktu kita menghadap Bapa, rupa kita dipandang hina. Ada di dalam Alkitab kalimat itu. Pemazmur di Mazmur 73, frustasi melihat orang jahat kok subur, orang jahat kok makmur, orang jahat kok kuat. Tapi orang yang benar, jujur kok hampir hancur, orang jujur kok malah tersingkirkan. Pemazmur stres. Tetapi kemudian dia mendapatkan jawaban. Lihat akhirnya. Hari ini kita lihat. Di banyak gelanggang kehidupan. Entah di ekonomi atau politik. Apalagi di politik. Orang-orang yang jelas punya track record yang buruk. Dari mukanya, dari omongannya saja ketahuan ini orang bukan orang baik. Tapi powerful. Bisa loh. Bisa. Money talk, uang bicara. Aduh saudara, oleh sebab itu kita gak perlu kecewa. Tujuan hidup kita adalah to be like Him. Segenap hidup kita harus diarahkan untuk satu-satunya tujuan hidup ini. Orang yang tidak menyediakan segenap hati, jiwa, akal, budi dipandang tidak pantas untuk mengenal pribadi agung Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka pribadinya. Jadi saudaraku sekalian, miliki tujuan hidup ini, menjadi seperti Tuhan Yesus. Jangan ada tujuan lain. Saya punya banyak tujuan lain dulu. Ya, walaupun saya ada di lembaga sekolah Alkitab, saya aktif dalam pengembalaan sebagai gembala sidang. Banyak keinginan-keinginan yang ada dalam diri saya, dan itulah yang membunuh iman saya. Walaupun secara pandang mata manusia, mereka tidak lihat. Mereka tidak tahu keadaan kita yang sebenarnya. Tapi kita yang mengerti kebenaran kita sadar. Ada banyak keinginan dalam pikiran kita. Kita lihat orang punya ini. Kita berpikir, betapa senangnya punya barang itu. Orang buat ini, kita ikut-ikutan supaya eksis. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang mencerdaskan seseorang sehingga bisa menangkap rema yang ditaburkan Tuhan setiap hari melalui segala peristiwa yang kita alami. Saudaraku sekalian, rema ini adalah nutrisi. Nutrisi dari kehidupan rohani kita untuk membentuk otot-otot pribadi Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu betapa berharganya setiap menit yang kita miliki untuk digunakan mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Betapa sentralnya saudaraku. Jadi langkah pertama jangan lupa. The reason I live is to be like Him. Tujuan hidupku adalah menjadi seperti Dia. Fokusnya harus jelas ke sana. Jangan membuang energi secara sia-sia. Semua energi kita harus diarahkan. Bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana menanggalkan manusia lama kita. Mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai pakaian kita. Bagaimana kita bisa mengenakan pribadi.

Tuhan itu tidak cukup dengan seminggu sekali ke gereja. Tidak cukup. Setiap hari harus ada waktu. At least 30 menit. Paling tidak 30 menit. 30 menit. Paling tidak 30 menit. Untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan. Untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan. Untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan. Menyerap pribadinya. Ada impartasi spirit yang masuk di dalam diri kita. Nah, mencari wajah Tuhan ini, saudaraku sekalian, akan memberikan kita gairah yang lebih besar untuk menemukan Tuhan. Gairah untuk menemukan Tuhan. Gairah untuk menemukan Tuhan. Gairah spirit untuk menemukan Tuhan. Sampai kita bisa mencintai Tuhan tanpa alasan yang jelas. Ya, artinya kalau secara teori kan kita berkata, dia telah mati untukku, aku mau mati untuk dia. Ah, itu mah gampang ngomong begitu, saudara. Ah, kita membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan? Siapakah aku ini biji, menjadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan? Bisa. Tapi saudaraku sekalian, kita mencintai Tuhan begitu dalam, mencintai Tuhan begitu kuat, sampai kita tidak tahu mengapa aku bisa menjadi begitu ekstrim mencintai Bapa di sorga. Itu karena impartasi, saudaraku, lewat doa-doa yang secara terus-menerus, doa secara rutin berkesinambungan, sampai kita berkata, Lord, Father, I love you more than I love everything. Sampai kita tuh bingung, kenapa aku bisa mencintai Tuhan seperti ini? Dulu tidak. Nanti berkembang terus. Sampai saudara betul-betul menyadari dunia ini bukan rumah kita. Sampai menyadari sungguh-sungguh bahwa rumah kita di surga. Setiap kali Anda menatap langit, saudara mengingat rumahku di belakang langit biru. Bukan dunia ini. Ini merasa merdeka. Jujur saja, saya puluhan tahun menjadi pendeta. Puluhan tahun. Saya melayani dari tahun 1977. Bahkan sebelum sekolah Alkitab, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai pemain musik, sebagai worship leader. Bahkan kalau pendeta tidak hadir di satu kebaktian itu, saya menggantikan berkhotbah. Walaupun saya belum sekolah Alkitab. Oh saudara, tapi tidak gampang untuk bisa merasakan bahwa dunia bukan rumah kita. Tidak gampang untuk memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Tidak gampang untuk mengenakan pakaian baru, yaitu pribadi Kristus dalam hidup kita, dan menanggalkan pakaian kita yang lama. Jangan berpikir sudah sarjana teologi, wah pasti hebat ini. Saya bukannya sarjana teologi, saya doktor teologi. Saya bukan sekolah yang di satu tempat yang hanya 2-3 ruangan, 2 tahun dapat gelar. Setiap strata 4 tahun. Strata 1, 4 tahun. Strata 2, 4 tahun. Strata 3, 4 tahun. Bukan sekolah yang dosennya bisa dibaik-baikin, kasih nilai bagus. Tapi suraku, satu pembelajaran secara akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya melihat bagaimana, suraku sekalian, perjuangan untuk itu. Tetapi akhirnya, saudaraku, perjuangan yang harus kita lakukan adalah menjadi seperti Kristus. Oleh sebab itu, lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan, saudaraku. Duduk di kaki Tuhan, saudaraku. Duduk di kaki Tuhan. Berlama-lama, supaya kita mendapatkan impartasi rohnya, impartasi spiritnya, impartasi perasaannya, impartasi dipindahkan. Akhirnya, saudaraku, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini kecuali mengenakan pribadi anak tunggal Bapa, dan kita bisa menyenangkan roh yang maha agung, roh yang maha kudus, roh yang maha mulia, Allah Bapa, satu-satunya Allah yang esa.
Proses panjang mengenakan pribadi Tuhan Yesus Kristus ini pasti akan

merasakan kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang luar biasa ini menjadi kesaksian. Inilah yang dimaksud Petrus sebagai terang yang menakjubkan. Marvelous light. Marvelous light. Yang dalam bahasa Yunani-nya phostomaston. Saudaraku, siapapun kita, yuk kita arahkan hidup kita ke sini. Kalau kita sebagai pelayan jemaat dengan segudang tugas pekerjaan pelayanan yang kita miliki, jangan hanyut. Jangan tenggelam di tugas-tugas organisasi. Jangan hanyut dengan tugas-tugas pelayanan gereja ini. Sehingga kita lupa membenahi diri. Sehingga kita lupa bahwa tujuan hidup kita adalah bagaimana kita serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita lupa bahwa kita harus berubah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayo saudaraku sekalian, jangan sampai kita sibuk cari uang, sibuk bisnis, sibuk dengan berbagai hobi, bahkan untuk rohaniwan dan orang-orang Kristen sibuk di gereja, tapi tidak sibuk membenahi diri untuk bisa mengenakan pribadi Kristus dalam hidupnya. Pada akhirnya hanya satu yang Tuhan kehendaki, hanya satu yang Bapa kehendaki, percaya, hanya ini, bagaimana menemukan pribadi anaknya dalam diri kita. Dan jika kita benar mengenakan pribadi anaknya dalam hidup kita, kita matikan semua kedagingan, ambisi-ambisi kita yang salah, kita akan menghasilkan buah, yaitu orang-orang yang kita tulari kehidupan yang sama seperti itu. Saudara, saya mengerti mengucapkan kalimat ini gampang, tetapi melakukannya sulit, sangat sulit. Mengucapkannya masih bisa dikatakan gampang, apalagi untuk saya yang sering berkhotbah, sangat gampang. Tapi untuk melakukannya sangat sukar. Tetapi apapun, bagaimanapun, tetap kita akan lakukan. Kalau dulu Tuhan menulis suratnya berupa hukum di atas dua loh batu untuk dipatuhi manusia, sekarang Tuhan tulis suratnya dalam hati manusia, dalam daging, agar diperagakan dan diteladani. Dari hal ini ada orang-orang di sekitar kita yang akan dipengaruhi atau ditulari kebenaran untuk dikembalikan ke dalam rancangan Tuhan yang kesemula. Kita harus berkata, Tuhan beriau kesempatan untuk berubah. Beriau kesempatan untuk menjadi manusia Allah. Beriau kesempatan untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Beri kesempatan aku untuk memuaskan hati Bapa di surga. Tuhan beriau kesempatan. Soal yang lain tidak penting. Ada boleh, tidak ada boleh. Menikah boleh, enggak menikah pun enggak masalah. Punya anak puji Tuhan, enggak punya anak juga puji Tuhan. Tetapi menjadi seperti Kristus itu hal yang mutlak. Jadi kalau kita lihat hidup kita hari ini, aduh kok masih Erastus banget ya. Aduh kok masih David banget ya. Aduh kok masih Susi banget. Kok masih Nini banget. Aduh kok masih Lucy banget. Kita kan harus berkata, Tuhan, aku masih Lucy banget, aku masih Erastus banget, aku belum Yesus banget. Ya Tuhan, tolong ubahkan aku. Dan carilah firman Tuhan. Tetapkan hatimu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Beri waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima impartasi, impartasi roh yang luar biasa, spirit dan gairah dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Saudara, banyak pengajaran hari ini yang tidak benar-benar fokus kepada inti kekristenan ini. Dikembalikan ke rancangan semula, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Tidak berbuah. Penyimpangan-penyimpangan yang membuat orang Kristen tidak menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Sehingga tidak heran mereka tidak berbuah secara benar. Gereja berkembang. Banyak jemaat. Kadang-kadang hanya jemaat yang pindah sana pindah sini, bukan pertambahan atau pertumbuhan jemaat, tapi mutasi jemaat. Kita puas kalau ada orang dari non-Kristen, oh pindah Kristen, kita senang. Tidak dibutuhkan kalau hanya pindah agama Kristen. Orang Kristennya sendiri sudah banyak, saudaraku, dan tidak masuk surga karena tidak bertobat. Untuk apa orang non-Kristen masuk Kristen, toh juga tidak bertobat dengan benar. Untuk apa orang Kristennya sendiri sudah banyak yang tidak bertobat atau belum bertobat. Pikir baik-baik hal ini. Sola Gratia.

0: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Shalom saudara. Malam hari ini mari bersama-sama kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Dia.
2: Amin. Karena saya percaya bahwa keselamatan yang kita terima hari ini adalah mujizat terbaik dalam kehidupan kita saudara. Amin.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobo lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi Halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian ada dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Itu sahabat

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 9

Sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Iktus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484125508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Iktus sahabat Anda.
1: Santapan Harian, Kamis, 8 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Yang ke-46, namun kita akan membacanya pada ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam namamu, Yesus Kristus, hati kami terbuka dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin.
2: 1 Raja-Raja 2 ayat 13-25. Pada suatu hari Adonia anak Hagit menghadap Batsheba, ibu Salomo. Perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, dengan damai." Lalu katanya lagi, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Ia berkata pula, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel

0: Silakan Pak Bambang.
1: Enggak lah, enggak gitu.
0: Silakan Pak. Jadi kalau justru pilih taat dulu atau firman dulu Pak Timo nih. Saya mancing dulu deh gantian.
1: Yang lain
0: Belajar.
1: aja ditanya, taat dulu atau apa dulu?

aja. Kalau kita lagi mendalami, menganu, tapi konteksnya, maka pertanyaannya berapa kali saya harus mengampuni? Tapi situasinya begini, ego saya begini. Kalau saya begini, maka lingkaran kekerasan terhadap diri saya, bullying itu akan terus terjadi. Ketidakadilan itu tidak dipecahkan, macam-macam. Akhirnya tidak lakukan praktek firman yang sangat jelas itu. Sudah jelas, tapi susah dipraktekkan. Ya. Lalu kita harus sadar bahwa firman ini itu menolong kita. Utamanya itu nolong kita, bukan nolong orang lain. Kalau saya memberkati, saya mengasihi, saya mendoakan orang itu yang mendapati manfaat itu saya, bukan orang itu. Tapi seringkali kita, lah kok enak, dia sudah nyakiti kok malah saya kasihi. Dia sudah ini kok saya doakan, kok saya berkati, bukan saya yang rugi dong. Enggak. Kita sedang membersihkan dalam diri kita agar damai sejahtera memenuhi kita sehingga energi positif, sikap hati yang positif, roh yang baik itu memenuhi kita sendiri dan kita dibongkar dari dalam diri kita. Jadi ayat ini ketika kita lakukan, keuntungannya pertama-tama bukan untuk orang lain, saya sendiri. Saya sendiri. Karena kita disingkapkan banyak yang dibersihkan. Diizinkan Tuhan orang itu untuk membersihkan kita. Diizinkanlah orang itu berbuat jahat pada kita untuk ngingetin kita. Diizinkanlah kegagalan itu terjadi, kita dipermalukan atau apapun untuk menolong kita belajar membersihkan. Ujungnya itu diri sendiri, bukan orang lain. Bahwa kita bisa memberkati, mendoakan, berbuat baik pada orang itu, ya orang itu mungkin senang. Ya kalau orang itu berubah, kalau enggak itu bukan urusan kita. Tapi kita merasakan aku bisa praktek firman. Dan aku kok bisa ya gitu. Kita semuanya luar biasa dan kita

0: dari situ. Karena firman itu membentuk kita dan membawa kita pada tabungan-tabungan positif dalam diri kita. Sebab dalam hati kita, dalam diri kita, janji Tuhan itu kita sedang tabung. Disimpan dalam hati kita. Sehingga kita mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kita mengisinya dengan hal yang baik. Sehingga tabungan yang keluar dari mulut kita dalam hidup kita, ya baik adanya. Isikanlah ini akun rekening hatimu dengan tabungan-tabungan yang positif. Bukan dengan yang minus-minus, tapi yang positif-positif. Sehingga kita punya kekuatan, punya power, karena tabungannya sudah cukup banyak. Sehingga tabungan yang banyak itu membuat kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari diri kita, itu yang penting, bukan yang masuk. Bukan makanan, tapi yang keluar, yang menajiskan atau tidak, itu yang keluar. Nah, yang keluar dari mana? Dari tabungan hati. Dari perbendaharaan kita. Dari nomor, dari akun rekening hati kita, itu kita isi dengan positif-positif atau minus-minus. Nah, itu akan menjadi sangat-sangat penting. Firman itu membentuk kita. Membentuk kita. Sehingga kebiasaan membaca firman, menabung dalam hati, menabung dalam pikiran, membuat kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan firman itu dengan lebih mudah. Karena itu, mulai tekun, patuh, dan taat. Percaya dan patuh, dan taat. Maka kita perlu menentukan waktu, memilih kitab yang paling awal, apakah Injil Markus, yang paling awal, Injil paling awal, untuk bisa melihat sejarah atau kehidupan Kristus. Karena itu kita mulai dari Yesus yang memanggil, dan kita menjadi Markus. Dan di ARK tahun ini kan kita belajar banyak, khotbah-khotbahnya dari Injil Markus. Lalu kita berdoa sebelum membaca, baca pelan-pelan, temukan firman yang akan kita lakukan, yang kita akan tindakan, kerjakan. Nah, itu penting. Itu penting buat kita untuk sedikit demi sedikit memulai dari situ. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita. Firman, roh, komunitas, ketaatan itu menjadi satu bagian yang hidup. Kalau firman itu memberikan kesaksian tentang apa yang dinyatakan oleh isi hati Allah, kehendak Allah itu dituliskan, diilhamkan, membawa kita pada kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan, membawa kita pada Kristus sang Juru Selamat kita, kuat kuasa firman yang hidup, yang dihidupkan dalam daging dan diri Yesus Kristus itu, lalu disitulah kita akan menemukan roh itu membukakan, Roh Kudus membukakan hati kita, memimpin kita untuk masuk dalam kebenaran, ngerti rindu haus, makin dalam. Lalu ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, kita ngerti bahwa ternyata harus dipraktekkan bersama. Harus dipraktekkan bersama, saling empowering satu dengan lain. Untuk praktek, kesaksian praktek. Sulitmu praktek apa, dan prakteknya sejauh mana, bagaimana kita saling praktek. Nah, itu menjadi kehidupan di komunitas kita. Bukan sekedar pengajaran, tapi prakteknya. Lalu orang belajar untuk segera taat lagi, baca firman lagi, kerjakan oleh Roh Kudus yang menggerakkan, lalu kita komunitas saling menguatkan, bersama-sama mengerjakan dalam ketaatan, demikian seterusnya kita mengalami pertumbuhan. Nah, itu cara kerja firman dalam kehidupan kita. Silakan kalau mau dilanjutkan dengan sharing ya, bagaimana pembacaan firman Tuhan kita sampai hari ini.
1: Yeah. Yang belum sharing Pak Timotius 2 nih, Timhar, Timotius sarapan gimana? Tadi udah sempat open mic tuh Pak.
0: Ya, tadi sempat terpental keluar juga dia.
1: Iya. Gimana Pak 2 Timotius? Sebelum dia Pak, kalau ini saya sedikit sharing, sedikit saksian atau mungkin pertanyaan lebih tepatnya ya. Saya tuh pernah, ya kan, saya kan bacanya baca berurutan gitu Pak ya. Jadi satu titik berhenti di Matius 13. Ini saya sampai bikin note tuh sampai itu. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Itu kan tentang

0: orang yang menemukan mutiara dan mencari mutiara dan menemukan harta terpendam gitu kan. Itu kan kisahnya tentang kerajaan Allah bla bla bla. Kita semua tahu lah ya pasti kisah itu eksposisinya mungkin udah pada ngelotok lah. Saya sampai satu pertanyaan gini, orang tersebut kan harusnya orang tersebut kan antusias kan Pak ceritanya sampai dia menjual semua hartanya. Nah, samalah kayak kita kan ketemu kerajaan Allah, wah kita antusias. Cuman saya dalam hati dengan jujur saya cuma bilang kok saya nggak antusias ya? Gimana nih? Maksud saya ngerti gitu firman ini. Antusias artinya kan kita taat kan Pak, bersuka cita. Tapi kalau mau jujur gitu, saya tahu saya menemukan ladang, saya ngerti harta yang terpendam. Saya juga tahu satu mutiara itu berharga. Tapi kok ya wes kira-kira gitu. Hati saya tuh nggak sampai wah gitu loh. Oh, sampai akhirnya saya juga mikir ini apa yang salah ya dengan hati saya ya. Akhirnya saya baca Alkitab tapi ya udah gitu. Saya sampai baca ini eksposisinya apa, saya sampai baca konteksnya apa. Tapi kok hati saya tidak tergerak ya untuk seperti yang dikisahkan ini loh. Nah, gitu. Sampai akhirnya satu titik saya sampai ChatGPT itu akhirnya kan. Ini gimana ya kok hati saya enggak ya antusias bergejolak. Dia kalau ChatGPT nih Pak, tapi ini to be discussed ya. ChatGPT dia cuma bilang, nah kamu jalanin aja, taat aja kata dia gitu. Taat dengan yang tadi kita ngobrol kan, tetap membaca firman, berdoa, mengampun. Nanti Roh Kudus yang akan melatih hati kamu. Tapi memang akhirnya enggak relate dengan apa dengan yang saya baca tadi, nggak menjawab sebetulnya di ChatGPT ya. Saya cuma nanti Roh Kudus yang akan membimbing. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Tahu tapi nggak taat karena ya itu tidak
1: Saya
0: didorong gitu loh.
1: ingin share dengan ini. Saya beberapa waktu yang lalu itu makin memahami cara kita membaca buku. Jadi gini, orang membaca buku, saya dulu tuh kalau waktu mahasiswa, saya membaca buku itu memaksa diri. Pokoknya saya pergi ke perpustakaan dulu. Begitu perpustakaan, saya tidak tahu saya mau baca apa, mau saya ngambil buku, saya keliling-keliling, ada pokok judul bagus, saya ambil, tak tumpuk di depan meja. Jadi ketika saya membaca buku itu ada beberapa buku tak tumpuk di depan meja, sudah saya duduk di situ, prinsip saya adalah gini, saya tidak akan makan sebelum baca buku. Prinsip saya dulu kan begitu. Maka saya baca buku, wah buku apa aja saya baca. Nah, cara baca seperti itu kan akhirnya ada yang masuk, ada yang tidak, ada yang tertarik, ada yang tidak, gitu. Asal baca aja, pokoknya asal baca. Nah, tetapi kemudian saya memahami bahwa cara baca seperti itu ya biasa, sekedar baca, dan kamu akan bosen atau datar. Karena ada sesuatu yang menarik, menarik, tapi kemudian akan hilang. Ternyata cara baca buku yang baik itu adalah saya pengen tahu apa ya? Saya pengen tahu apa dalam pergumulan, saya pengen tahu apa, saya pengen belajar apa, ini. Saya catat dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan baru saya ke perpustakaan cari buku yang bisa menjawab pertanyaan saya. Begitu saya ketemu bukunya, oh ya, maksudnya kira-kira ini kan bisa menjawab. Saya buka, lalu dari pertanyaan itu saya cari jawabannya di buku itu. Baru buku itu semakin banyak nyantol karena dia menjawab pergumulan dan pertanyaan saya dari buku itu. Nah, cara bacanya seperti itu. Jadi bukan karena saya asal numpuk buku sebagai sebuah kewajiban, tapi saya datang dengan sikap mencari jawaban. Itu berbeda dengan sekedar tahu. Nah, di dalam teks yang Iman tadi bacakan, itu menarik. Kalau saya baca ini kok ya biasa aja. Tapi ini hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam, lain-lain sebagainya. Demikian ayat 45 itu. Mencari mutiara yang indah. Kata kuncinya adalah, dia seorang pedagang. Dia tahu dia seorang pedagang. Dia akan cari barang yang bagus. Dia akan cari jualan yang bagus. Dan dia cari kualitas yang terbaik. Karena dia pedagang itu sudah terlatih dirinya untuk mencari kualiti barang. Dan dalam kualitas barang dagang permata tentunya ini, nah yang dikatakan konteks itu, maka ketika dia mencari mutiara yang indah, dia sudah cari sana kemari cari dengan mutiara yang indah. Nah ayat 46 baru ini, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, jadi mutiara itu dicari yang paling indah dan sangat, setelah ketemu itu,

0: Maka ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Contoh begini. Ini sharing biasa misalnya. Saya senang batu birus. Konteksnya batu birus. Maka saya akan tahu batu birus yang bagus dan tidak. Kualitas lawasan yang lama, Persia, dengan yang Mesir yang baru, yang galian baru, saya tahu persis. Harganya saya tahu persis. Kira-kira ukuran ini harga segini. Yang berkualitas itu seperti apa? Ukuran berapa? Warna? Komposisinya seperti apa? Polanya seperti apa? Yang bakal menang lomba itu seperti apa? Yang paling berharga itu seperti apa? Nah, begitu saya cari-cari-cari, ketemu ini. Ada milik orang. Maka saya rela barang-barang saya sebelumnya untuk itu. Tapi bagi orang yang, ya, ada batu-batu, ya, berharga, ya, virus nggak tahu. Rubi nggak tahu, safir nggak tahu, cupung nggak tahu, yang emerald nggak tahu, macam-macam nggak tahu, jamur nggak tahu, semua nggak tahu, semua batu ya, teman-teman. Begitu dia lihat batu birus, ya biasa aja. Begitu dia lihat kualitas yang bagus, ya biasa aja. Karena dia tidak tahu itu. Bahwa ini karena dia tidak mendalami itu. Tapi begitu dia mendalami sesuatu secara spesifik, dia tahu persis. Saya sekarang mendalami virus misalnya, dan saya tahu persis harganya, sebab kualitasnya semua saya tahu. Tapi saya dilihatin batu permata, misalnya rubi atau jamrut atau safir, saya nggak tahu itu. Dan saya nggak tertarik untuk balik, wah ini karatnya ini mahal, dan saya nggak tertarik, saya nggak tahu. Saya bisa tertipu di situ. Maka saya tidak akan menjual apapun untuk ini. Dan kalau yang tertentu di komunitas itu orang rela menjual mobilnya untuk membeli batu itu. Karena dia tahu kualitasnya, tahu harganya. Sebab ketika dia mau menjual mobil satu, ketika batu itu didapatkan dan dijual, dia bisa beli mobil tiga atau empat. Yang dicari ketika orang membeli itu adalah keuntungannya itu besar. Bukan sekedar keindahannya. Tapi kalau ini di marketnya itu seperti apa. Nah demikian pula kita. Kalau kita mencari-cari-cari-cari terus, ketemu, maka meledak sukacitanya secara luar biasa. Sharing dikit. Saya juga, kalau khotbah itu saya siapin, saya ubah banyak beberapa kali. Kok ini kok kurang ya? Saya kok tidak dapat apa-apa ya? Saya kok tidak dapat apa-apa di situ. Cari terus. Wah, biar jalan pagi saya mikirin begitu. Cari. Cari apa gitu, begitu ketemu, walaupun tinggal semalam, sehari, bahkan pagi hari itu. Minggu khotbah jam 8.30, bisa jadi saya bangun jam 4, jam 5, begitu tertemukan sesuatu yang baru, bisa saya rubah semuanya untuk hari itu. Karena yang paling penting adalah, kalau saya merasakan kegembiraan, sukacita dalam menemukan itu, ya orang lain mungkin nggak sukacita mendengarkan, ya mungkin, tapi saya harus memastikan bahwa saya mengalami sukacita itu terlebih dahulu. Kalau saya mendapati, ini biasa, dan tidak mengalami kegembiraan sukacita itu, saya sampaikan juga orang lain pasti juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi yang penting adalah mencarinya. Dan sikap mencari itu memang perlu kadang-kadang kita tentukan kualitasnya ketika membaca, saya belum tahu soal ini, saya mau mencari. Nanti beda sikapnya. Dengan hanya sekedar membaca urut. Begitu. Ya, membaca urut melatih ketekunan. Tapi membaca mencari akan menemukan. Yang mencari menemukan, yang mengetuk dibukakan. Itu firman Tuhan begitu. Tinggal 9 menit ya.
1: Masih ada modul lanjutan atau udah Pak?
0: Masih sih, tapi poinnya kan hampir sama. Cuman pendalaman-pendalaman di satu sisi. Untuk diskusi jauh lebih menarik sih. Saya rasa.
1: Boleh. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau bersaksi, mau menanggapi. Pak Bambang tadi nih.
0: Ya, Pak Bambang sharing nih, Pak. Dikit orang nih harus sharing nih, Pak Bambang.
1: Ditunggu nih Pak Bambang, waduh, ngangenin, Pak. Closing ending juga nih, boleh, Pak.
2: Ya, apa ya?
1: Diam-diam tapi dalam nih, Pak.
0: Iya.
2: Ya, tadi yang Pak tadi jelaskan tadi urutan mulai dari apa tadi? Pertama
0: informasi, observasi,
2: observation, kemudian understanding, reflection, obedience. Itu mungkin bisa urutannya nggak seperti

0: Itu Pak, bisa bolak-balik ya.
1: Oh ya,
0: Misalnya,
1: iya.
0: ya, kita tahu dulu, tapi taat dulu aja sudah. Nggak usah apa, nggak usah mikirkan tentang ini gimana gitu. Lalu kemudian kita akan merefleksi, baru kemudian kita paham. Ya. Seringkali justru itu yang terjadi dalam kehidupan. Banyak hal yang ketika kita diminta melakukan sesuatu oleh Tuhan, kita nggak ngerti kenapa kok harus melakukan ini. Tapi setelah itu kejadian, baru kemudian kita merefleksikan itu dan kemudian kita paham, oh ini dong maksudnya. Gitu. Ya. Dan tapi sayangnya adalah kalau terlalu orang terlalu banyak tahu, seringkali itu malah
1: Tidak
0: apa,
1: taat.
0: mikir dulu gitu.
1: Iya.
0: Seperti yang tadi ya, Pak Riyadi jelaskan tentang persepuluhan itu juga.
1: Benar.
0: Sampai sekarang itu masih menjadi persoalan yang menjadi perdebatan. Kan itu kan hukum Taurat. Sekarang kita hidup di perjanjian baru itu nggak ada. Padahal persepuluhan itu bukan hukum Taurat itu. Sebelum ada hukum Taurat itu ada apa? Ada Abraham dijelaskan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Abraham itu kan belum hukum Taurat. Ya. Sebelum itu lagi kalau kita mau melihat bahwa ketika Adam dan Hawa di Taman Firdaus, itu Tuhan mengatakan, yang ini semua boleh kamu makan, tetapi ini jangan. Itu kan sebetulnya prinsip dari hukum Taurat juga, apa, persepuluhan itu juga itu. Yang 90% boleh kamu makan, boleh kamu apakan. Tapi yang ini bagian yang 10% itu jangan kamu apa-apakan. Sebetulnya kan itu sebetulnya hukum Taurat itu kalau saya boleh bilang itu adalah sebuah prinsip kehidupan sebetulnya. Itu bukan hukum Taurat. Itu adalah prinsip kehidupan yang sejak awal ditetapkan oleh Tuhan mengatakan yang lain boleh tapi ini jangan. Nah, itu juga yang berlaku saya kembali lagi tentang makanan. Ya. Tuhan juga menetapkan itu sebetulnya yang ini boleh kamu makan, yang lain jangan, yang ini jangan. Tapi seringkali kan kita kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Masalahnya bukan kenapa kok nggak boleh, tapi kita mau taat atau tidak, kan hanya itu persoalannya. Tapi seringkali kan kita masih saja mempersoalkan itu seperti yang pernah saya sampaikan di Ulangan pasal 11, Imamat pasal 11, Ulangan pasal 14, itu kan sudah jelas-jelas Tuhan melarang. Tapi kita masih apa ya, masih saja kenapa kok nggak boleh? Gitu. Dan setiap kali Tuhan melarang sesuatu, pasti yang dilarang itu sesuatu yang menginakkan. Kalau yang nggak enak nggak mungkin dilarang, karena orang tidak akan menginginkan itu. Tapi apa yang enak itu justru dilarang itu sebagai ujian apakah kita mau taat atau tidak. Tapi seringkali kan kita apa ya? Menganggap bahwa urusan makanan itu nggak dosa lah. Tapi ya apa betul? Saya cuma berpikir itu kemudian. Apa betul kalau kita melanggar perintah Tuhan yang jelas-jelas ada di dalam Alkitab? Itu tidak sesuatu yang seperti apa yang dilakukan oleh Hawa pada waktu itu, yaitu tidak mau mentaati dan menghormati Tuhan sebagai Tuhan, dan kita mau apa menentukan apa yang kita mau dan kita inginkan menurut keinginan kita sendiri. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Dan saya ingin juga tadi waktu melihat Pak Iman, melihat Pak Yoga, ayo Pak, tolong hidup sehat, karena Pak Iman, Pak Yoga ini nyempluk-nyempluk pipinya.
2: Iya.
0: Terakhir penelitian di UGM itu Pak, mahasiswa UGM itu hampir 50% diabetes. Mahasiswa itu. Mahasiswa UGM itu hampir 50% diabetes. Karena pola coba Kristen mestinya kita ya harus memelihara tubuh ini adalah bait Allah. Apakah kita mau memberi makan bait Allah?

0: Allah, memelihara bait Allah menurut kemauan kita, menurut keenakan mulut kita. Itu sih, Pak.
1: Terima kasih buat advice-nya nih, Pak. Ketaatan
2: Terima
1: diet
2: kasih.
1: ya.
2: Ya,
1: Juga juga mau ngomong nih.
2: nggak mau mengucapkan terima kasih aja diingatkan Pak Bambang.
1: Dibuka videonya, kelihatan nyemplungnya seperti apa.
2: Jadi semakin ragu ya Pak ya membuka video jadinya.
1: Ya,
2: Terima kasih.
1: Tarik nafas nambah sekilo kalau yoga, Pak. Terus sering-sering nyanyi yoga, akhir sebelum di closing, Pak. Nah, saya takutnya gini, Pak. Kalau tadi kan kita selalu ngomong ketaatan ya, bagaimana membuat ketaatan itu kita tidak terjebak atau jatuh di dalam saya taat tapi dasar yang benar. Nah, jebakannya saya takut ke.
3: Jadi ketaatan kita bukan transaksional, tapi harusnya hati, jiwa, akal budi, kekuatan, lalu mengasihi sama seperti. Misalnya kita ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini bukan sebuah perintah yang berat. Itu dalam rangka mempraktek hidupi perintah Tuhan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi tadi dalam penjemaatan, penjiwaan untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Termasuk tadi ketika Pak Bambang mengatakan di kitab Imamat juga dalam kaitan kita harus memakan makanan-makanan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Maka kita tidak mengatakan bahwa ini boleh atau tidak boleh, tapi saya mengasihi dia, maka saya membangun relasi intim dengan dia, saya paham dan saya melakukannya itu demi kebaikan saya dan demi mengasihi diri sendiri, sebagaimana hukum Tuhan yang kedua itu, musuh seperti diri sendiri atau sesama seperti diri sendiri, dan mengasihi bahwa saya adalah bagian dari cara saya mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya, maka saya akan memelihara tubuh saya dengan baik. Jadi bukan

orang yang melakukan pelayanan kepada pasangannya itu karena betul-betul mencintainya, bukan karena kewajibannya. Tapi ada orang yang mencintai karena hukumnya begitu.

Tapi itu beda kalau kita hubungan suami istri itu dilakukan karena ada kecintaan, ada kasih sayang yang tinggi, bukan karena ada aturan bahwa kamu tidak boleh apa menolak atau relasi hubungan itu gitu. Nah, kita memberikan persembahan bukan karena

0: itu jadi pernikahan yang lain, jadi beban. Ah, kamu berangkat sendiri lah. Harus kamu jemput. Nah, jengkel hati. Nah, tugas saya sebagai seorang suami itu harus menjemput ini dan jemput itu. Jengkel hati gitu. Tapi kalau karena cinta dan kasih yang dipelihara, itu tidak. Dalam seluruh kehidupan iman kita, itu poinnya ada di situ. Maka ketika Yesus meminta para muridnya, bahkan Petrus juga, untuk menggembalakan domba-dombanya, dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Baru gembalakan domba-dombaku. Jadi tanpa denyut dan nadi kasih, kita akan menjalani kehidupan keimanan kita dengan berat. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Enggak, memberi itu membuat kita lebih bersih dari diri kita, sedang mencuci hati dan apa kepemilikan kita. Maka itu baik sekali untuk memberi dan berbagi iman. Kalau itu hati kita dan tidak dimanipulasi oleh ego-ego yang membuat kita itu makin haus dan kurang. Maka caranya apa? Berbagi. Kehilangan itu baik, memberi itu baik, mengasihi itu baik, memberkati orang lain itu baik. Itu karena berguna untuk kita sendiri agar dibersihkan dari kotor-kotor ego kita. Bukan poinnya pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Begitu, teman-teman?
1: Ya, udah 8.34, Pak.
0: Ya, oke. Kita akhiri ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ya, sampai ketemu. Minggu depan
0: sampai
1: nih
0: ketemu
1: berarti Pak ya.
0: Minggu depan ya. Tuhan berkati ya.
1: Selamat malam, Tuhan
0: selamat
1: berkati.
0: Malam. Thank
1: Terima
0: you.
1: Kasih Pak
0: Tuhan
1: Bambang.
0: berkati. Salam sehat
1: Juga,
0: senantiasa. Salam sehat kita.
2: Terima kasih.
1: Ya.
0: Terima kasih.

0: Yayasan dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita Warga dan Rehabilitasi di dalam Panti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Untuk jaminannya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan

sahabat Scripture Union Indonesia, menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Kita harus mampu memimpin orang-orang lain dengan bijaksana, khususnya bagi kita yang bertanggung jawab keadilan. Meski sudah diampuni oleh Salomo, Adonia tetap merasa berhak menjadi raja. Bahkan ia tidak segan meminta Abisak, gadis yang merawat Raja Daud pada masa tuanya, untuk diberikan sebagai istri kepadanya. Sekilas permintaan ini biasa saja, tetapi kedekatan Abisak dengan raja barangkali dianggap seperti seorang gundik. Zaman itu, gundik raja hanya diberikan kepada penerus Salomo dengan hikmatnya mengetahui niat Adonia yang ingin merebut tahta.

renungan Mizbah Keluarga. Untuk bacaan Alkitab kita dari kitab Yeskiel pasal 13-15 dan perenungannya dari Yeskiel 13 ayat 10-12, 14 ayat 3 dan pasal 15 dari ayat 2-5. Judul renungan kita, jangan cuma kelihatan baik. Saudara, sekarang ini kita hidup di zaman foto. Mau makan, difoto dulu. Liburan, foto-foto. Ketemu teman, foto. Bahkan kadang mau ibadah pun sempat foto selfie terlebih dulu. Dan teknologi sekarang itu memang hebat sekali. Wajah yang kusam bisa dibuat cerah. Jerawat bisa dihilangkan. Kerut bisa berkurang. Bahkan wajah bisa dibuat lebih tirus atau lebih muda.

Tinggal pilih filternya. Hasilnya, wah cakep sekali. Padahal orang aslinya, ya sudahlah. Ya seperti itulah. Nah, filter memang bisa mengubah apa yang kelihatan, tetapi tidak bisa mengubah keadaan yang sebenarnya. Dan ternyata kehidupan rohani juga seperti itu, seringkali memakai filter. Sehingga kelihatan bagus, baik, bicara rohani, rajin beribadah, aktif pelayanan, dan bicaranya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada apa yang kelihatan di luar itu. Nah, gambaran seperti inilah yang kita temukan di Yehizkiel pasal 13. Saat keadaan bangsa Yehuda sebenarnya sedang menuju kehancuran, muncul nabi-nabi palsu yang justru memoles pesan agar menyenangkan dan menenangkan. Mereka berkata, damai sejahtera. Padahal tidak ada damai sejahtera. Tuhan menggambarkannya seperti orang yang membangun tembok, lalu mereka mengapurnya. Kelihatannya bagus. Tetapi ketika hujan deras, angin, dan badai datang, tembok itu bukan hanya luntur, tetapi bisa roboh. Lalu Tuhan bertanya, di manakah kapur yang kamu oleskan itu? Wah, ternyata membuat sesuatu kelihatan baik tidak otomatis membuatnya menjadi baik. Nah, kadang kita juga begitu. Ada masalah dalam keluarga, tetapi ditutup-tutupi. Ada kebiasaan buruk yang harusnya diselesaikan, dianggap biasa. Ada persoalan dalam kehidupan rohani kita, tetapi kita masih rajin beribadah, pelayanan, dan merasa semuanya baik-baik aja. Kita memakai filter rohani. Padahal Tuhan tidak hanya melihat tampilan-tampilan kita dari luar. Nah, pasal 14 bahkan masuk lebih dalam lagi. Beberapa tua-tua Israel datang menemui Yehizkiel. Dari luar kelihatannya baik, mereka datang kepada Nabi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Loh, berhalanya ternyata tidak kelihatan, bukan patung yang sedang mereka bawa. Berhalanya itu mereka ada di hati. Nah, ini lebih sulit, sebab kita bisa membuang patung dari rumah, tetapi belum tentu bisa dengan mudah membuang berhala hati manusia itu. Hati yang diliputi berhala itu seperti apa? Ya ambisi, ya uang, jabatan, popularitas, kenyamanan. Bahkan pelayanan pun bisa menjadi berhala kalau yang kita cari bukan lagi Tuhan, tetapi pengakuan bagi diri sendiri. Lalu pasal 15 memakai gambaran lain, kayu pohon anggur. Kayu anggur bukan kayu yang kuat untuk membuat meja, kursi, atau tiang rumah. Nilai utamanya ada pada buahnya. Kalau tidak menghasilkan buah, kayunya hampir tidak berguna apa-apa. Nah, pesan Tuhan menjadi semakin jelas di sini. Umat Israel tidak dipilih Tuhan hanya supaya punya identitas sebagai umat Tuhan. Mereka dipanggil untuk menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, perhatikan alur bacaan kita. Pasal 13 berbicara tentang sesuatu yang kelihatannya bagus tetapi sebenarnya rapuh. Pasal 14 berbicara tentang orang yang kelihatannya mencari Tuhan tetapi menyimpan berhala di dalam hati mereka. Pasal 15 berbicara tentang pohon anggur yang seharusnya menghasilkan buah. Semuanya seperti sedang mengatakan hal yang sama. Jangan cuma kelihatan baik. Sebab iman bukan filter untuk membuat kehidupan rohani kita itu terlihat lebih baik dari luar. Tuhan ingin masuk lebih dalam, memeriksa fondasinya, membersihkan hatinya, dan menghasilkan buah. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 15:4-5. Jadi tujuan kehidupan rohani bukan supaya kita kelihatan semakin baik, tetapi supaya kita semakin melekat pada Kristus, dan dari kehidupan itulah lahir buah-buah yang nyata. Filter bisa memperbaiki apa yang dilihat orang? Iya. Tetapi hanya Tuhan yang dapat membaharui apa yang ada di dalam hati orang. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah bagian dari kehidupan kita yang selama ini kita beri filter supaya terlihat baik, padahal sebenarnya sungguh-sungguh perlu diperbaiki? Yang kedua, berhala apakah yang mungkin tidak terlihat dari luar tetapi diam-diam mulai mengambil tempat Tuhan atau menggantikan Tuhan di dalam hati kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak ingin hanya

0: yang terlihat baik dari luar. Periksalah hati kami dan tunjukkan bagian hidup kami yang masih kami sembunyikan atau tutup-tutupi. Singkirkan setiap berhala dari hati kami dan tolong kami agar semakin melekat kepadamu, kepada Kristus, supaya hidup kami menghasilkan buah yang nyata dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kami serahkan tangan penuh kuasa untuk siaran esok hari, Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation dari Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kembali pagi hari ini berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Sahabat Iktus, bila kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan pagi hari ini Radio Iktus boleh mengudara ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah melalui setiap program mata acara yang kami udarakan untuk siaran sepanjang hari ini, kiranya sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan beri kekuatan baru untuk bisa melakukan seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Kau juga yang akan memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sampai hari ini masih setia melayani di Radio Iktus. Kami percaya Kau pelihara setiap mereka dengan keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh penyiar, para narasumber, juga para pengiklan yang ada, kami serahkan dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami ingat juga gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru Kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Tuhan berkati setiap gereja-Mu, demikian juga seluruh jemaatnya yang ada. Biarlah Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh memberkati orang lain. Bapa, terima kasih. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di setiap gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami minta berkat lautan Tuhan untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap dalam lawatan Tuhan. Berdoa untuk seluruh pemimpin negeri ini, Tuhan beri hikmat-Mu sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Situasi, kondisi ekonomi dan politik yang ada di Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan menolong, Kau campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib kami sudah berdoa. Amin.

Baik, sahabat Iktus, tepat pukul 5 pagi, segera saja kita ikuti bersama program acara yang pertama, jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Iktus, inilah audio Bible dari studio Sawiwi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

23 ayat 20 sampai 40. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkan dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Pasakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu, kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya, akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab
Yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada Nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu, atau apakah firman Tuhan? Tetapi, jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya, aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan

Stay tune of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di manapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran manual maupun streaming. Baik sahabat Iktus semuanya, di manapun Anda berada, kami yakin pagi hari ini pasti sudah pada bangun pagi, setelah sepanjang malam bisa menikmati istirahat dengan baik. Sebab itu mari kita mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan. Hari ini kembali kita diizinkan untuk menikmati hari baru, hari yang telah Tuhan sediakan buat kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Baik sahabat itu, sekira saja kami akan temani kesibukan Anda di pagi hari ini. Tentunya ada banyak persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Sebab itu kami akan semangati dengan hadirnya rangkaian gedung-gedung indah yang penuh dengan sukacita. Terimalah segera pujian yang pertama pagi hari ini akan diantarkan oleh NDC Worship, yakni Senada Dengan Surga.

0: Jadi sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita.
1: Baik, sahabat Iktus. Oke, doang-doang pujian yang baru saja dari tadi tentu saja memberikan semangat baru untuk Anda semuanya. Dan Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi. Ya, karena motivasi tidak akan datang hanya dengan tidur. Sebab itu tumbuhkan semangat untuk membuka pintu berkah. Baik sahabat itu, selamat sibuk-sibuk untuk mempersiapkan diri sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Jangan lupa dipersiapkan dengan baik bekalnya, juga alat-alat yang akan Anda bawa menuju ke tempat tugas. Jangan lupa juga untuk dompetnya, karena di situ ya ada surat-surat penting yang berhubungan dengan kendaraan Anda. Baik sahabat itu, jangan sia-siakan hari ini. Semangat mengubah lelah menjadi berkah. Pagi yang cerah saatnya bersiap untuk berkarya. Oke, beberapa kidung pujian berikut ini akan menemani Anda kembali. Dan tentu saja memberikan semangat untuk Anda semua.

baik sama Tiktus. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Kabar Baik Gadis hari ini. Serangkan gedung-gedung indah yang sudah kami hadirkan tentu benar-benar memberikan semangat baru. Sahabat Iktus. Oke, pujian berikut segera saja akan mengantar kita menuju pukul 5:30. Selamat pagi, tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan segera bersama-sama menikmati berkat lawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang akan segera disampaikan oleh hambanya, Pendeta Mira Novita Tios dari GKI Beringin, Semarang.

sahabat-sahabat Radio Iktus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa bangun dari tidur, malam yang gelap semakin terang, berganti pagi. Sebelum melanjutkan segala aktivitas, mari kita memberi waktu khusus untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk merenungkan firman. Dan sebelum kita membaca, mendengarkan firman, merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari baru, lembar baru yang Bapa berikan untuk kami sekalian. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Mohon Bapa yang menuntun langkah hidup kami hari ini, dan mampukanlah kami hidup lebih bersyukur, hidup lebih berkenan di hadapan-Mu, hidup lebih baik dari sebelumnya. Satu hari lagi Bapa beri, dan biar kami pakai untuk memuliakan Engkau, untuk beraktivitas, diberkati, dan menjadi berkat. Kuduskanlah kami sekalian, juga sahabat-sahabat Radio Iktus, para pelayan-pelayan Tuhan di Radio Iktus, kami sekalian dikuduskan dan diberkatilah dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, kami berdoa, bersyukur, berserah, dan urapan-Mu Bapa turunlah atas kami sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, sahabat Radio Iktus, pada pagi hari ini saya akan membacakan dua ayat saja dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 41, Kejadian 41 ayat 15 dan 16. Kejadian 41 ayat 15 dan 16. Kata Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan tidak seorang pun dapat mengartikannya. Tetapi aku mendengar tentang engkau bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Sahut Yusuf kepada Firaun, "Bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Penekanan pada ayat 16, sahut Yusuf kepada Firaun, "Bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Ya, sampai demikian pembacaan firman sahabat Radio Iktus yang berbahagia. Adalah sebuah hal yang sangat mengejutkan, karena melalui kisah ini di hadapan kita dapat kita segera bayangkan sebuah kesempatan emas, kesempatan yang terbuka luas buat Yusuf. Yusuf yang kita tahu ya, dalam pasal-pasal sebelumnya perjalanan hidupnya enggak mudah. Bagaimana saudara-saudaranya karena iri, lalu dia dibuang ke sumur, and then dia dijual sebagai budak. Jadi kayak kalau hidup, hiduplah, mati, matilah. Itulah yang dialami Yusuf. Dan sampai di Mesir, dia jadi budak, dan dia ada kesempatan kerja di rumah Potifar, dan dia difitnah istri Potifar, dan dia masuk lagi dalam penjara. Dimasukkan penjara bukan karena kesalahan, tapi karena difitnah. Dia pernah nitip sama juru makanan apa juru minuman yang tadinya udah janji sama dia kalau kasih tahu tentang dia, Yusuf, yang bisa artikan mimpi dan sebagainya. Tapi teman tersebut juga sempat lupa kan. Jadi perjalanan yang panjang, berliku, berat. Dan sekarang ini waktunya. Ketika Firaun ada mimpi, tahun masa ya kelaparan nanti, kelimpahan kemudian kelaparan ya, lembu itu ya. Nah itu gak ada bisa artikan, dan Yusuf dipanggil gitu. Jadi ini kesempatan banget ya buat Yusuf. Lalu Firaun bilang,
saya dengar kamu bisa artikan mimpi hanya dengan dengar ceritanya aja. Eh, sahabat Radio Iktus, Yusuf jawabnya begini di ayat 16. Bukan saya. Dengan kata lain dia bilang ini bukan, sekali-kali bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan atau memberikan kesejahteraan, mengartikan mimpi. Yang pandai itu, yang bisa artikan itu adalah Allah. Kira-kira begitu ya. Dia terus terang begini, ngomong begini sama Firaun. Bukan saya, bukan aku, tapi Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Wah, ini jawaban yang sangat indah sebenarnya, tapi yang bagi kita kebanyakan orang, ya ampun Yusuf, ini kesempatan, kamu dipuji, kamu dihargai, kamu apa ya, dapat kesempatan, katakanlah diminati gitu ya, dibeli, ayo segera jual diri ya. Dalam arti, aduh kapan lagi nih ya, waktu dibilang kamu bisa, jawab aja, bisa, kamu hebat, iya, kamu bisa artikan mimpi, yes. Begitu aja kan, kalau kita nih ya, pikirannya nih ya, ini kesempatan banget buat ya majulah, buat mengakui diri itu sumbernya dari mana juga, pokoknya kan yang artikan mimpi, yang ngomong kan memang dia. Banyak di antara kita begitu ya, dan mungkin kebanyakan kita menyalahkan Yusuf. Aduh, kesempatan kok dibuang, malah bilang Allah ya. Tetapi sekali lagi sahabat Radio Iktus yang berbahagia, jawaban Yusuf ini adalah jawaban yang sangat indah. Ya, setelah bertahun-tahun hidup sebagai budak, sebagai narapidana, kini berdiri di hadapan orang paling berkuasa di Mesir, Firaun. Itu sebuah kesempatan besar yang terbuka. Firaun sudah mengakui reputasinya Yusuf. Aku mendengar tentang engkau. Ya, tetapi di saat yang tepat ini Yusuf malah bilang, enggak, saya biasa-biasa aja, bukan saya, Allah. Ya, jawaban ini sangat indah dan sangat berat untuk zaman sekarang ya, di zaman kita, kalau situasinya dihadapkan pada kita. Ini paling gampang loh jawabnya, kalau kita nih, saya dengar tentang Anda, Anda bisa, kita jawab, benar, benar tuanku Firaun, saya memiliki kemampuan itu. Toh saya pernah tuh ya, artikan mimpinya juru minuman dan benar loh. Dan juga pernah loh, mengartikan mimpi juru roti dengan tepat. Tepat sesuai itu benar terjadi loh. Kan harusnya begitu, kira-kira lah ya. Tapi dia jawab yang lain. Bukan, sekali-kali bukan aku ya. Bukan aku tapi Allah. Ini jawabannya indah banget ya. Karena Yusuf dengan jujur, dengan apa adanya menjawab. Terlepas dari penderitaan yang panjang yang dia alami, dan sekarang kesempatan berdiri di depan orang nomor satu ya, di Mesir. Tapi itu tidak menggoyahkan dia, tidak menggiurkan bagi dia juga. Dan dia jawab dengan jujur sekali, bukan aku, tetapi Allah. Ini jawaban sangat indah karena jawaban jujur. Di sini juga ada kerendahan hati ya, tapi mungkin bukan kerendahan hati, lebih dari itu ya. Sebut aja juga di sini kerendahan hati. Yusuf baru saja dikeluarkan dari penjara dan dia jawab tidak berani dia sombongkan diri. Dia jawab bukan saya. Dia nggak berani ambil pujian untuk dirinya sendiri. Ya, ini sangat indah bukan? Juga di sini dapat dilihat indahnya karena ya ampun Yusuf. Pak De Yusuf, keberaniannya luar biasa. Ini orang nomor satu di depannya Firaun ini sedang berdiri. Sebagaimana kita tahu Raja Mesir itu dewa bagi rakyatnya. Dia malah bersaksi, bukan dia tapi Allah. Allah yang mana tuh
ya kira-kira ya. Padahal semua orang memanggil Allah kepada Firaun, karena Firaun itu dewa ya, dewa rakyatnya. Tapi berani sekali ya Yusuf ini, dia bilang ya berani karena iman ya. Ini sangat indah, dia bilang bukan saya tapi Allah. Di sini Yusuf menegaskan bahwa kemampuan untuk mengartikan mimpi, hikmat itu berasal dari Allah semata-mata. Jadi apa itu mimpi Firaun 7 lembu, 7 bulir gandum ya, bisa diartikan, tapi itu dari Allah. Ya, kalau saya bilang tadi dibilang rendah hati, ya iya ya, tapi di sini Yusuf tidak bermaksud merendahkan dirinya, merendahkan hatinya juga enggak. Sebenarnya di sini dia beneran apa adanya, asli 100% pol ya, penuh. Dia bilang Allah gitu, bukan soal malu-malu, ragu-ragu atau merendahkan diri gitu. Enggak ada, atau rendah hati gitu. Enggak, dia enggak pikir itu juga kali ya. Dia spontan jawab, "Oh no no, bukan aku ya. Bukan saya, tapi Allah." Itu spontan banget. Dan dia bersedia menafsirkan mimpi itu, tapi dia udah kasih tahu bahwa dari mana pengertian itu berasal. Allah. Ya. Kesempatan untuk keluar dari penderitaan tidak membuatnya lupa kepada Allahnya. Oh, sangat indah bukan? Banyak kali kita dalam penderitaan kita menyalahkan Allah kok. Ya, apalagi sekarang mempersaksikan Allah. Bukannya ini kesempatan keluar nih, udah lupakan aja Allah gitu. Tapi mengharukan dan sangat indah. Dia bilang, not me ya, tapi God, Tuhan, the Lord. Disinilah perbedaan sahabat Radio Iktus antara orang yang suka percaya diri, merasa diri bisa, merasa diri sebagai pusat. Itu beda banget dengan Yusuf yang sekarang berdiri di depan orang nomor satu di Mesir pada masa itu, di hadapan Firaun yang adalah dewa rakyatnya. Jadi di sini kita belajar jawaban yang indah dong, yaitu jawaban yang jujur. Belajar dong, tidak melupakan Allah. Semua bersumber dari Allah. Dan tidak masalah ketika kita memang menderita, terluka, enggak berarti lalu kita meninggalkan Allah, melupakan Allah. Di sini kita belajar sahabat Radio Iktus bahwa kita enggak bisa apa-apa. Ini bukan soal rendah hati, tapi kita mengakui bahwa semua dari Allah. Kita enggak boleh mengaku kemampuan sendiri, kehebatan kita. Itu jelas-jelas dari Allah kok. Ini bukan soal rendah hati ya, tapi kita belajar berintegritas. Kita belajar jujur dalam hidup ini, mengakui bahwa semua dari Allah. Di sini juga kita belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan bilang saya enggak bisa apa-apa, saya enggak bisa artikan mimpi. Enggak. Kerendahan hati itu tidak bilang juga, "Oh, saya bodoh banget. Saya enggak bisa." Enggak usah juga begitu. Ya saya bisa, bisa artikan, tapi sumbernya adalah Allah. Kerendahan hati begitu, mengakui aslinya, sumbernya. Bukan kalau kita bilang dengan malu-malu apa tersipu-sipu apa dengan sebagai orang yang rendah hati, saya bilang ya saya enggak bisa ini, enggak bisa itu. Kalau Anda minta saya menyanyi, saya bilang saya enggak bisa. Anda minta saya main musik, saya bilang saya enggak bisa. Saya rendah hati, saya bilang enggak bisa semua. Oh, bukan. Kerendahan hati itu kalau bisa bilang aja bisa, tapi sumbernya dari mana? Nah, jujur dengan hal itu. Ya, sahabat Radio Iktus, kita melalui kisah ini ya, sadar ya harusnya, karena banyak kali kita merasa semua yang terjadi itu karena kerja keras, karena kepandaian, karena usaha keraslah dari kita begitu, atau dalam pengalaman-pengalaman hidup. Jadi kita tuh bisa jadi kayak gini. Ya, nah kita banyak kali merasa begitu ya. Dari keputusan-keputusan yang kita buat, apalagi kalau keputusan yang tepat, wah, kita merasa, iyalah, berapa kali gagal kok, jadi sekarang benar, tepat. Kayaknya kita akan cenderung ke sana, tapi lihatlah Yusuf tidak ya. Ya, Yusuf kurang kerja keras, kerja keras. Yusuf itu sekarang bisa berhikmat, itu bisa ini, ada pengalaman hidup, iyalah. Ada,
Yusuf bekerja keras, juga menggunakan kecakapannya. Juga ketika nanti ya, waktu dia mengatur persediaan itu pangan dan memimpin Mesir melewati masa kelaparan, bahkan bangsa-bangsa lain datang. Tapi betul-betul Yusuf ini jujur banget ya, dan mengakui Allahnya, tidak pernah melupakan Allah, bahkan mengutamakan Allah, mempersaksikan Allah, sadar diri banget bahwa semua kehebatan, semua kepandaian, semua talenta, semua kesempatan itu kalau Tuhan gak kasih bagaimana mungkin ya. Jadi semuanya dari Tuhan. Di sini Yusuf mengakui itu di hadapan Firaun. Dia sungguh menempatkan dirinya dengan tepat, dengan baik, dan menunjukkan, menonjolkan peran Allah dalam hidupnya yang adalah sumber dari seluruhnya, dari segalanya dalam hidup Yusuf. Ya, saya kira kita juga harus belajar di sini. Kita sering mencari Tuhan ketika usaha menemui jalan buntu. Baru kita berdoa, barulah kita mohon pertolongan, mengakui keterbatasan kita. Tapi ketika jalan mulai terbuka, hasil mulai terlihat, bahkan nyata banget di depan mata, perlahan-lahan kita merasa bisa juga berjalan sendiri ternyata. Tuhan seolah hanya diperlukan untuk menghadapi sesuatu yang belum sanggup kita atasi. Tapi begitu udah sanggup kita atasi, kita belajar dari hal ini ya. Banyak kali kita menjadi sombong, sahabat Iktus. Banyak kali kita lalu merasa, ya itu akhirnya ya kita bisa. Kita minta Tuhan tolong karena kita perlu. Tapi kalau udah bisa, ya ngapain minta tolong sama Tuhan? Iya, tetapi kan gak begitu ya. Gak juga lalu kita jadi kayak kita yang jago dengan semua hal. Disinilah terlihat kedewasaan rohani Yusuf. Kita juga, kapan kita nampak dewasanya, terlihatnya dewasa rohaninya? Ya pada waktu kita bisa menjawab kayak Yusuf. Pada waktu kita berhasil, kita sekarang berdiri di depan orang nomor satu, tetapi kita masih bisa sujud syukur kepada Tuhan. Ini kedewasaan rohani, waktu kita masih ingat pertolongan yang kita terima. Ini orang yang dewasa rohani, waktu di tengah pujian yang diterimanya, yang diberikan kepadanya, tapi dia masih mampu berkata, bukan sekali-kali aku, bukan saya Firaun, tetapi Allah yang akan memberikan itu kepadamu, kesejahteraan itu, ya penjelasan arti mimpi atau berkat itu kepadamu. Di sini kita mengukur ya kedewasaan rohani kita. Apakah kita udah dewasa secara rohani juga? Kalau kita mampu jujur, mampu apa adanya, mampu tetap percaya Tuhan dalam semua penderitaan kesusahan, mampu tetap ingat Tuhan, mempersaksikan Tuhan dimanapun kita berada. Dewasa rohani adalah ketika seorang bisa bekerja, tetapi dia tetap mengakui sumber yang membuat dia dapat bekerja. Dewasa rohani ketika kita bisa bilang, saya menolong, tetapi bukan saya penyelamatnya, Tuhanlah. Saya mempunyai kemampuan, tetapi kemampuan itu juga berasal dari Allah. Kemurahan Allah, pemberian Allah dalam hidup saya. Nah, sahabat Radio Iktus, menjadi dewasa rohani, sadar diri, kesadaran ini justru loh akan membawa kelegaan pada kita. Mengapa tadi saya katakan jawaban Yusuf tuh sangat indah? Ya karena semua hal tadi ya, jujur banget apa adanya, dan itu jawaban indah. Kenapa? Karena dia juga sedang tidak mengikatkan dirinya. Waktu dia menjawab begitu, bukan saya, dia memang mempersaksikan Allah.
berani banget, tetapi dia sedang mengalami kelegaan juga. Maksudnya bahwa kalau kita jujur dengan apa yang ada, enggak bohong, enggak kamuflase, enggak rekayasa, enggak jagoan, padahal enggak, tapi ngaku-ngaku jago, itu kan apa enggak tambah berat? Itu bad, you know, buruk banget. Inilah yang indah, dan kita juga beroleh kelegaan. Seperti Yusuf ya, dia bilang, aku artikan mimpinya tapi sumbernya Tuhan. Aku menolong ya, tapi aku bukan penolong, penyelamat itu adalah Allah. Aku akan kerja nih, tapi sumber aku kuat, sumber kerja ini, sumber kemampuan, sumber hikmat adalah Allah. Itu dia sedang apa? Membawa kelegaan. Tiwas kita tadi berpikir gini, aduh Yusuf, jawabannya kok gitu. Mumpung di hadapan Firaun, udah tuh terima tuh, makan tuh pujian ya.

apa? Anda pernah suka gitu di medsos itu apa? Di aplikasi Anda apa? Handphone mungkin itu ada pakai fitur macam-macam ya supaya berubah wajahnya. Apa enggak takut kalau di gambar itu cantik banget, orangnya kenalan, setelah ketemu mungkin enggak sama gitu kan? Karena itu pakai aplikasi apalah gitu ya yang bisa mengubah. Apa enggak stres ya? Oh, saya dengar Anda pintar. Oh ya, benar sekali. Saya bahkan dari dulu pintar. Itu kalau saya stres ya. Jadi Yusuf ini justru benar sekali. Satu sisi dia tidak harus membuktikan, toh benar nih saya nih juru minuman nih, juru roti nih, saya artikan nih gini-gini. Ngapain susahin diri ngebuktiin, ngeyakinin bahwa memang saya kaya, saya orang kaya gitu, saya modern. Ngapain buktiin saya modern kok, apalagi kalau kuno ternyata ya, kan stres ya, tertekan ya. Jadi ini jawaban yang indah banget ya, apa ya, lega ya. Satu sisi nggak usah cari-cari jawaban lain, terus penjelasan, dan di sisi lain paling bagus lagi, kenapa kita harus tanggung semua? Ya kan? Nggak sanggup lah. Terus kalau kita bilang, iya saya bisa, sini deh gue yang kerjain semua, kan mampu nggak? Tapi kan sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua adalah Allah dalam kehidupan ini. Kenapa kita mau jadi Allah? Kenapa kita mau ambil alih semua? Jadi kita lalu yang dikejar untuk tanggung jawab. Biarkan semua orang bergantung pada Allah, bukan bergantung pada kita. Nah, adil banget kan? Enak banget ya jawabannya ini. Oh, indah luar biasa dan membawa kelegaan. Nggak usah repot panjang bicara, juga nggak usah kenapa kita yang harus memikul semua masalah di dunia ini. Apalagi masalahnya Firaun. Ya, sahabat Radio Iktus, kiranya kita menjadi makin bijaksana ya. Mari kita kerjakan bagian kita sebaik-baiknya. Kita terima keberhasilan dengan syukur, nggak usah pura-pura juga, nggak usah apa ya tutup-tutupi kalau memang berhasil, bersyukur aja, tetapi tetap mengakui bagaimanapun semua itu keberhasilan pasti dari Tuhan. Tetap aja juga bilang bisa kalau memang iya, bersyukur ya, tapi jangan lupakan Tuhan dalam semua itu, jangan lupakan Tuhanlah sumber segalanya. Begitu ya. Baiklah sahabat Radio Iktus, kiranya perenungan singkat pagi ini menjadi kebaikan untuk kita ya, mengerti tentang rendah hati, yaitu bukan menutup-nutupi, akui aja, tetapi paling penting menyertakan Allah dan mengakui tentang Allah, bersaksi tentang Allah. Gak usah ambil alih semua hal, gak usah harus nampak jago, hebat, nanti kita lelah sendiri. Lakukan aja bagian kita dengan terbaik, ya, jago di bagian itu aja, gak usah ambil alih semua, gak usah ambil semua pujian juga, sampai semua orang itu harus apa berharap pada kita dan kita yang tanggung jawab atas masalah-masalahnya. Enggak lah, ada Tuhan dalam hidup ini, kita bukan Tuhan. Semoga kita menjadi makin dewasa ya, dewasa rohaninya dalam sikap, keputusan, tutur kata dan juga perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk firman, biarlah Roh Kudusmu berkarya dalam hidup kami sehingga kami kuat dan selalu ingat akan Engkau. Kami gak cemas, gak gentar, gak takut dalam hidup ini. Kami jalan apa adanya, terus berjuang, terus berusaha. Dan kalau belum berhasil, percaya ada keberhasilan dalam Tuhan. Kalau kami juga berhasil, kami tidak lupakan Engkau Tuhan. Beri kami Roh-Mu supaya kami ini selalu ingat untuk bersaksi tentang Engkau dimanapun kami berada. Dalam keterpurukan kami ingat kami bukan Tuhan. Memang kami manusia biasa yang berharap, bersandar, bergantung, memohon pada Engkau Allah. Dalam kesenangan kami juga gak usah harus jadi sombong sampai lupa diri, apalagi melupakan Engkau Tuhan. Jauhkan daripada kami untuk mengkhianati Engkau, tapi ingatkan kami selalu dimanapun berada. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kami sungguh-sungguh bersaksi tentang Engkau. Biar dunia ini tahu, Engkaulah sumber hikmat, bahwa segala sesuatu dimulai di dalam Engkau.

Engkau, sumber segala pengetahuan adalah Engkau, bahkan sumber kehidupan dan kehidupan kekal hanya ada di dalam Engkau, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kiranya pikiran kami, hati kami dibaharui dan kami diliputi kelegaan, ketenangan dalam hidup ketika kami jujur apa adanya, ketika kami bukan sekadar rendah hati dengan pengertian yang salah, tetapi ketika kami sungguh-sungguh mengingat Tuhan Engkau dalam hidup dan mengutamakan Engkau, mempersaksikan Engkau. Berkatilah segala aktivitas kami hari ini, juga kami yang terbatas dalam ruangan atau di tempat tidur. Kalau hari ini terbatas aktivitasnya, biarlah juga kami boleh tetap beraktivitas di tempat tidur dengan berkomunikasi, dengan kami memuji menyembah Engkau, dan selalu banyak hal yang bisa dikerjakan dalam keterbatasan sekalipun, sebab Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Kami terima segala berkat-Mu dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Amin.

Sahabat Iktus, demikian tadi berkat telawatan Tuhan berusaha jadi disampaikan oleh hambanya Pendeta Mira Novita Tius dari GKI Beringin Semarang. Baik sahabat Iktus, selanjutnya kita akan segera jelang menuju acara berikutnya.

0: The station observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di manapun Anda berada. Oke, kembali di suasana pagi yang sejuk. Karena tadi malam khususnya di tengah kota Semarang diguyur oleh air hujan, dan berharap daerah-daerah di sekitarnya, seluruh penjuru kota Semarang bahkan sampai di luar kota sudah mulai turun hujan, dan kita menikmati kesejukan yang Tuhan beri. Baik sahabat Iktus, memasuki hari baru di hari ini di 9 Oktober. Segera saja kami akan menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang sedang digenapkan dengan sejumlah usianya tepat di hari ini di 9 Oktober. Sebab itu sahabat Iktus, lewat happy birthday, kami akan segera menyapa sahabat-sahabat Iktus satu persatu, dan kami akan segera berikan ucapan serta kado-kado manis yang sudah saya siapkan berupa rangkaian kidung-kidung indah yang pasti bisa menghiasi ruang dengar Anda. Baik sahabat itu semuanya, selamat pagi, dan segera saja kita akan buka perjumpaan kita di happy birthday untuk gadis hari ini. Satu pujian yang mengajak kita bersama untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi, dan inilah NDC Worship hadir kembali. Ya,
1: tepuk tangan dong.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Baik, sahabat Hektus. Oke, setelah satu pujian indah membuka perjumpaan kita di Happy Birthday di Syahrini ini, kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur akan kasih setia Tuhan serta kemurahannya yang tiada pernah berakhir dalam hidup kita. Baik, sahabat Hektus, kira saja tepat di 9 Oktober hari ini ada 21 sahabat Hektus yang sedang merayakan hari jadinya. Baik, kami akan jumpai satu persatu dan kami akan ucapkan selamat ulang tahun, antara lain untuk yang berbahagia Bapak Edi Oktobianto Susanto yang ada di Pekunden Utara Monitor 1165. Halo, apa kabar untuk Bapak Edi Oktobianto? Pagi hari ini tentunya senang bergabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Hari ini Bapak berulang tahun. Wow, tentunya berbahagia menikmati sukacita di dalam Tuhan. Seraya mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Bapak sampai hari ini. Oke, kami ucapkan juga untuk yang berulang tahun di pagi ini, ada yang berbahagia, Ibu Nur Hayati yang ada di Tegalsari Barat, Monitor 1265. Halo, apa kabar Ibu Nur Hayati? Tentunya pagi hari ini juga sedang bergabung bareng bersama Iktusnya. Selamat berbahagia Ibu, tepat di ulang tahun Ibu hari ini. Dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu ada. Dan tentunya tidak lupa untuk terus bersyukur dan bersyukur akan kasih Tuhan yang begitu besar. Oke, yang berulang tahun juga. Halo yang berbahagia, saudara Daniel Halim yang ada di Jalan Gajah Mungkur. Apa kabar juga untuk yang berbahagia Ibu Yohan di Sampangan. Dan juga yang berbahagia Bapak Budi Subagio di Plampitan 9. Oke, untuk Anda semuanya selamat berbahagia tepat di ulang tahun hari ini. Biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat Hektus. Oke, doa kami untuk sahabat Hektus yang sempat kami sapa-sapa namanya baru saja tadi ya. Doa kami, Anda semuanya sehat selalu, panjang umur, makin diberkati Tuhan luar biasa, diberkati untuk menjadi berkat. Oke, ini dia pujian indah yang mengingatkan pada kita agar kita senantiasa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pujian bersama Frankie Kuncoro tentunya menjadi berkat indah bagi sahabat-sahabat itu. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Dan berikut kami akan lanjutkan kembali untuk menyapa sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 9 Oktober hari ini. Baik, sahabat Iktus, selanjutnya berikut ini kami akan jumpai untuk beberapa sahabat Iktus dan kami ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia Ibu Tan Liang Nio yang ada di Tanggul Walahan. Monitor kami 1499. Demikian juga halo yang berbahagia Ibu Ani Indriani yang ada di Gabahan. Monitor kami 1403. Kemudian juga kami jumpai yang berbahagia di hari ini. Untuk yang berbahagia saudari Retno Budiarsi yang ada di Kampung Selamat. Ada juga yang berbahagia untuk Bapak Jonathan Adika yang ada di Panjangan. Yang hari ini berulang tahun juga. Kemudian kami jumpai juga untuk yang berbahagia Suster Elizabeth Rimawati yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Dan berikut ada juga yang berbahagia saudari Novi Hartati yang ada di Jalan Condro Rejo Mukti Harjo gitu. Oke, untuk 5 sahabat Iktus yang baru saja kami sapa nama Anda. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini di 9 Oktober. Doa kami Anda semuanya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehat selalu, panjang umur, dan hari ini terus menikmati kemurahan Tuhan dengan penuh ucapan syukur yang luar biasa. Inilah pujian indah yang kami hadiahkan sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus bersama Samuel Cipta. Kita diajak untuk berterima kasih kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan beri sampai hari ini.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
4: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
3: Jauh gak Oma? Hati-hati loh. Kalau jauh nanti Oma ngompol.
4: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
3: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
5: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Baik, sahabat Ektus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Dan sahabat Ektus, 28 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Untuk sahabat-sahabat Ektus yang mau bergabung bareng di acara ini, dipersilahkan Anda bisa telepon off air di 83136111. Dan sahabat Ektus juga bisa melalui nomor WhatsApp di 081745059. Baik sahabat Ektus, acara Happy Birthday bisa Anda ikuti di setiap pagi hari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Baik, sahabat Ektus, kami lanjutkan kembali untuk membingkiskan kado spesial berikut. Sudah kami siapkan pujian yang berjudul Sumber Hidupku di Tengah Badai dari CCC Worship. Tentu saja sahabat-sahabat Ektus sering merasakan bagaimana tangan Tuhan memegang tangan kita di saat kita dihadapkan oleh badai kehidupan ini. Mari sahabat Ektus, kita tetap teguh dan tetap kuat di dalam Tuhan. Segera saja berikut ini kami akan menjumpai untuk beberapa sahabat Ektus dan kami ucapkan selamat ulang tahun. Untuk yang berbahagia, halo Ibu Rias Prasetyaningsih yang ada di Kaliwungu, Kudus, monitor kami 2973. Kemudian kami jumpai juga yang berbahagia, halo Bapak Eko Prasetyo yang ada di Pengapon, tepatnya di Kampung Pesaten, monitor kami 3386. Oke, berikut ini kami jumpai juga untuk yang berbahagia dan selamat ulang tahun. Halo Ibu Suster Elizabeth Rimawati yang ada di Rumah Sakit Panti Wilaoso Dr. Cipto. Kemudian ada juga yang berbahagia. Ya, yang berbahagia Saudari Novi Hartati di Candrarejo Mukti Harjo Kidul. Ada juga yang berbahagia Saudari Ratna Handayani di Kapas Tengah 4. Dan selanjutnya ada juga Saudari Trivena Olivia Irma Jayanti yang ada di Kapas Tengah Raya. Kemudian juga yang berbahagia Saudari dia Ayu Amarsari di Bulusara. Oke, untuk keenam sahabat Ektus yang baru saja kami panggil-panggil namanya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Tepat di tanggal 9 Oktober hari ini. Tentu sampai saat ini sahabat Ektus merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar yang selalu ada dalam kehidupan sahabat-sahabat Ektus. Oke, berikut terimalah segera pujian indah yang mengingatkan pada kita bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita sekalipun di tengah badai. Ya, Tuhan selalu nyata buat kita karena kasihnya yang tidak pernah berakhir.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Mahiksabad iktus. Sementara apa kul nampak gilevat 44 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat iktus masih tetap bareng bersama kami di 96.5 FM itu sahabat anda lewat acara Happy Birthday. Segera saja kami lanjutkan. Dan mungkin ini sesi yang terakhir. Segera saja kami ucapkan selamat berbahagia dan selamat berulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia. Halo Bapak Hadi Suwito di Tanggulmas Timur, monitor 4023. Halo Bapak Hadi, apa kabar? Hari ini penuh sukacita tentunya. Menikmati berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak Hadi. Tentunya sehat selalu dan diberkati Tuhan. Demikian juga yang berbahagia ada Ibu Hersianti Mahaneni yang ada di Jalan Pamulansi Barat 1 monitor 4090. Kami ucapkan selamat berbahagia. Tuhan pasti memberkati Ibu Hersianti, selalu sehat dan diberkati Tuhan. Kemudian kami ucapkan juga yang berulang tahun di pagi hari ini. Halo yang berbahagia Bapak Budi Seswoyo di Bukit Manyaran Permai. Ada juga yang berbahagia Bapak Asto Brata di Gramukti. Kemudian ada juga yang berbahagia, halo Ibu Ada yang ada di Bawen. Kemudian juga yang pagi hari ini menyampaikan ucapan selamat ulang tahun melalui nomor WhatsApp di 081745-0596. Oke, berikut ini dari siapa ini? Shalom, mengucapkan selamat ulang tahun buat putra bungsuku Andika Anugrah Putra. Sehat, panjang umur, tambah takut akan Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan, orang tua dan sesama. Terima kasih dari siapa ini? Dari bundanya Andika Anugrah Putra. Oke, dari Ibu Novita Printing. Tentunya turut berbahagia karena putra bungsu Anda berulang tahun tepat di hari ini. Dan tentunya tambah sehat, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kelak apa yang dicita-citakan boleh berhasil, amin. Ada juga Ibu Yuni Setiakawati yang ada di Kencono Wungu. Mengucapkan selamat pagi buat Mbak Wi, selamat bertugas. Tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, amin. Juga untuk yang berulang tahun tepat di hari ini, selamat berbahagia untuk semuanya. Diberkati Tuhan luar biasa. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih buat Mbak Wiwi. Selamat bertugas, God bless you, Ibu Yuni. Baik, terima kasih banyak juga untuk Ibu Yuni. Tuhan memberkati Ibu juga, selalu sehat dan penuh semangat. Sahabat Iktus, ada kata-kata bijak. Berikut ini dari Ibu Tang Nini Elizabeth buat kita semua. Lebih baik percaya dengan mata daripada dengan telinga. Karena apa yang kami dengar belum tentu sama seperti apa yang kami lihat. Selamat pagi, selamat berbahagia untuk semua yang berulang tahun. Oke, kado manis kami hadirkan. Berikut ini pujian indah dari Revival Worship.
Dia mengatakan bahwa Bapa yang kita kenal di dalam Kristus Tuhan, Dialah yang memulihkan hidup kita sampai hari ini. Dan kita diperkenankan untuk senantiasa menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat menikmati.

memuji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

Baik, sahabat Iktus. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Dan untuk sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini yang tadi sudah kami sapa satu persatu, sekali lagi doa kami untuk Anda semuanya sehat selalu, makin diberkati Tuhan luar biasa, diberkati untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Baik sahabat Iktus, selanjutnya kita akan jelang menuju pukul 7 pagi. Dan setelah itu Wiwi segera mondiri dari ruang sisi Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Happy Birthday pagi hari ini. Dan biarlah rangkaian gedung-gedung indah yang kami hadirkan turut memberikan kesemarakan di suasana ulang tahun Anda. Dan tentunya semakin membawa Anda untuk tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Beautiful.
1: Sembilan 6.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.